Rumah terer ing lalu budaya Jawi suara budaya Jogja. So tersenyum budaya sama ni kewantan yang melepet pasar. Tasih kewantan yang program 4 terer di Yogyakarta. Kita mulai dari harga pangan di pasar Kabupaten Kulon Progo. Harga beras SPHP per kilo di 12.000, beras medium di harga 13.583 per kilo, beras premium di harga 14.708 per kilo. Gula pasir curah di harga 17.250, gula pasir kemasan premium di harga 18.500, minyak goreng curah di harga 19.000 per liternya, minyak goreng kemasan premium di harga 22.833 per liter, untuk minyak goreng minyak kita di harga 16.200. Kemudian untuk tepung terigu curah di harga 10.250 per kilo. Untuk telur ayam kampung di harga 51.667, telur ayam ras di harga 24.333, daging ayam kampung 73.333 per kilo, daging ayam ras di harga 38.667 per kilonya. Kita beralih untuk cabai, cabai hijau keriting di harga 22.833 per kilo, cabai merah keriting di harga 30.333 per kilo, cabai rawit hijau di harga 45.833 per kilo, cabai rawit merah di harga 41.167 per kilo, bawang bombay di harga 31.167 per kilo, bawang merah di harga 28.667 per kilo, bawang putih honan di harga 31.500 per kilo, bawang putih kating di harga 37.500 per kilo. Untuk jagung pipilan ataupun kering di harga 7.583 per kilo, kacang hijau di harga 29.500 per kilo, kacang kedelai impor di harga 11.750 per kilonya. Kemudian untuk kacang panjang di harga 10.667, sawi hijau di harga 4.833 per kilo. Untuk tahu mentah putih di harga 12.500, tempe di harga 15.417 per kilo. Setelah nombor tiga cekap sebanten melepet pasar Tinter Meniko, ketemu lagi di melepet pasar Canda Ipun Sugeng Injang. Matur nuwun. Si.

0: tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun tetap Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku dari dirimu.
1: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Pernah mikir enggak gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
2: Perubahan itu nggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
3: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Promet RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budoyo. Terima kasih, matur nuwun panjenengan tansanya wiji. Nah, saat ini juga di beberapa wilayah Sutresno Budaya juga sedang melaksanakan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengetahui juga bagaimanakah perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Senin 17 Agustus 2025 bersama dengan perakiran BMKG Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Metro Kota Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIJ umumnya diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara pada pagi hari, kemudian pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Untuk malam dan dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini nihil. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia. Kita semua Indonesia.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya

0: Program Materi Ring Luar Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana informasi untuk perakiran cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini akan menuju ke area Bandara IAEA bersama dengan Pakar BMKG, Hendy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bendahara ini. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga pada pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk mendengar sekalian. Untuk hari ini, Senin 17 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Roma Terering Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih di lagu dan juga informasi nuansa kemerdekaan, lagu-lagu bertemakan kemerdekaan Republik Indonesia, Satu Nusa, Satu Bangsa. Sutresno Budoyo, pagi hari ini di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta akan menggelar rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dan juga momentum detik-detik proklamasi. Nantinya kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 4 RRI Yogyakarta. Lalu bagaimanakah persiapan dan situasi di Gedung Agung? Saat ini kita akan mendengarkan informasi dan juga laporannya langsung dari Gedung Agung bersama dengan reporter Rosian Anwar. Silakan Rosian Arwan. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi rekan Dita.
0: Silakan dengan laporannya Rosian.
1: Ya, pendengar ini dimanapun Anda berada dan juga sahabat Sutresno Budaya Pro 4 RRI Yogyakarta, pada kesempatan kali ini saya sudah ada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan beberapa saat lagi akan digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945 dan juga pengibaran bendera merah putih. Dan kali ini memang upacara di Gedung Agung Yogyakarta berlangsung lebih meriah jika dibandingkan tahun sebelumnya, karena nanti juga akan digelar Pesta Rakyat dalam rangka Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Konselor Ahli Madya BNNP dari Istimewa Yogyakarta, Bapak Tri Sulistia. Kita akan tanya sedikit ini bagaimana tanggapannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan upacara peringatan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Tri.
2: Selamat pagi,
1: Pak. Sehat-sehat ya, Mas ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Mas Tri, gimana nih, Mas, dapat kesempatan untuk ikut upacara di Gedung Agung ini?
2: Baik, ini merupakan pertama kali BNNP DIY mendapatkan kesempatan untuk meramaikan atau menyaksikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81. Jadi ini tentunya buah momentum bahwa di dalam kemerdekaan ini merupakan salah satu perwujudan sila ketiga ya, untuk menyamakan persepsi dan juga persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia ini. Jadi semua elemen berkumpul di sini dari perwakilan instansi dan juga sampai ke perwakilan dari SMP dan SMA. Dan ini membuktikan bahwa kita semuanya berikan hak sama dalam mensukseskan ataupun dalam merayakan kebersamaan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini.
1: Mas Tri, mungkin ada pesan nggak nih, Mas, terkait dengan pesan anti narkoba nih, Mas, di hari ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, Mas?
2: Pesannya cukup satu, yaitu kita tetap berbuat positif dimanapun, dan tentunya dalam hari adalah modalnya adalah visi yang sehat dan juga sikit yang sehat. Tentunya dalam hal ini adalah tidak menggunakan narkoba jenis apapun.
1: Okay.
2: Jadi dalam hal ini adalah intinya adalah work on track for humanity, yaitu merangi dengan narkoba untuk kemanusiaan. Jadi apapun, dimanapun, dan siapapun, kondisi fisik sehat, sikit sehat, dan juga tentunya dalam ini adalah tidak menggunakan narkoba apapun.
1: Oke, terima kasih Mas Tri. Dan pendengar RRI di mana pun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini nanti setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan juga detik-detik proklamasi yang nanti akan dipimpin langsung oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, pihak Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta juga menggelar cek kesehatan gratis yang terbuka untuk umum yang nanti akan berlangsung di Museum Benteng Frederberg dan ditargetkan dapat melayani 1.000 orang ataupun masyarakat yang akan melakukan cek kesehatan gratis. Demikian saya Rasyid Anwar melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rosian Anwar sudah melaporkan langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Dan Sutresno Budoyo, kalau tadi kita mendengarkan bagaimana laporannya sudah mulai ramai begitu ya, tampak ramai nanti ya akan bersiap untuk melaksanakan detik-detik begitu ya. Kita akan mendengarkan juga nanti bagaimana detik-detik kemerdekaan, kemudian di sekitar pukul 9, kemudian juga detik-detik proklamasi begitu ya. Nah, Sutresno Budoyo tadi juga sempat disampaikan oleh reporter Rosian Anwar begitu ya, mengenai Parade Pesta Rakyat. Nah, informasi yang saya dapatkan juga, Parade Pesta Rakyat ini nantinya juga akan ada Parade Produk Unggulan Kemantren Sekota Yogyakarta, rebutan gunungan untuk rakyat dari pukul 13.30 hingga selesai. Kemudian juga lokasi berada di Regol Barat Kompleks Kepatihan titik 0 km. Selain itu juga ada Pesta Rakyat Yogyakarta, yaitu ada cek kesehatan gratis, pembagian sembako, parade UMKM, hiburan musik di 7 titik Malioboro, hingga pagelaran wayang. Jadi di area Malioboro nantinya akan ramai. Semoga kagem panjenengan yang ingin menyaksikan secara langsung, hadir langsung, turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Terima kasih rekan Rosian Anwar dan juga Sutas Nombute. Kita lanjutkan dengan lagu-lagu bertemakan kemerdekaan.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Sriwijaya, IKDEK Andre Nuwaba mengatakan komitmen India untuk membantu restorasi dan revitalisasi kompleks Candi Prambanan menjadi momentum penting bagi penguatan diplomasi warisan budaya Indonesia. Ia mengatakan Prambanan kini telah berkembang dari sekedar situs warisan budaya menjadi instrumen diplomasi yang strategis bagi Indonesia. Namun keberhasilan kerjasama tersebut tidak hanya bergantung pada pemugaran fisik candi, melainkan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan diplomasi, konservasi, dan praktek keagamaan. Beralih ke informasi lain. Minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Bandara Yogyakarta International Airport terus meningkat sepanjang semester 1 2026. PT Railing KAI Bandara mencatat sebanyak 1.343.663 penumpang memanfaatkan layanan kereta api bandara di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode Januari hingga Juni 2026. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta dengan Bandara Yogyakarta International Airport. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya. Yeah.

0: Endang suasono enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Perumat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9, segera akan kami hadirkan kagem pajerengan Sekari Nunci.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan.

0: informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi e?
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok. Arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.
4: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri.

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu ngasuh dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdul Rahman Sayyidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Nampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu, kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram. Kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu, harinya Jumat. Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya, mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam, dan lain-lainnya, serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hajar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita. Yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: Cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya, kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Divarila Naila Syafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, transformasi digital pendidikan tidak berhenti pada pengembangan teknologi, namun membutuhkan kolaborasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Agama mewujudkan semangat itu, yaitu melalui perilisan bahan ajar keagamaan pada fitur ruang murid yang ada di platform rumah pendidikan. Peluncuran itu dilakukan dalam webinar perilisan bahan ajar keagamaan pada ruang murid. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdas Wibowo Mukti mengatakan, rumah pendidikan dikembangkan dengan visi yang lebih luas daripada sekadar menyediakan layanan digital. Beralih ke informasi lain, Universitas Gadjah Mada dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM RI membahas penguatan ketahanan energi nasional termasuk peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya konsumsi listrik dan aktivitas industri. Pasokan kelistrikan di sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan perencanaan sistem yang lebih terintegrasi. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Prometerer Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo. Kita sembari menantikan detik-detik mengikuti upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Agung Yogyakarta. Kita ada di lagu dan juga informasi, dan nantinya juga akan bersama dengan teman-teman yang sudah bersiap begitu ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan langsung bagaimana persiapannya dari reporter Rosian Anwar. Dan nanti juga pada saatnya di waktu kita akan mendengarkan bersama bagaimana persiapan kemudian juga upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Agung Yogyakarta. Nanti kita akan mendengar bagaimanakah rangkaiannya. Dan saat ini semoga kita bisa ngetakin sesarengan lagu-lagu di lagu dan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81.

0: Persatu Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Monggo, monggo, monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
2: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
1: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
2: Hah? Ternyata ketela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya? Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak?
1: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
2: Dari kebun kita banyak manfaat.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, mater duwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
3: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gemburke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, asta cita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan lian-liane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
3: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
4: Mbak, betul. Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
5: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
4: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
5: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
4: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial, terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Perumpatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutarno budaya wonten ing wekdal menika tumuli badhe katerakan wonten ing ngarsa panjenengan giaran langsung detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mangayu bagio pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia kaping 87 tahun 2016. Pagi ini Sutarno Budoyo 17 Agustus 2026 akan digelar upacara pengibaran bendera dan detik-detik proklamasi dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tim siaran langsung Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta akan menyiarkan secara langsung seluruh rangkaian upacara 17 Agustus kali ini dari Gedung Agung Yogyakarta. Dan Sutarno Budoyo, sebentar lagi kami akan tersambung dengan reporter Prima Hapsari dan juga Karin Anissa dari Gedung Agung Yogyakarta. Silakan untuk rekan Prima Hapsari.
1: Terima kasih Gilang, dan saat ini seperti disampaikan tadi pendengar, kita berada di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Dan kita ketahui bersama bahwa memang detik-detik peringatan dari kemerdekaan ke-81 dan satu tema yang diangkat ini Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tim siaran langsung kali ini sejak pukul 7 pagi tadi ini sudah berada di Gedung Agung Yogyakarta. Dan pagi hari ini bersama dengan Karin Anissa, kami dapat menginformasikan bahwa memang suasana khidmat begitu ya di jam 7 pagi tadi, bahkan menjelang nanti di jam 10 dijadwalkan ini akan dilakukan pengibaran bendera. Dan Karin, bisa diinformasikan ini beberapa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan ini?
2: Ini Gedung Agung atau Istana Kepresidenan terpantau demikian tidak mengurangi makna dan keterangan dalam upacara hari kemerdekaan. Dan dapat kami gambarkan pula pendengar, saat ini tampak puluhan hingga ratusan masyarakat yang saat ini tengah berada di area Malioboro dan juga wisatawan yang tengah berkunjung juga ikut menyaksikan dan juga ikut antusias mengikuti gelaran upacara hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dari luar gedung Kepresidenan Yogyakarta. Dan dengan sesaat lagi upacara
1: peringatan atau upacara yang juga dilakukan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini sebagai salah satu bentuk juga bahwa memang peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Meskipun cuaca ini agak mendung begitu ya, berawan seperti disampaikan Karin tadi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang juga akan menikmati. Nah, dapat saya sampaikan pendengar bahwa memang di kesempatan kali ini para tamu undangan yang sudah hadir di kali ini tentunya juga sudah disampaikan dan diberikan informasi melalui pembawa acara bahwa memang kondisi-kondisi yang nantinya pada saat pelaksanaan upacara ini kemudian juga betul-betul harus ditaati. Dan tentunya juga tadi di jam 9 pagi tamu undangan yang juga sudah hadir di sisi utara ini adalah perwira menengah dan perwira tinggi, kemudian juga di sisi selatan ini adalah kepala-kepala daerah dan juga dari instansi vertikal di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dan tentunya juga Karin, kita bisa menyampaikan ya bahwa tadi di awal itu juga dilakukan ada kirab masuknya juga dari pejabat-pejabat tinggi di DIY seperti Sekda DIY, Ibu Nima di Panti Indrayanti, kemudian juga Ibu Ana Rina Herberanti, bahkan kita tahu juga Kepala Kesbangpol DIY dan juga staf-staf ahli gubernur ini yang menjadi ketua Ibra ini juga ketika melakukan persiapan tersebut juga masuk dengan surat begitu Pak.
2: Jadi
1: meriahkan
2: atau semangat hari kemerdekaan ini tidak hanya terasa di lingkungan gedung Istana Kepresidenan di Jakarta. Sejak tadi pagi, sekitar pukul 7 pagi area di kawasan Malioboro sudah tampak mulai bahkan arus lalu lintas dari sekitar area Stadion Trudosono hingga Jembatan Kelaringan hingga ke area Malioboro juga dipadati oleh masyarakat gitu ya, sudah antusias untuk mengikuti kegiatan pengendara. Dan juga sejumlah kendaraan ini tidak lepas untuk menggunakan sejumlah atribut atau aksesoris seperti bendera merah putih di kendaraan mereka sehingga makin menyemarakkan suasana Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini.
3: Iya, Karin, dan kami sampaikan kepada pendengar bahwa memang Istana Kepresidenan Gedung Agung ini dengan luas 4,4 hektar ini yang terletak di Jalan Ahmad Yani, kawasan 0 km ini memang dibangun sejak bulan Mei 1824. Sedikit sejarah yang kami sampaikan untuk Gedung Agung ini merupakan gagasan dari Residen Belanda, Anton Hendrik Schiersteijn, dan juga dirancang oleh arsitek Payen, dan gedung agung ini dari Istana Kepresidenan Yogyakarta. Baik.
2: Baik, baru saja kita mendengarkan instruksi atau arahan begitu ya, dan ini juga bagian dari rangkaian acara upacara Hari Kemerdekaan dan juga rekan prima. Sejauh ini terkait dengan suasana di gedung Istana Kepresidenan ini, sejumlah pasukan mulai memasuki area lapangan. Tampak beberapa instrumen atau beberapa anggota pasukan di barisan paling depan ini tampak pasukan mengenakan pakaian korpri itu, yang merupakan beberapa diantaranya adalah ASN di lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga di sisi seberang tampak pasukan mulai dari anggota kepolisian, TNI Polri, dan juga BPBD tampak juga memasuki kawasan atau area lapangan di Istana Kepresidenan Yogyakarta.
3: Iya, dan tadi Karin sampaikan bahwa memang ASN Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian juga hadir ikut mengikuti upacara dengan menggunakan seragam korpri ini terdiri dari BNNPDIY, Badan Nasional Penanggulangan Narkotika dari Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Dinas Perhubungan DIY dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Kemudian kita juga sampaikan bahwa memang para peserta upacara ini juga berasal dari mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga perwakilan dari Universitas PGRI Yogyakarta. Dan pendengar, korps musik yang kemudian juga mengiringi ini dari Polri yang kemudian juga mengiringi ketika para peserta upacara ini masuk menuju ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan kami boleh gambarkan bahwa memang kalau berbincang terkait dengan suasana ini, kalau sudah berbincang mengenai hari ulang tahun ini juga tampak ada janur-janur yang juga melengkung begitu ya di sisi utara dan selatan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
2: Baik, rekan prima bisa kita rasakan ya di sini dan juga pendengar suasana hikmat dan juga sakralnya pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sebentar lagi akan mendekati momentum detik-detik proklamasi dan juga pengibaran sang merah putih begitu. Dan juga pendengar, selain tadi ada pasukan dari mahasiswa dan juga para ASN dari lingkungan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga sejumlah pasukan berpakaian pramuka dan juga tim kesehatan yang saat ini juga tengah bersiaga sebagai langkah P3K jika nanti terjadi hal-hal yang perlu diantisipasi seperti itu.
3: Iya, Karin dan juga pendengar, ini juga komandan upacara memasuki tempat upacara yang kali ini komandan upacara adalah AKBP Imanuhadi SIKMH. Beliau ini ditugaskan di wilayah hukum Polda DIY sejak akhir Desember 2025. Dan AKBP Imanuhadi ini adalah pria kelahiran Kabupaten Sidoarjo tahun 1987. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Wakapolres Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan di usia yang cukup muda, 36 tahun di tahun 2023, dan beliau ini adalah Akpol jebolan tahun 2008. Dan karena kita melihat ini kan juga sudah mulai terasa, kalau tadi sejak pagi di jam 7 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ini cuaca agak mendung begitu, tapi saat ini sudah terasa teriknya pelan-pelan ini dirasakan juga oleh para peserta upacara.
2: Baik, ini juga seperti semangat kita yang juga semakin memanas, ya, Prima, menjelang detik-detik proklamasi ini.
3: Betul.
2: Namun persiapan menjelang hari upacara kemerdekaan ini juga tidak hanya dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Sejumlah pasukan paskibraka di tingkat kabupaten bahkan di kecamatan juga sudah melakukan persiapan sejak bulan Juli, melakukan latihan intensif untuk melaksanakan upacara di tingkat kecamatan, kabupaten masing-masing, sehingga nanti bisa bertugas dengan maksimal dan juga bisa melangsungkan upacara yang hikmat dan sakral pada momentum hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
3: Ya, dan betul sekali Karin juga menyampaikan bahwa memang saat ini peserta upacara juga ada di sisi utara dan selatan, dan kami sampaikan juga tim P3K, tim kesehatan ini juga disiagakan.
4: Dan pendengar, kalau kita berbincang tadi mengenai pasukan pengibar bendera begitu ya, yang kemudian juga persiapan seleksinya juga dilakukan sejak Juli, kemudian juga menjelang bulan Agustus ini semakin intensif. Nanti kita akan juga tahu yang akan bertugas juga begitu ya untuk hari ini menjadi pasukan pengibar bendera. Ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena memang di kali ini menjadi salah satu kebanggaan, karena selain menjadi wakil dari sekolah, tapi ini juga menjadi potret dari pemuda dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita tahu pendengar bahwa kalau sudah berbincang mengenai persiapan untuk upacara, tentunya juga masyarakat yang ada di sekitar Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta ini juga di sisi selatan tadi sudah dihibur juga oleh Pesta Rakyat, dan sudah ada penampilan angklung juga dari SD Muhammadiyah yang juga mewakili begitu dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Baik, sebentar lagi rekan Prima, sekitar belasan menit lagi menuju detik-detik proklamasi pengibaran bendera merah putih di Gedung Kepresidenan Yogyakarta. Dan tampaknya di sisi luar, di pagar luar Gedung Istana Kepresidenan ini, tampak masyarakat semakin ramai untuk ikut menyaksikan berlangsungnya upacara hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dan sepertinya rekan Prima, masyarakat yang datang ke Gedung Kepresidenan ini dari bermacam daerah gitu ya, berasal dari berbagai daerah, dan juga sangat terlihat betapa mereka sangat antusias untuk menyaksikan berlangsungnya upacara. Tidak sedikit juga yang mengeluarkan telepon genggam mereka untuk mengabadikan momentum atau suasana di balik pagar Gedung Istana Kepresidenan ini, Prima.
3: Betul, Karin. Kita merasakan bahwa memang kehikmatan ini menjadi bagian, bahkan ada sebuah momentum yang kemudian juga kita lihat begitu ya, bahwa di sisi selatan ini juga tadi sudah ada flyer, kemudian juga ada spanduk bertuliskan Pesta Rakyat. Artinya memang Gedung Agung
4: ini menjadi bagian juga dari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang juga menjadi rangkaian dari peringatan kemerdekaan 81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, ini ada suatu tujuan untuk kemudian juga memberikan perasaan adil dan juga makmur bahwa Gedung Agung ini juga menjadi bagian dari masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5: Oke. Prima, saat ini petugas protokol telah membacakan petugas upacara atau pasukan upacara yang akan bertugas pada hari ini, dan mungkin rekan Prima, siapa aja sih yang akan bertugas sebagai pengibar bendera ya pada upacara hari ini?
4: Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa memang pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi bimbingan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana ada dua tim yang kemudian juga dilatih oleh Badan Kesbangpol dan juga TNI, di mana ada dua tim yaitu tim Cakra Nanggala dan tim Pasopati. Namun di pagi ini yang akan bertugas untuk melakukan pengibaran bendera adalah tim Cakra Nanggala. Karin, kita juga ingin tahu ini, dari beberapa tim Cakra Nanggala ini yang kemudian juga kan identik nih, kalau Paskibraka itu kan pasti ada kelompok 17, 8 begitu, dan 45 tentunya dari TNI Polri. Nah, bisa disampaikan ini Karin, dari kelompok 17, 8 dan tentunya juga nanti petugas-petugas yang lain Karin.
5: Baik, Kan Prima dan juga pendengar, bisa kami sampaikan untuk komandan di kelompok 17, ini ada siswa asal SMA Negeri 1 Wates, yakni Akmal Dika Fauzan Hazinur Fikri, yang lahir di Kulon Progo pada 21 Juli 2009. Sementara itu, kelompok 8 atau tim kelompok 8 ini dikomandani oleh siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman bernama Adnan Berkah Nur Putra yang lahir di Yogyakarta pada 6 Agustus 2009. Dan sementara itu, pendengar, dapat kami sampaikan sejumlah pasukan yang berbaris di sisi utara, yakni ada satuan musik dari pasukan Yanma Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, pasukan upacara terdiri dari Pamen Gabungan yang terdiri dari Korem 072, Lanal Yogyakarta, Lanut Adi Sucipto, dan juga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada pula sejumlah pasukan bersenjata, yakni dari Taruna Akademi Angkatan Udara, dan juga Korem 072.
4: Semangat dari para pasukan yang menjadi peserta upacara ini kita rasakan ketika kemudian dari pembawa acara ini menyebutkan satu persatu para pasukan upacara seperti yang disampaikan oleh Karin. Ini juga ada perwira menengah gabungan dari Korem 072 Pamungkas, kemudian juga Taruna Angkatan Udara yang kemudian juga ini menjawab dengan siap begitu ya Karin. Jadi memang kita merasakan bahwa suasana khidmat ini juga mewarnai dari persiapan upacara detik-detik peringatan kemerdekaan ke-81 di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan tentunya juga semangat ini dirasakan kalau dari TNI itu kan betul-betul digembleng, kemudian juga dilatih untuk menjadi pasukan. Tapi kita melihat ini bahwa wakil dari pelajar, kemudian juga mahasiswa dan aparatur sipil negara ini juga merasakan semangat yang sama begitu Karin.
5: Ya, benar kan Prima. Jadi bisa kami gambarkan kepada pendengar sejumlah mahasiswa hingga ASN di lingkungan Pemprov DIY ini tampak berbaris di sisi selatan. Ada pula ASN dari BNNP DIY, ASN Dinas Perhubungan DIY, dan juga ASN dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Ada pula pasukan tidak bersenjata dari STPN ya, rekan Prima. Ada juga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tampak kompak mengenakan alma mater berwarna merah, serta ada pula mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta.
4: Iya, dan kalau kita bisa melihat ini tadi disampaikan oleh Karin, memang dari para peserta upacara ini menggunakan jaket atau jas alma mater sebagai salah satu identitas. Ini ada yang sedikit berbeda karena teman-teman dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ini juga separuhnya seperti seorang taruna begitu ya Karin ya, karena
6: lengkap,
4: memang
6: ya,
4: lengkap betul sekali dengan menggunakan baretnya, kemudian juga bertopi. Jadi memang tampak seperti bagian dari taruna begitu. Dan di sisi selatan tadi saya sampaikan bahwa memang Pesta Rakyat ini juga nanti akan berlangsung lagi di jam 2 siang atau di jam 14 sampai dengan nanti menjelang penurunan bendera di jam 17. Supaya masyarakat ini betul-betul merasakan bagian dari Pesta Kemerdekaan ke-81. Dan tadi kami juga sampaikan bahwa di awal ciri khas dari Daerah Istimewa Yogyakarta ketika kemudian juga iring-iringan para pejabat tinggi yang juga bagian dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk untuk menuju ke kursi-kursi kehormatan yang disediakan, kursi VVIP yang disediakan di sisi depan dari Istana Kepresidenan Gedung Agung. Ini kemudian juga diiringi dengan gending begitu ya, yang juga dibunyikan bersama-sama, kemudian masuk dengan menggunakan andong, kendaraan khas dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kalau kita melihat ini 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ini bagian juga dari inklusivitas bagi teman-teman kaum difabel. Tadi juga diiringi ada teman-teman kaum difabel yang kemudian juga menjadi bagian dari peserta upacara, bahkan kemudian mengikuti iring-iringan dari masuknya para pejabat tinggi di pemerintah Jakarta, Karin.
6: Baik, gelaran upacara Hari Kemerdekaan ke-81 ini rekan Prima sepertinya sudah disiapkan dari jauh-jauh hari.
4: Betul.
6: Termasuk persiapan dari teman-teman pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang juga dilakukan teman-teman di tingkat kabupaten rekan Prima. Jadi sebelum hari ini bertugas, sejumlah persiapan mulai dari cek kesehatan dan juga asupan makanan ini sangat diperhatikan. Teman-teman paskibraka diminta untuk menjaga pola makan sehingga nanti bisa bertugas dengan maksimal untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan juga sebenarnya untuk teman-teman paskibraka ini rekan Prima tidak hanya berfokus pada latihan fisik dan juga materi baris berbaris, tapi juga teman-teman paskibraka turut digembleng terkait dengan pendidikan karakter dan juga wawasan kebangsaan. Dengan demikian diharapkan setelah bertugas sebagai paskibraka ini nantinya bisa kembali ke masyarakat dengan menularkan nilai-nilai kebangsaan sehingga bisa semakin memperkuat nilai-nilai atau semangat patriotisme kita untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, rekan Prima.
4: Iya, kalau berbincang mengenai paskibraka ini juga Karin, sebelum ditentukan yang nantinya juga akan bertugas pada saat pengibaran bendera, kemudian juga penurunan bendera pada saat peringatan Hari Kemerdekaan tepat hari ini 17 Agustus, gemblengan ini tadi juga dikukuhkan pada malam 16 Agustus ya. Begitu. Dan di tingkat pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau di tingkat DIY ini juga dikukuhkan langsung oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade, Ibu Nimade Dwi Panti Indrayanti. Ini menjadi bagian bahwa memang tidak hanya melaksanakan tugas baris berbaris, kemudian juga melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka, tapi memang di satu sisi ini adalah bagaimana wawasan kebangsaan ini menjadi bagian yang kemudian adik-adik kita dari teman-teman paskibra ini betul-betul merasakan cinta tanah air, kemudian juga pembinaan mental yang saya sampaikan di awal tadi bersama dengan Karin, bahwa memang gemblengan di tingkat ini juga menjadi bagian dari paskibra.
6: Baik, bisa kita saksikan saat ini rekan Prima dan juga pendengar, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sedang memasuki area upacara didampingi dengan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pakualam 10 untuk memimpin gelaran upacara pada siang hari ini.
7: Penghormatan pasukan
8: kepada
7: Inspektur Upacara. Hormat Senjata.

0: Tegak senjata. Rock.
1: Baik pendengar,
2: laporan
1: Sri Sultan
2: Hamengkubuwono
1: X saat ini akan menerima laporan dari pemimpin Komandan Upacara AKBP Imanuhadi SIKMH. Saat ini AKBP Imanuhadi SIKMH menuju ke depan Inspektur Upacara untuk melakukan laporan bahwa persiapan dari upacara pengibaran bendera ini siap untuk dilaksanakan. Dan AKBP Imanuhadi SIKMH saat ini tepat berada di depan panggung kehormatan.
0: Lapor upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Lanjutkan.
1: Saat ini Komandan Upacara AKBP Imanuhadi SIKMH kembali ke tempat untuk nantinya akan memimpin jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kami sampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono X ini tadi juga mengenakan pakaian dari jas berwarna putih dengan tanda-tanda kebesaran dan tampak beliau begitu khidmat juga memberikan
2: undangan
1: laporan tadi menerima laporan. Dan saat ini seluruh undangan diminta untuk berdiri.
2: Peringatan detik-detik proklamasi.
3: Kita mulai memasuki detik-detik proklamasi. Rekan Prima.
1: Kita mendengarkan bersama sirena

0: penyalaan sirena ini juga sekaligus ikut membakar semangat kami-kami yang sedang bertugas di sini, rekan Prima. Jadi sedikit refleksi gitu ya, apa yang dilakukan pahlawan-pahlawan kita pada masa proklamasi dulu, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga bisa kita nikmati saat ini, rekan Prima.
1: Betul, sirena ini menjadi pembakar semangat, mengingatkan kita, merefleksikan bagaimana perjuangan dari pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Karin, dapat kami sampaikan bahwa memang di kesempatan kali ini, kalau kita berbincang mengenai detik-detik peringatan dari kemerdekaan, sirene ini yang selalu menandai di setiap peringatan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
0: Oke, kalau benar-benar diresapi, rekan Prima, bukan tidak mungkin untuk merasakan merinding gitu ya, atau
1: betul.
0: Sangat-sangat haru kita merasakan suasana semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia kali ini.
1: Betul sekali, Karin. Dan ini sepertinya juga dirasakan oleh hadirin tamu undangan karena diminta untuk berdiri dan betul-betul merasakan bagaimana perjuangan dari kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian juga diraih oleh para pahlawan.
2: Persiapan pembacaan teks proklamasi.
0: Baik, sebentar lagi
2: pasukan
0: kita akan mendengarkan bersama pendengar pembacaan naskah teks proklamasi.
3: Pasang, salut!
1: Oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi SPD, dan pasukan ini melakukan pasang sangkur. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tanda kebesaran duka.
2: Tanda kebesaran duka.
3: Hormat senjata!

0: Bacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Baik, benar dapat kami informasikan bahwa pembaca teks proklamasi kali ini adalah politikus dari PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baik pendengar, baru saja tadi dilakukan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi, S.Pd.

0: Tegak senjata.
1: Pasukan lepas sanggur.
2: Pendengar, sesaat lagi
0: lepas
2: kita juga akan mengikuti jalannya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kemudian saat ini pasukan upacara dari TNI Polri ini juga melakukan lepas sanggur.
1: Inspektur upacara.
3: Kemudian cipta.
2: Saat ini pendengar, rangkaian acara mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan juga ini menandakan sebentar lagi rekan prima, pengibaran bendera merah putih juga akan dilakukan.

0: Pendengar,
1: disilakan
0: kita merasakan
1: kembali.
0: tadi bagaimana prosesi dari mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan saat ini hadirin diminta untuk duduk kembali. Kita ikuti bersama pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haji Ahmad Bahij, SH M.Hum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karuniamu, kami hadir pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan kami, mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga dan segala yang dimiliki demi tegaknya NKRI. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan. Jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkanlah negeri kami dari benih perpecahan dan dengki. Hindarkan kami dari konflik, permusuhan, dan fitnah keji. Hapus segala ancaman yang merusak persatuan.

0: pada pangan, kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang penuh makna, turunkan rahmat-Mu untuk saudara kami di Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan kasih tiada tara. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nestaba dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tenang. Satukanlah langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban seksama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Ya Allah Tuhan yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, jaga persatuan, kesatuan dan kedamaian negeri kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momentum memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera serta Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama pembacaan doa yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Haji Ahmad Bahij, SHM-HUM. Beliau ini adalah putra asli Gunung Kidul yang dilantik sebagai Kepala Kanwil Kemenag DIY pada 16 Juli 2024. Dan pendengar, tamu undangan yang juga hadir di sisi kehormatan, di sisi barat dari panggung kehormatan, ini juga merasakan kekhidmatan dari upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pasukan saat ini pasang sangkur. Sesaat lagi kita akan mengikuti bersama pengibaran bendera merah putih. Dan Karin, tadi kita juga menyampaikan ya bahwa memang pasukan pengibar bendera pusaka yang kemudian juga bertugas di kesempatan hari ini adalah dari tim
2: Jalan
1: Cakra Nanggala. Karena memang ada dua tim yang dilatih langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan para instruktur dari TNI Polri. Dan pagi ini yang bertugas adalah tim Cakra Nanggala.
3: Baik, dapat kami sampaikan kembali pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka mulai memasuki area Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan juga tim atau kelompok 17 saat ini dikomandani oleh Akmal Dika Fauzan Hazi Nur Fikri yang merupakan siswa SMA Negeri 1 Wates, lahir di Kulon Progo pada 21 Juli 2009. Sementara untuk tim atau kelompok 8 saat ini dikomandani oleh Adnan Berkah Nur Putra yang merupakan siswa SMK Negeri 2 Depok Sleman, lahir di Yogyakarta pada 6 Agustus 2009. Dan saat ini kita saksikan prima mulai mendekati prosesi pengibaran bendera merah putih di Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Karin dan juga pendengar, tampak dari layar besar yang kemudian juga bisa dinikmati oleh tamu undangan peserta upacara bahwa memang saat ini dari Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tepat berada di depan panggung kehormatan di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dan saat ini komandan dari tim Cakra Nanggala

0: ini akan melakukan laporan langsung kepada Inspektur Upacara. Saat ini derap langkah dari Komandan Upacara menuju ke depan panggung kehormatan dan menghadap langsung ke Inspektur Upacara.
1: Pengibaran.
2: Dan kita sama-sama berharap ya rekan Prima untuk prosesi pengibaran bendera nanti bisa lancar.
1: Kerjakan.
2: Dan juga tidak ada kendala seperti itu.
0: Baik, baru saja kita dengarkan tadi Komandan dari Tim Cakranangala ini melaporkan bahwa Tim Cakranangala ini siap untuk melakukan pengibaran bendera merah putih menandai detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, tadi juga disampaikan oleh Karin bahwa tim pasukan pengibar bendera pusaka ini sudah melewati seleksi yang luar biasa panjang sejak Juli 2026, kemudian juga dikukuhkan malam tadi di tanggal 16 Agustus oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini Alantina Navida Neivanaya adalah pembawa baki berasal dari SMA Negeri 2 Watis. Beliau ini adalah kelahiran 9 Desember 2009. Saat ini Inspektur Upacara menyerahkan bendera merah putih ke atas baki Alantina Navida Neivanaya.
2: Pada saat ini mungkin mental atau apa ya, semangat dari teman-teman paskibraka ini sangat diuji ya, rekan Prima.
0: Kita merasakan biasanya ketika selesai melakukan tugas mengibarkan bendera ini rasa haru betul-betul mereka rasakan karena berhasil menjalankan tugas yang diemban begitu ya. Karena memang ada dua tim yang akan melakukan tugas pengibaran bendera dan juga sore nanti pengibaran bendera. Saat ini Alantina Navida Neivanaya pembawa baki sudah masuk ke dalam jajaran pasukan di kelompok 8 dan komandan dari tim Cakranangala sudah memandu pasukan untuk menuju ke tiang bendera.
1: Hadap kanan.
0: Derap langkah yang kita dengarkan di ruang dengar Anda pendengar ini menandakan tempaan dan kemudian juga latihan yang luar biasa harus mereka lakukan menjelang detik-detik pengibaran bendera. Dan tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi sekolah, tapi tentunya pribadi mereka dari keluarga begitu, bahwa memang terpilih untuk melakukan pengibaran bendera pusaka di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Betul, serangkaian acara, maksud kami serangkaian seleksi juga sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, yang mana menunjukkan bahwa ini bukan orang-orang biasa nih, rekan Prima. Jadi sudah ditempa, sudah memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, hingga hari ini bertugas untuk mengibarkan sang saka merah putih. Dan juga tampak beberapa orang tua juga menyaksikan langsung gitu ya, anaknya bertugas mengibarkan bendera hari ini, Prima.
0: Betul, dan selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan sejak awal Agustus 2026 lalu ini, para anggota Paskibraka DIY ini menjalani berbagai materi pembinaan. Tidak hanya berfokus pada keterampilan teknik baris berbaris dan tata upacara, tetapi materi penguatan wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan, kerjasama, serta semangat bela negara juga mereka dapatkan. Saya bisa membayangkan Karin bahwa ini memang ada 3 pasukan ya, pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Kalau tidak ditempa dengan konsentrasi dan fokus yang tinggi, kita melihat ini masing-masing komandan kan pasti akan memberikan aba-aba begitu ya.
2: Betul.
0: Bagaimana kemudian teman-teman yang tergabung di kelompok 17, 8, dan 45 ini betul-betul bisa berfokus pada aba-aba dari komandan di masing-masing pasukan ini?
2: Ya, itu mungkin juga jadi bagian dari pelatihan yang selama ini mereka lakukan.
1: Hadap.
2: Prima.
0: Ya.
2: Selain fisik, juga mental dan juga fokus konsentrasi ini juga pasti sudah digembleng selama masa karantina paskibraka ini.
0: Iya, dan tentunya juga tim pembina dan tim pamong dari para calon paskibraka ini juga mempraktekkan seluruh rangkaian pengibaran bendera secara meluruh. Dan ini merupakan penerapan dari berbagai materi dan juga hasil latihan yang telah dijalani sebelumnya begitu.
2: Dan juga rekan Prima, setiap gerakan, langkah dan juga formasi hingga koordinasi antar personil ini juga dimantapkan sebelum pelaksanaan upacara untuk memastikan seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara tertib dan juga khidmat serta lancar.
0: Iya, dan saat ini seluruh pasukan, pasukan 17, 8 dan 45 dari tim Cakra Nanggala ini berada tepat di depan tiang bendera, dan dapat kami sampaikan ini dari perentang bendera Irsyad Rizky Fayad. Ini adalah pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta, kelahiran 9 Mei 2009 selaku perentang bendera, dan ada M. Yahya Rizky Nur Fadilah selaku pengerek bendera, putra kelahiran Gunung Kidul 26 September 2009, berasal dari Madrasah Aliyah Darul Quran. Dan Karin, ini saat ini ketiga paskibra yang saat ini bertugas untuk mengibarkan bendera ini sudah tepat berada di tiang bendera, dan sesaat lagi akan dilakukan perentangan bendera merah putih, di mana yang berwarna merah ini nanti akan dikaitkan pada tali bendera yang kemudian juga dilakukan oleh perentang bendera Irsyad Rizky Fayad, dan tentunya nanti akan dikerek arah oleh M. Yahya Rizky Nur Fadila selaku pengerek bendera.
2: Mungkin ini merupakan proses yang paling menantang untuk teman-teman paskibraka, rekan Prima, di mana ini adalah inti atau momen yang paling sakral pada upacara Hari Kemerdekaan ke-81. Saat ini petugas atau pasukan paskibraka tengah mulai mengaitkan bendera ke tiang bendera untuk direntangkan dan juga untuk dikibarkan.
0: Geladi bersih ini juga menjadi momentum penting untuk kemudian juga menjelang tugas ini melakukan evaluasi begitu ya. Saat ini bendera merah putih siap untuk
3: penghormatan kepada sang dikibarkan. Merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada sang merah putih, hormat senjata!

0: Tegak senjata. Krok.
1: Bendera merah putih berkibar dengan gagahnya di tengah-tengah Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta dan betul-betul menjadi bagian dari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pendengar, saat ini tim pasukan pengibar bendera pusaka ini kemudian juga mengaitkan kembali tali tiang bendera di tiang bendera yang saat ini sudah melakukan tugas untuk kemudian juga mengibarkan bendera merah putih di pagi ini. Dan Karin, kita melihat ini tadi ketika detik-detik pengibaran bendera merah putih ini, seluruh peserta upacara ini betul-betul khidmat, betul-betul merasakan bagaimana prosesi dari pengibaran bendera merah putih ini dilakukan dengan sangat baik oleh tim Paskibraka.
2: Baik, benar sekali rekan Prima, saat ini kita meski sudah dikibarkan tapi suasana khidmat dan juga sakralnya upacara ini masih tetap terasa gitu ya rekan Prima. Saat ini pasukan pengibar bendera mulai kembali ke posisi masing-masing dan juga tamu undangan mulai duduk kembali di tempat duduk masing-masing juga. Dan penutupan formasi Paskibraka mulai dilakukan rekan Prima. Dan juga tidak lupa pasukan pengibar bendera ini juga melakukan hormat gitu ya ke bendera merah putih.
1: Kita melihat ini bahwa memang kedisiplinan, ketelitian, kekompakan ini Karin, ya, dan juga kemampuan untuk juga bisa koordinasi ini terus dikuatkan sebagai bagian penting dari kesiapan dari tim Paskibraka ini dalam mengemban amanah. Dan kita melihat ini mulai terbentuk kembali formasi pasukan 17, 8, dan 45. Karena tidak hanya dari teman-teman Paskibraka yang berasal dari perwakilan sekolah menengah atas dan juga Madrasah Aliyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, tapi ini juga tim dari TNI. Bunda, ini juga diri menjadi bagian senjata dari pasukan 45.
2: Lancarnya prosesi pengibaran bendera hari ini juga tidak lepas ya dari gemblengan teman-teman selama ini, selama proses karantina. Dan juga seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak hanya berfokus pada fisik dan juga materi baris berbaris saja, tetapi penekanan pada pendidikan karakter ini justru jauh lebih penting, sehingga nantinya teman-teman pengibar pasukan pengibar bendera ini bisa kembali ke masyarakat dan juga ikut serta menguatkan nilai-nilai cinta tanah air gitu ya rekan Prima. Wawasan kebangsaan juga bisa turut ditularkan ke masyarakat.
1: Ya, dan pendengar dapat kami gambarkan juga tadi ketika adik-adik Paskibraka ini juga melakukan tugas untuk melakukan pengibaran bendera putih, ternyata di sisi bagian selatan timur ini teman-teman atau kakak-kakak dari Purna Paskibraka Indonesia ini juga serasa memberikan semangat begitu Karin. Dan kelihatan karena memang Purna Paskibraka Indonesia ini dari postur juga tadi dengan menggunakan jas lengkap ini juga memberikan support yang luar biasa kepada adik-adik Paskibraka yang bertugas di hari ini dari tim Cakranangala. Dan tentunya juga sore nanti kita akan ketahui juga bagaimana tugas dari tim Cakra Pasopati yang juga akan menurunkan bendera di jam 17 waktu Indonesia Barat nanti. Saat ini dari pasukan 17, 8, dan 45 sudah kembali menuju ke panggung kehormatan dan tentunya akan memberikan laporan, menyampaikan laporan bahwa tugas telah selesai dilaksanakan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih. Saat ini komandan dari tim Cakranangala menuju ke depan panggung kehormatan untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa tugas dari pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Dengan langkah tegap, komandan dari tim Cakranangala menuju ke depan panggung kehormatan Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
3: Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
3: Kembali ke tempat.
1: Komandan Tim Cakranangala telah selesai melakukan laporan ke Inspektur Upacara bahwa pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Dan tentunya juga ini kita dapat merasakan bagaimana dari Paskibraka Tim Cakranangala ini betul-betul merasakan kelegaan karena sudah melakukan tugas pengibaran bendera merah putih. Pasukan 17, 8, dan 45. Luar biasa gemblengan dari tim pembina instruktur dari Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bunda kiri, senjata! Raih! Hadap kiri.
2: Paskibraka akan mulai kembali ke posisi semula, rekan Prima, tampaknya. Ya,
1: betul. Tim Cakranangala ini juga sudah melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Saya cukup terkesima, Karin, melihat dari pasukan 17, 8, dan 45 dari layar besar yang memang ini bisa disaksikan oleh peserta upacara dan juga tamu undangan, derap langkah yang betul-betul sangat teliti, kemudian juga ini hasil gemblengan dari latihan dari tim pembina dan juga tim pamong begitu ya. Tidak ada salah sedikit pun, setiap derap langkah ini sesuai dengan hitungan. Kita dapat merasakan bagaimana kedisiplinan yang harus mereka lakukan kurang lebih 2 bulan begitu ya untuk latihan dari tim Paskibraka ini, Karin.
2: Oke, prosesi pengaitan bendera, pengerekan bendera hingga pengibaran bendera ini juga berlangsung sangat lancar ya rekan Prima. Dan juga terlihat sangat tenang, dan itu adalah sepertinya hal yang paling penting ya dalam pelaksanaan tugas kali ini. Karena grogi sedikit saja bisa salah langkah atau justru hal-hal fatal lainnya gitu. Jadi latihan selama ini juga membentuk mereka untuk mental yang lebih kuat gitu ya.
1: Betul sekali Karin. Saya merasakan merinding ini dan tepuk tangan luar biasa ini dari tamu undangan karena tim Cakranangala Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta selesai melaksanakan tugas dengan sempurna. Dan ini kemudian juga menimbulkan semangat yang luar biasa karena biasanya juga menginspirasi dari peserta upacara dari sekolah menengah pertama ini, Karin. Betul. Serasa ingin juga seperti kakak-kakak ya Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saya tadi menyampaikan bahwa memang ini merupakan gemblengan dari latihan tim pembina dan juga tim pamong dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasukan lepas sangkur setelah dilakukan pengibaran bendera merah putih.
5: Inspektur Upacara dimohon duduk di mimbar kehormatan.
1: Dan saya sampaikan di awal tadi pendengar bahwa memang di sisi timur ini ada panggung untuk para peserta aubade. Jadi memang para peserta upacara ini nanti juga akan mengikuti persembahan lagu-lagu aubade di mana komandan upacara saat ini mengistirahatkan dari peserta upacara.
2: Ya, rekan Prima, selain prosesi pengibaran bendera, mungkin ini juga salah satu rangkaian acara yang cukup ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menyaksikan upacara kemerdekaan ini dari luar Istana Kepresidenan ya, Prima. Karena bisa melihat penampilan lagu-lagu, mungkin lagu nasional, lagu daerah seperti itu yang akan dibawakan pada hari ini.
1: Ya, dan di angkasa ini tadi juga disampaikan akan ada atraksi aerobatik begitu ya dari tim FASI Angkatan Udara dan tentunya ini juga menjadi bagian dari persembahan di kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kita ikuti bersama.
5: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan demo udara dari Flypass, dua pesawat Mikrolek dari Jogja Flying Club FASI DIY binaan Komandan Lanut Adi Sucipto.

0: Iya, dan baru saja melintas ini salah satu aerobatik atau persembahan aerobatik ini luar biasa dari tim Fasi binaan dari Lanut Adi Sucipto, dan disambut dengan sangat meriah ini oleh masyarakat yang berada di sisi luar Istana Kepresidenan Gedung Agung. Dan seperti ini teriakan dari anak-anak ini ya, ya Karin betul. Ya, sesuatu yang berbeda begitu untuk hari ulang tahun ya. ke-81 ini.
1: Tentunya menjadi pemandangan yang jarang-jarang dilihat ini rekan Prima.
0: Betul sekali.
1: Untuk atraksi hari ini.
0: Ya, baik. Dan tentunya ini menjadi kemeriahan tersendiri dengan adanya persembahan aerobatik ini dari tim Fasi Lanut Adi Sucipto. Sepertinya ini juga bagian yang ingin ditampilkan kepada masyarakat karena memang Akademi Angkatan Udara ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya juga tim-tim aerobatik untuk pesawat, kemudian juga tim udara begitu ya, dari Angkatan Udara ini menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Di bawah naungan langit Yogyakarta yang syarat akan nilai sejarah dan ketulusan jiwa, sesaat lagi akan kita saksikan persembahan obade dari kolaborasi orkestra 114 talenta muda terbaik, perwakilan dari 7 sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, di antaranya dari SMK Negeri 2 Kasihan, SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Negeri 16 Yogyakarta, SMP Johannes Bosco Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Stella Dus 2 Yogyakarta, dan MAN 1 Yogyakarta. Persembahan obade hari ini merupakan wujud nyata produksi seni dan dedikasi luar biasa para seniman serta pendidik berikut ini. Pimpinan Produksi, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan DIY, Dian Laksmi Pratiwi SSMA. Pelatih Paduan Suara, Sarah Fauzia Fahmi SSN, dan Kendakter, Berni Hanteriska SSN. Persembahan pertama, lagu Hari Merdeka dalam sentuhan aransemen megah karya Maestro Singgi Sanjaya.

persembahan kedua, lagu Aku Indonesia yang dibawakan secara memukau oleh vokalis tunggal Angelina Amore Tri Ayu Widowati dari SMK Negeri 2 Kasihan dengan balutan aransemen orkestra dari Septo Setiadi serta paduan suara yang diarahkan oleh Theo Aramando Pratama.

Persembahan ketiga, Serenade Nusantara dalam aransemen megah karya Henry Yulianto yang merajut pesona musik daerah dalam satu harmonisasi Nusantara yang memikat. Mojang Priangan dari Jawa Barat, Ayam Den Lapeh dari Sumatera Barat, Perahu Layar dari Jawa Tengah, Bole Lebo dari Nusa Tenggara Timur, Apuse dari Papua, dan Tabola Bale dari Nusa Tenggara Timur.

Persembahan keempat dalam balutan aransemen megah Fajar Ghanif tentang keagungan cinta tanah air melalui persembahan lagu Syukur yang dibawakan secara khidmat oleh solo vokalis Christopher Vino Friendly Pramudianto dari SMK Negeri 2 Kasihan.

0: Fly pass pesawat fasi dan persembahan lagu-lagu selesai. Pasukan disiapkan.
1: Yo!
0: Inspektur upacara, dimohon menempatkan diri di mimbar upacara. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.

0: Pendengar, baru saja tadi kita dengarkan bersama-sama Andika Bayangkari, sekaligus juga menjadi akhir dari upacara pengibaran bendera merah putih. Dan Komandan Upacara AKBP Imanu Hadi SIKMH ini akan melakukan laporan kepada Inspektur Upacara. Karin, dengan AKBP Imanu Hadi SIKMH ini menuju ke mimbar kehormatan memberikan laporan kepada Inspektur Upacara, maka berakhir juga siaran langsung dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta.
1: Baik pendengar, siaran langsung upacara Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini turut didukung kerabat kerja dari RRI Yogyakarta meliputi bidang konten media baru oleh Abdullah Hamdan dan juga petugas teknik dari RRI Yogyakarta meliputi Sultan Malau, Valentinus Bayu Prasetyo, Muhammad Ridho Saputra dan Ubaidillah Asyari.
0: Kemudian PA Studio Sutikno Damar Nugroho beserta dengan PA Lapangan ada Lubertus Harira Cahyono, dan dari tim pemberitaan ada newsgetter Vika Azalia Giridani, dan presenter di siaran langsung kali ini bersama saya Prima Hapsari dan juga
1: saya Alfi Anissa Karin,
0: dan bersama dengan produser pelaksana Wulan Julianita dan produser Rosian Anwar.
1: Dan juga siaran langsung kali ini tidak lepas dari supervisi dari Kepala Bagian TU serta para ketua tim dan juga penanggung jawab Kepala LPP RRI Yogyakarta,
0: Bapak Taufan Pamungkas Mahendra Jaya. Ya. Dan pendengar, kami tim siaran langsung RRI Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami berdua pamit dan berterima kasih atas perhatian Anda, dan kita kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih reporter Prima Hapsari dan juga Karin Anissa dan juga Sutrisno Buto serta pendengar RRI Yogyakarta. Demikian rangkaian siaran langsung peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Gedung Agung Yogyakarta. Kita telah bersama-sama mengikuti jalannya upacara dan merasakan semangat kemerdekaan yang terus hidup dari Yogyakarta, tentunya untuk Indonesia. Semoga momentum kemerdekaan ini tidak hanya menjadi perayaan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan, menghargai perjuangan para pahlawan, serta mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi terbaik. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian dari pendengar selama siaran langsung dari Gedung Agung Yogyakarta. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta dan juga keluarga besar RRI Yogyakarta mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, merdeka, merdeka.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memamerkan sekitar 150 hingga 200 produk inovasi unggulan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis lalu. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah sepatu berbahan karet lokal buatan Serpong yang dibanderol mulai Rp75.000. Kepala BRIN, Arief Satria, menyebut inovasi sepatu terjangkau ini dirancang atas arahan Presiden untuk mendukung kebutuhan alas kaki siswa program sekolah rakyat. BRIN berencana menggandeng mitra industri untuk memproduksi sepatu tersebut secara massal. Beralih ke informasi lainnya. Setelah vakum selama 7 tahun, Festival Teater Remaja Nusantara atau FTRN kembali digelar di Yogyakarta. Sebanyak 10 kelompok teater pelajar dari berbagai daerah di Indonesia bersaing memperebutkan Piala Gubernur DIY serta Piala Aktor dan Aktris Terbaik. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Berombat dari ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dhateng panjenengan sutresno budaya ingkang wontenipun dalem menika nembe kemawon wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Lan iki streaming wonten ing rri.co.id. Nggih sutarno budaya wonten ing wekdal siang menika dinten Senin Legi 17 Agustus 2026. Sutarno budaya ing wekdal menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa lan ugi kadang kula Raka Mas Miskam pambudi ingkang kepareng ngayahi jejibahan wonten ing siang menika dumugi sonten mangke nggih sutarno budaya. Lan ing wekdal menika perempat dari Ngayogyakarta badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan giaran Canting Jali. Catatan penting ojo nganti lali. Wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan tuno sadak badi sanak. Sutresno budaya sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rombat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani, tentunya selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di berbagai daerah. Dan saat ini berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul dengan keelokan lokasinya dan juga tanahnya juga. Tentunya ini mempunyai wawasan dan juga wacana juga bagi pelaku-pelaku UMKM untuk bisa menghasilkan dari potensi yang ada di masing-masing daerah begitu. Baik, saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
3: Febriani.
2: Ibu Febriani. Nah, ini membuat usaha apa?
3: Ini membuat usaha karak puli.
2: Karak puli, namanya ya. Dikasih nama enggak ini?
3: Karak puli.
2: Karak puli Bu Febri gitu ya. Bu Febri tinggalnya di mana?
3: Di Kuarasan Kulon.
2: Oh gitu, RT mana?
3: RT 7.
2: Ya. Ya, 7. Oh gitu, usaha ini udah lama belum?
3: Satu tahun Bu.
2: Udah satu ya, tahun. Sih. Ini resepnya dari siapa ini yang ngajari?
3: Almarhum ibu saya.
2: Oh, almarhum ibu ya, terus, ngajari ini.
3: Ya, saya teruskan usahanya gitu.
2: Ini namanya apa nih? Kerupuk apa?
3: Karak puli nih.
2: Karak puli ya, ya namanya ya. Kalau saya taunya sekolah legendar atau kalau di daerah Rodo-Rodorono itu kalau saya mengenalnya namanya karak ya.
3: Iya, karak,
2: karak. Karak gitu ya. Ini cara buatnya. Ini dulu cara buatnya seperti apa ini, Bu?
3: Ini dari beras. Itu di
2: dari beras atau dari tepung beras, Bu?
3: Beras ini, beras.
2: Oh, dari beras. Ya. Beras dimasak gitu.
3: Dimasak terus dikasih obat. Kayak dikukus.
2: Oh, terus dikukus, ya, terus
3: ditumbuk.
2: Ditumbuk terus
3: udah jadi terus dimasukkan kulkas dulu toh.
2: Oh, masukkan kulkas dulu juga. Ya. Terus habis gitu
3: paginya
2: berapa lama?
3: Semalam.
2: Semalam. Terus ya, paginya diambil. Paginya
3: diambil diiris-iris.
2: Diiris-iris gitu, tipis-tipis. Ini ya. Diiris-iris pakai alat atau cuma pakai irisan aja?
3: Peso aja.
2: Pakai peso aja ya. Gitu. Terus baru digoreng.
3: Di jemur
2: oh,
3: dulu.
2: Dijemur. Oh, saya pikir langsung digoreng.
3: Dijemur dulu.
2: Oh, dijemur dulu
3: paling
2: sampai
3: 2 hari.
2: 2 hari?
3: 2 hari
2: dijemurnya. Oh, gitu. 2 hari itu udah kering.
3: Udah.
2: Oh, gitu. Baru digoreng. Gitu. Terus dijual digoreng sama yang di ini ya?
3: Ini mentah.
2: Di mentah gitu. Oh, kalau jual kiloan gitu atau bagaimana?
3: Iya, satu jualnya. Kiloan.
2: Satu
3: terus
2: kilo
3: kalau
2: ini?
3: Kemasan gini saya titipkan di warung-warung.
2: Warung-warung seperti ini. Biasanya ya. Kalau sehari buat berapa? Dengan
3: sehari ya. 2 kilo.
2: Sehari 2 kilo
3: beras.
2: Oh
3: ya.
2: Gitu. Terus sehari 2 kilo beras terus dititipkan di warung-warung itu nanti ngambil lagi gitu atau pas setoran lagi nyetori lagi sambil ngambil gitu.
3: Iya, nyetori lagi gitu.
2: Tapi lumayan enggak hasilnya, Bu?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lumayan nggih. Paling tidak bisa meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga nggih, saged ya. Tuku sayur kata niku nggih. Usaha saking puli kerupuk puli menika anu Bu. Apa kok irisannya iso cilik-cilik ada sik gede gini?
3: Iya.
2: Oh gitu ya. Jadi diiris-iris gitu ya. Enggak pakai ukuran ini Bu. Asal ngiris aja.
3: Asal,
2: ya. Oh, tak pikir nganggo ukuran kayak gitu. Enggak ya.
3: Kadang ada yang pesen tipis, ada yang agak kandel gitu.
2: Jadi berarti sesuai permintaan.
3: Iya, sesuai permintaan.
2: Pokoknya saya beli yang kandel gitu.
3: Iya.
2: Loh, kenapa kok milih yang kandel? Kenapa, Bu?
3: Katanya kesukaan.
2: Kesukaan aja ya.
3: Iya.
2: Tapi lebih misalnya kalau tipis kan kriuk-kriuk gitu ya.
3: Iya.
2: Gitu. Terus berarti setiap hari membuat?
3: Membuat terus ya. Setiap hari.
2: Titipkan di warung-warung begitu.
3: Iya.
2: Oh gitu. Tapi kalau yang ini yang belum digoreng ini juga titip di warung atau enggak?
3: Enggak, siapa yang mau beli.
2: Oh gitu, siapa yang mau beli dibawa ke saat acara ini ya, acara ibu-ibu PKK kayak gitu ya. Oh gitu. Ya. Kalau enggak udah pada tahu gitu.
3: Ya.
2: Ya terus ini suka duka dari buat kerupuk puli apa Bu?
3: Sukanya
2: nek laris gitu
3: okay.
2: nek ora ngerasa ke waduh kok nganu sepi misalnya kayak gitu pas saat-saat apa
3: beras mahal
2: ya pas beras mahal gitu ya beras mahal kok gawe kerupuk kuli otomatis yang ngedoli mesti muda.
3: Okay.
2: Harganya juga naik gitu.
3: Ya. Yeah. Oh, per tapi kilo aja niki berasnya sudah 13.000.
2: 13.000 yeah, gitu. Jadinya ya otomatis menjualnya kan juga bingung juga ya. Yeah. Kalau lebih mahal nanti enggak laku, tapi kalau kemurahan rugi.
3: Okay.
2: Tapi tetap punya tekad semangat gitu ya,
3: oke.
2: Terus sebagai penjual ataupun pembuat kerupuk puli ini, semangat ibu apa untuk tetap bertahan dan berlanjut tetap jualan ini?
3: Semangat ibu, anu, nggih jajan anak niku.
2: Penting go jajan anak gitu nggih. Ya. Itu oke, baik. Terima kasih nggih, Bu. Matur nuwun, sukses selalu nggih. Bapaknya laris-laris. Oke, baik. Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM, tentunya bisa menginspirasi Anda. Perjuangan dari pelaku UMKM itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi contoh buat kita, patut untuk kita tiru juga dengan semangatnya. Terus orang yang punya usaha tidak langsung menjadi usaha yang jaya, usaha yang sukses, tapi semua merangkak dari bawah, semua menggunakan proses tentunya. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.

0: kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika sampun nedahaken wanci jam 11 langkung kawantoso setunggal menit ya Sutresno budaya. Dumateng sedherek kula Sutresno budaya muslimin muslimat. Wonten wekdal menika tasih nenggo sawetawis kumandhang adzan zuhur kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Awit kumandhang adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawantoso 6 menit nggih Sutresno budaya. Pramila salajengipun sumangga prompat ing Ngayogyakarta dikaturaken roncen lagu-lagu rohani Islam sinambi nenggo manjing wekdal salat zuhur awit kumandang adzan zuhur wonten ing dinten menika dumawah wanci jam 11 langkung kawantoso 6 menit.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan zuhur kagem pepengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur kanthi pandonga mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Ngeleluri Budaya.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sutresno budaya cekap semanten atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal menika mugi-mugi saged ndadosaken panglipur sawetawis ing wusana sugeng pepisahan mugi rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Budoyo memasuki musim kemarau, kawanan kera ekor panjang mulai merusak lahan pertanian dan permukiman warga di Kapanewon, Imogiri, Bantul. Pendewu Imogiri, Slamet Santosa menjelaskan, berkurangnya sumber makanan di hutan memaksa puluhan kera turun gunung untuk mencari makanan. Akibatnya, tanaman milik warga seperti jagung, ketela hingga buah-buahan rusak dijarah kawanan kera. Karena kera ekor panjang termasuk satwa dilindungi, warga tidak membunuhnya melainkan berupaya menghalau dengan memelihara anjing penjaga. Selain itu, warga juga mulai menanam tanaman yang tidak disukai kera seperti jahe, kunyit, dan tembakau di perbatasan hutan. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jogja mencatat 2 insiden kebakaran lahan hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 jam pada Minggu siang. Kedua peristiwa tersebut terjadi di wilayah Mujamuju Umbul Harjo serta kawasan asrama Stimes Gedong Tengen. Petugas Damkar Mat menyebut kedua kebakaran sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Kepala Dinas Damkar Mat Kota Jogja, Tauhid, menghimbau warga untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di area vegetasi kering karena sangat berisiko memicu kebakaran besar. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
2: Perubahan itu nggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
3: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutowiyoso.
1: Jih, kalian kulumis gampang putih yang menemani panjenengan wonten ing giaran siang menika sampai jam
0: 2 siang.
1: Jih, seterna budaya tanggal merah, jadi Suara Budaya Nusantara dari program 4 RRI Jakarta tidak bisa hadir ya siang hari ini.
0: Ya, betul sekali. Tentunya dengan Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta, betul dengan sekali tema kita di siang hari ini. Mas Miskam,
1: ada temanya.
0: Lu anjing nih kok.
1: Temanya
0: monggo.
1: Apa?
0: Ini ceritakan tentang 17-an di Desa Panjenengan Semua Suterno Budoyo. Nah,
1: hari ini tanggal 17.
0: Betul sekali.
1: Agustus 2026 ini hari penting ya.
0: Betul.
1: Dan momen penting, peristiwa penting dan peristiwa bersejarah ya. 81 tahun yang lalu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
0: Tentunya ya, seluruh masyarakat Indonesia hari ini memperingati hari ulang tahun itu tadi ya. Dari pusat kota hingga tentunya pelosok-pelosok
1: desa ya, dengan berbagai kegiatan.
0: Betul sekali.
1: Ada yang mengadakan lomba-lomba. Ada yang mengadakan bersih-bersih.
0: Betul. Mungkin ada juga yang mengadakan kirap seperti itu.
1: Karnaval.
0: Nah,
1: jalan sehat.
0: Betul.
1: Napa mulai
0: ayo.
1: Lah monggo napa mulai kagem panjenengan mbok pilih wonten cerita-cerita ngaten nggih.
0: Cerita
1: 17-an. Ya tidak harus hari ini, mungkin beberapa puluh yang tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Ada kenangan tersendiri di 17 Agustusan gitu ya. Karena beberapa lomba yang dulu pernah kita jumpai mungkin hari ini sudah tidak ada.
0: Leres.
1: Kalaupun ada sudah berubah bentuk.
0: Betul.
1: Kalau dulu ada namanya pukul kendi.
0: Pukul kendi, Pak. Niku, kalau Mas Dareng nate niku pukul kendi.
1: Isinya air gitu ya. Terus kemudian sekarang berevolusi.
0: Berevolusi ngaten sih namanya.
1: Pukul air di pukul dalam
0: plastik ngaten niku, nggih.
1: Mungkin karena zaman sekarang itu kan agak sulit cari kendi.
0: Leres.
1: Kalau zaman dulu kendi kan mudah daripada plastik.
0: Nggih.
1: Terus lomba apa lagi yang dulu ada sekarang?
0: Atau mungkin kalau dari dulu yang panjat pinang, Mas Misma. Kalau dari dulu kan sering banget di mana-mana mesti biasanya panjat pinang.
1: Dulu itu pinang ya pinang gitu. Jadi memang batang pinang yang dicari. Kalau dulu zaman di desa itu kan banyak sekali ya, Mas Gilang, gitu. Jadi pinang itu banyak, kemudian ditebang, nanti ditancapkan di tanah lapang.
0: Leres.
1: Tapi sekarang panjat pinang tapi bukan pinang.
0: Pun malih-malih pun ganti lagi.
1: Jadi bambu ya, bambu-bambu besar atau
0: leres
1: apa. Bambu ya, rata-rata bambu tapi yang kuat.
0: Betul, atau mungkin monggo nanti halal, atau mungkin halal unik apa yang biasanya juga dilakukan oleh Suterno Budoyo di Desa Panjenengan Semua, nanti bisa diceritakan tentunya di
1: nostalgia dengan perubahan era.
0: Leres.
1: Era modern, era digital, mungkin ada hal yang berbeda dan mungkin ada juga yang kangen dengan permainan-permainan yang dulu ada sekarang sudah
0: tidak, jarang nah, atau mungkin tidak ada. Jadi monggo Suterno Budoyo nanti bisa bergabung, kita buka di line telepon di 540333 dan tentunya di WhatsApp
1: 0895014166. Mugi ngaturaken lagu nggih.
0: Leres.
1: Kalau sampun wonten
0: Jogja istimewa.
1: Jogja istimewa. Assalamualaikum wonten menapa Mas Gilang.
0: Menika wonten cublak-cublak suweng.
1: Cublak-cublak suweng.
0: Lan ugi mangke kalajengaken wonten gugur gunung.
1: Gugur gunung.
0: Sumangga.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya masih di Suara Budaya Nusantara.
2: Budaya Nusantara.
1: Budaya lokal Yogyakarta.
2: Yogyakarta. Dua nomor lagu.
1: Ada cublak-cublak suweng dan juga gugur gunung.
2: Wah. Kalau bicara cublak-cublak suweng ini lagu yang cukup lama ya.
1: Anjir.
2: Masyarakat tentu mengenal ya cublak-cublak suweng ini.
1: Betul.
2: Lagu kayak lagu tolanan
1: tolanan anak juga yang tentunya dikenalkan sejak dini.
2: Betul. Dan itu dikenal di masyarakat Jawa ya.
1: Leres.
2: Khususnya tapi juga sudah menasional.
1: Ya, betul sekali.
2: Tahu lagu cublak-cublak suweng.
1: Dan juga dengan gugur gunung
2: gugur
1: tadi
2: gunung.
1: Ya, ya, sesuai ini dengan menjadi, ya. Ini juga momentum kita yaitu memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, gugur ya. Gunung yaitu gotong royong.
2: Gotong
1: nah,
2: royong.
1: Nilai yang sejak dulu tentunya menjadi kekuatan dari masyarakat Indonesia ya. Dengan bersama-sama gotong royong hidup bersama saling berdampingan seperti itu, Mas.
2: Ya. Gotong royong itu bukan berarti hanya sekedar kerja bakti begitu ya.
1: Iya, leres.
2: Perlombaan-perlombaan di 17 Agustus ini juga menggambarkan tentang kebersamaan, gotong royong. Misalnya di lomba panjat pinang, tidak bisa satu orang sendiri untuk meraih kemenangan, gitu ya. Tapi butuh kebersamaan,
1: gotong royong, bahu membahu, bagaimana mencoba sampai puncak. Nah,
2: betul.
1: Seperti itu untuk menggapai sesuatu yaitu kemenangan tadi, kan seperti itu.
2: Ternyata mencapai atau meraih kemenangan itu tidak serta-merta mudah.
1: Leres, betul.
2: Tapi
1: sekali.
2: Perlombaan-perlombaan di 17 Agustus itu memang ada nilai-nilai filosofi tersendiri.
1: Ya, nah, banyak sekali nilai filosofi yang terkandung di dalamnya dari perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan. Dan juga mungkin itu juga bagaimana ajang untuk memperkenalkan kepada generasi muda, anak-anak, mulai bagaimana untuk berjuang untuk kalau kita ingin menggapai sesuatu itu harus melewati tahap-tahap seperti itu. Bagaimana dulu pahlawan kita yang terdahulu juga untuk meraih kemerdekaan untuk selalu bahu-membahu bagaimana untuk dengan semangatnya yang luar biasa.
2: Tapi yang menariknya dari perlombaan 17 Agustus itu bukan sekedar kemenangannya tapi prosesnya.
1: Prosesnya
2: aja. Anak-anak itu diajari prosesnya bagaimana meraih kemenangan. Mungkin ada yang awalnya diremehkan ya, tapi menjadi juara gitu.
1: Leres.
2: Ada yang apa ya? Ada yang mungkin diragukan jadi juara, tapi yang diunggulkan mungkin tidak jadi juara gitu ya. Dan di perlombaan 17 Agustus yang sekarang lomba kelereng masih ada enggak ya?
1: Kelereng masih ada, kadang lanje ya masih ada.
2: Lomba apa?
1: Makan lagi? Kerupuk
2: balap
1: atau
2: karung.
1: Nah, balap karung juga anje.
2: Ada, saya dengar-dengar ada lomba balap karung yang jauh ini tapi harga
1: oh, yang hadiahnya 2 juta.
2: Betul enggak?
1: Oh, mboten nih Mas. Karena itu dimulai dari setara dari wates itu finishnya di Malioboro itu lumayan jauh ngoten nggih kalau untuk balap karung nanti loncat-loncat sampai Malioboro agak
2: tapi
1: jauh.
2: Tapi sempat jadi informasi seperti viral ya kemarin.
1: Betul nggih, leres.
2: Ada lomba balap karung, padahal lomba balap karung yang jaraknya berapa ya 5 meter aja sudah ya tidak kesulitan dengan tapi sekarang enggak karung ya masih karung juga ya
1: masih karung
2: dulu kan karung goni sekarang masih juga
1: masih sama masih juga ada ya. Juga yang baik. Masih dengan lomba balap karung tadi ya. Seperti itu.
2: Oke, barangkali ada Sutresno Budaya ingin menyampaikan informasi atau apa ya pernak-pernik 17 Agustus baik perlombaan maupun ada acara-acara yang digelar di lingkungan panjenengan kita berikan kesempatan
1: ya.
2: Yang ingin bergabung bersama kami di 540333 diterima Mas Gilang.
1: Monggo. Sugeng siang Sutresno Budaya.
3: Sugeng siang Mas Gilang.
2: Inje. Sugeng siang ugi.
1: Monggo.
3: Nyanyi dong ganteng.
1: Aduh.
3: Niki derek lomba.
1: Monggo Ci.
3: Pangestu.
1: Alhamdulillah sehat niki.
3: Ora ngoten
1: nggih. Pak Dipaimen ugi sehat to niki nggih.
3: Niki wau nggih jalan sehat.
1: Oh, jalan sehat.
3: Nggih.
1: Wong sanesipun upacara kok jenengan jalan sehat napa mboten bedani dhewe.
3: Wale upacara nggen kluwat di Meruputi.
1: Oh, Meruput upacara riyen. Jam
3: pinten upacara? Jam sak dusun tadine ya wis kur nggo gesrono.
2: Memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan.
3: Niki enten lomba.
1: Nopo?
2: Lomba.
1: Pun mulai dereng lomba nih.
3: Makan kerupuk. Terus kalih lomba rias.
1: Nggih
3: lari-larian. Rias sing putri sing ngrias sing kakung.
1: Pun mulai dereng.
3: Nek pas pundi?
1: Pun mulai lombane dereng.
3: mau muni jam siji ngoten nggih tengah loro kliwat kula ya dereng mangkat
4: ayo. Waduh, jenengan nggih nderek. Mbok jenengan nderek lomba nopo?
3: Kula mboten nderek, namung
4: nopo jenenge? Urun hadiah.
3: Urun nonton.
4: Urun nonton mau.
3: Nek urun hadiah niku ya ngetokke jana.
4: Nggih.
3: Urun nonton mboten.
4: Mboten.
3: Mangke anggar melu nang patrean melu ngombe ngono wis seneng.
4: Walah nggih.
3: Iki sing dilomba rias niku sing putri sing rias sing kakung
4: nggih.
3: Tapi di tutupi
4: kan. Oh nggih.
3: Mangke nek moblong-moblong ya sing apik sik pundi mangke dibisi.
4: Oh nggih.
3: Hadiah cempe niku mau.
4: Weh, cempe.
3: Cempe niku wedhus rada tanggung niku.
4: Lah nggih.
2: Sae menika mangke di
3: sanese yo wonten lomba karung pesenten.
4: Oh tesen.
3: Lomba menek wit gedhang niku lho wit gedhang dijungkir.
4: Nggih. Oh nggih.
3: Sore dikeki
4: Blumbang ngeten niku.
3: Nek nek keploro ya do surak sik nonton.
2: Sing nonton.
4: Nggih.
3: Sing ngomong ngoten niku
4: mah. Ngeten nggih, badhe paimin sami-sami. Sami-sami matur nuwun, matur nuwun.
2: Ragam nggih lomba.
4: Tapi
2: intinya perlombaan itu hampir sama di wilayah yang lain dengan satunya, satu dengan yang lainnya nggih.
4: Leres nggih Mas Bisikan.
2: Ada misalnya kayak tadi lomba yang ngasih beda apa merias istrinya.
4: Merias
2: nggih. Ada yang juga dibalik merias suaminya.
4: Suaminya nggih.
2: Lomba naik apa?
4: Ketebok, ketebok tadi ya.
2: Gawe pun sinten.
4: Monggo monggo sugeng siang Sutresna Budaya.
5: Sugeng siang Mas Miskan Pangudi Mas Gilang.
4: Nggih, siang ugi. Nggih, sugeng siang monggo.
2: Ajeng lomba napa ampun mboten
5: sah. Naik kadhe anu.
4: Napa?
2: Tes pundi?
5: Ngaturaken kala wau mriku acaranipun.
4: Napa? Ten sewon napa acarane?
5: Nggih. Yen wau dalu tirakatan Mas Miskan.
4: Oh, nderek. Tumuju jam pinten tirakatane?
5: Yen namung sekedap kok ketinggalipun.
4: Oh, mboten.
5: Oh, nek bapak-bapak yang wau dalu biasane
4: kok. Oh, bapak-bapak.
5: Sedo nggih. Kadang enjang ra badhe anu upacara lajeng senam lajeng jalan sehat.
4: Nggih.
5: Nyiapaken to ibu-ibu no anu makman niko daran.
4: Oh, ngaten. Oh niki wau berarti nika, jalan sehat.
5: Terus nggih.
4: Niki wau jalan sehat.
5: Nggih.
4: Oh nggih.
5: Ya mila dalune bapak-bapak tirakatan itu sami nyiapaken lajeng enjing sampun sami nganu.
4: Sampun siap.
5: Nggih nyiapaken engken kangge bibar jalan sehat nika.
4: Hadiahe nopo? Hadiahe nopo jalan sehat ya?
5: Mangke anu.
4: Oh, dereng mulai.
5: Nomor-nomornya to Mas Miskan
4: menjaga
5: jalan sehat. Kalau sing
4: penting
5: mangke pun nganu cocokaken wonten mriku.
4: Nggih.
5: Cocok mboten nomoripun.
4: Nggih.
5: Lajeng kalian bagi hadiah anggenipun lomba
4: kala
5: menika masak menapa lomba sanes-sanesipun wau sareng dipun nganu wau.
4: Bu Sri lomba napa?
5: Wah, yang kula sampun sepuh na mboten
4: mboten lomba.
2: Lomba-lomba.
5: Ya, lomba masak lajeng ngrias tumpeng.
4: Lomba-lomba an napa dahar kerupuk napa pripun?
5: Wah, wah kerupuk men gabres.
4: Ben gabres. Tak
5: dek men.
4: Ya nggih.
5: Kaya mangan napa angel
4: iki. Dadi gal dicelupke napa kan bener kan. Sangu sekul nggih tas kul panas leh kecap. Nggih Bu Sri.
2: Nggih nggih nggih nggih nggih.
4: Mantep
2: sangat nggih, mantep nuwun sangat. Nggih nggih nggih.
5: Mangke rumiyen tasih.
4: Oh, tak pola. Kontak wektune.
5: Lah njang nang upacara
4: rumiyen.
5: Nggih. Upacara
2: laporan panitia
4: nggih. Oh, senam wonten senam ugi.
5: Nggih,
2: laporan panitia. Nggih.
5: Orang rampung.
4: Nggih.
2: Dipun nggih, lajeng. Dipun mulai. Lajeng
5: kon bari menika ning kadosene nasi kucing menika wong.
4: Nggih.
5: Sampe bubur wegah ibu-ibu mrawak do wegah nek bubur ya
4: nang bapak-bapak
5: bubur.
4: Nggih.
5: Gelem ra gelem ya nasi
4: dikukusi
5: kan. Nggih. Kalian senek-senek nang godhog telo nggih kaspo telo pendem kacang nggih wonten lemper wonten goreng-gorengan malah
4: pepak kula wau. Pepak sangat menika nggih. Yo rukun warga menika nggih Bu Sri Utami nggih.
5: Sing oleh iki malah ora werna-werna ngaten lha wis tak nasi langsung menika sanes-sanesipun menika.
4: Ngaten Bu Sri. Matur nuwun Bu Sri Utami kalau
2: nggih. Menika ingkang sampun kita WhatsApp Mas Gilang. Nggih. Pak Bambang Sutarno napa niki? Makan kerupuk dan panjat pinang dan banyak lagi.
1: Masih banyak lomba-lomba seperti panjat pinang juga ngoten nggih menika nggih.
2: Lagi niku napa mawon?
1: Warna-warna.
2: Mungkin benten Jogja.
1: Oh nggih, kalian Purworejo nggih.
2: Benten. Sami nggih. Rata-rata memang beberapa wilayah sama nggih.
1: Betul.
2: Pukul air, panjat pinang, makan kerupuk, masuk terus apa lagi?
1: Masukkan paku dalam botol ngoten niku nggih.
2: Dulu pensil.
1: Oh, pensil.
2: Pensil dalam botol.
1: Nggih.
2: Napa mulai re penten-penten nggih. Matur nuwun Pak Bambang Sutarno
1: mugi sehat nggih. Amin. Sak lajengipun ugi menika wonten Ibu Widyaningsih ya. Tanggal tadi pagi upacara 17-an di halaman rumah Pak RW diikuti semua warga se-RW. Semalam diadakan juga ada tirakatan di masing-masing pos kampling. Juga sejak kemarin sudah diadakan lomba-lomba tradisional, misal lomba bikin tumpeng antar RT, lomba gerak jalan antar RT, terus ada lomba anak-anak, lomba seni jadilan antar RT, lomba menyanyi juga ada, lagu nanti ditentukan panitia lomba peserta untuk memilih. Sejak tanggal 1 Agustus sudah diadakan kerja bakti juga antar RW dan juga pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul. Wah, jangan ngeta.
2: Buku soto neng pasar Nggodean.
1: Sae.
2: Regane murah enak rasane.
1: Sae.
2: Lomba gawe lan menyajikan tumpengan. Maju terus RRI Pro 4. Semangat.
1: Luar biasa. Matur nuwun Ibu Widyaningsih.
2: Yang wonten mriko.
1: Nggih. Ngeten.
2: Sinten malih menika.
1: Salajengipun menika
2: wonten Abah Sarjiman.
1: Abah Sarjiman nggih.
2: Kegiatan kampung saya tanggal 9 Agustus Jalan Sehat 9 Agustus seminggu yang lalu.
1: Nggih.
2: Senam masal bersama. Senam masal niku nggih bersama.
1: Nggih, senam nggih. Masal niku nggih bersama. Sareng-sareng. Sedaya warga sami kempal menika nggih.
2: Malam senam. 17 Agustus tirakatan dan pentas
1: seni. Nggih.
2: Ngirim ke video barang
1: nih. Wah. Wow. Lebih tulis do jalan sehat, senam atau nih gue semangat luar biasa.
2: Matur nuwun sangat Abah Sarjiman. Sak lajengipun.
1: Menikah kiwanten Ibu Supriyati.
2: Ibu Supriyati menopo menikah.
1: Monggo.
6: Sugeng siang. Siang Mas Miss Kambambuti. Bilang Sutowi. So kalian Mas Miss Kambambuti. Tema siang hari ini mengenai memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus.
1: Yes.
6: Gua badhe crito nggih, Mas.
1: Monggo.
6: Tunggul Timur Semanu menika kemak. Kala wingi niku wonten kelompok ketoprak. Memeriahkan 17-an menika wonten ketoprak, wonten lomba-lomba. Anak-anak menika wonten hadiahipun wonten kambing ugi, pokoknya lomba napa mawon, lomba makan kerupuk, lomba manu balon menika, pokoknya macam-macam lomba. Terus pula kalomben nggih untuk memeriahkan 17-an menika mementas pentas musik angklung.
1: Oh, angklung menika
6: nggih. Bapak wonten kapan Iwan Semanu mengadakan pokoknya pentas seni angklung menika kalian. Lalu lomba-lomba macam-macam pokoknya meriah sekali.
1: Meriah
6: kemerdekaan sekarang ini, keguyub rukunan, kegotong royongan tuh kompak sekali Mas. Meskipun guyub rukun menikah sebagai tanda kalau guyub rukun itu bagus. Mekaten kemawon
2: Mas. Supriyati tunggu
1: timun. Matur nuwun.
2: Pokoknya kalau bercerita tentang kegiatan
1: 17-an menika nggih,
2: itu pasti ada.
1: Betul.
2: Kalau tidak ada berarti ada sesuatu.
1: Itu.
2: Karena rata-rata setiap daerah memiliki agenda
1: masing-masing itu tadi.
2: Ada yang tirakatan, ada yang lomba, ada yang karnaval, bahkan ada yang festival.
1: Iya, ada bersih desa juga dilakukan terus, begitu nje.
2: Ya, dengan beragam
1: kegiatan agenda.
2: Misalnya kayak di Jogja hari ini ada beberapa kegiatan. Di Jogja itu di titik nol,
1: ya,
2: pukul 8 sampai pukul 8 malam nanti, itu ada beberapa kegiatan. Jadi kegiatan ini ada kibar 1000 bendera merah putih.
1: Wah, luar biasa.
2: Ada juga menikol. Cek kesehatan, ini gratis,
1: gratis menikol,
2: 1000 orang.
1: Wah, monggo, nah, monggo.
2: Silakan. Persyaratannya cuma satu, bawa KTP.
1: KTP menikol,
2: kemudian ada parade UMKM, bergodo rayah gunungan. Oh, gunungan.
1: Rayah oh, gunungan,
2: 1000 orang.
1: Oh,
2: ini bakpia dan kerajinan.
1: Wah. Jadi
2: kita tahu bahwa di Malioboro banyak produsen bakpia.
1: Bakpia nggih, ya, tentri kanji.
2: Nggih,
1: leres.
2: Beragam rasa. Itu nanti ada parade UKM, UMKM. Kemudian ada festival pengamen di sepanjang Malioboro.
1: Wah, luar biasa tentunya.
2: Kalau hari-hari biasa mungkin tidak sampai 1000 pengamennya.
1: Leres.
2: Dan hari ini diperkirakan festival pengamennya sepanjang Malioboro sekitar 1000 orang. Jadi silakan bisa menikmati. Ada juga pesta angkringan sepanjang Malioboro di 7 titik.
1: Wah, angkringan menika nggih.
2: Nggih, ini dimeriahkan oleh ini untuk umum, sekali lagi untuk umum.
1: Untuk umum nggih.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, lokasinya dari titik 0 nggih. Jadi sepanjang jalan Malioboro. Monggo.
1: Nggih.
2: Punya waktu longgar nggih.
1: Dan mungkin juga berkesempatan lewat sana, monggo bisa mampir juga untuk tadi bagaimana kemeriahan yang ada di daerah titik nol menikah nje, Mas Miskam nje.
2: Atau yang belum pernah melihat suasana upacara di Gedung Agung.
1: Leres.
2: Tadi kan sudah ada upacara di pagi hari ya.
1: Betul.
2: Upacara bendera. Nah, nanti sore itu ada upacara penurunan.
1: Penurunan nje.
2: Bisa melihat meskipun di luar pagar ya.
1: Nje.
2: Pagar karena yang masuk Gedung Agung itu harus ada semacam undangan atau ada semacam apa ya tanda masuk
1: ya,
2: yang
1: tentunya
2: di bawah ya.
1: Baik,
2: meniko ini agenda-agenda di wilayah di Sepan Malioboro. Kita belum tahu di wilayah yang lain. Yang sudah mengirimkan WhatsApp lagi,
1: sudah adakah ini?
2: Sinten.
1: Ada Pak Ferry menikah je di Gunung Kidul,
2: je di Gunung Kidul
1: lagi wae menikah berlom banyak kelele, wah dan belumbang nika.
2: Nampak kisah menikah melut nih lah diangel.
1: Je.
2: Cuman Rian menikah melut.
1: Melut Rian menikah je.
2: Jadi dulu itu tangga belut.
1: Je.
2: Di tangga belut, karena tapi sekarang belut itu sulit.
1: Sulit je. Dan kemudian mawon menikah pun diangel menikah melut menikah.
2: Niku sing hidup sulit, tapi kalau yang
1: langke.
2: Jadi kalau di godean cari hidup mungkin sulit. Tapi welut yang
1: apa? Napa?
2: Yang sudah dimasak.
1: Oh, keripik welut nika nggih, leres.
2: Jadi kalau di wilayah yang tidak ada belut maka tangkap lele.
1: Tangkap lele mendingan nggih.
2: Pak Ferry nih di Gunung Kidul.
1: Salah satu untuk memeriahkan tadi nggih, salah satunya nggih Pak Ferry nggih.
2: Matur nuwun tentunya nggih.
1: Karena itu tadi tentunya untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini, juga mengenalkan bagaimana mungkin ada juga pentas seni tadi, kesenian juga kepada anak-anak untuk menghadiri pertunjukan seniman begitu nje, tentunya nje.
2: Karena memang di 17-an itu satu kesempatan, satu momen untuk apa mengenalkan kembali
1: dan juga tentunya mencintai nje, Indonesia dengan melalui dengan budaya-budayanya.
2: Mengingat
1: begitu
2: ya, seni misalnya seni yang ada di Jogja yang mungkin yang sudah jarang, misalnya kayak apa angguk mungkin
1: nje, angguk seperti
2: kalau
1: itu
2: sekarang sudah mulai banyak lagi
1: leres.
2: Nah, kalau di tempat yang lain mungkin ada seni-seni atau budaya yang sudah terkikis atau sudah dilupakan
1: nje, leres.
2: Nah,
1: ini momentum
2: nje, momen untuk kembali memperkenalkan seni budaya ke generasi-generasi muda.
1: Leres, karena merdeka bukan hanya untuk dirayakan tetapi untuk terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Nah,
1: ngene iki pun kula siap ketua injing ngene iki wae nggih. Matur nuwun. Ngaten ya sutra budaya, matur nuwun ugi kang sampun nyawiji wonten ing giaran siang menika suara budaya lokal Yogyakarta tadi nggih, bagaimana sudah menceritakan kegiatan-kegiatan untuk
2: sangat kagem panjenengan iki sampun apa bercerita bernostalgia, mungkin juga menginformasikan yang hari ini ada beberapa agenda di wilayah panjenengan. Mudah-mudahan semuanya lancar,
1: amin,
2: meriah acaranya dan memberi kesan tersendiri untuk Anda yang bisa apa bisa menikmati perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Betul sekali.
2: Kita cukupkan?
1: Cukupkan sekian dulu. Terima kasih Sutrisno Budoyo untuk penutup perjumpaan kita di siang hari ini, masih dengan lagu-lagu. Ada Dondong Opo Salah.
2: Dondong Opo Salah.
1: Lanu ki mangke sedulur menika
2: nggih. Sedulur nggih. Matur nuwun kemajengan sedaya ingkang siang menika sampun nyawiji wonten ing giaran Suara Budaya Nusantara.
1: Budaya lokal Yogyakarta.
2: Kula Miska Pambudi.
1: Lanu ki kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Matur nuwun.

0: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan menjaga.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Yogyakarta kembali masuk dalam jajaran destinasi favorit wisata menjelang libur panjang Hari Kemerdekaan pertengahan Agustus ini. Berdasarkan data platform perjalanan digital Agoda, Jogja menempati peringkat kedua sebagai kota tujuan yang paling banyak dicari wisatawan domestik di bawah kota Bandung. Senior Country Director Agoda Indonesia, Gede Gunawan, mengungkapkan pencarian akomodasi liburan meningkat lebih dari 4 kali lipat dibandingkan hari biasa. Selain wisata sejarah dan budaya, beragam destinasi ramah keluarga di wilayah Sleman, Bantul, Kulon Progo hingga Gunung Kidul menjadi daya tarik utama wisatawan. Beralih ke informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang bendera musiman di kawasan Gondomanan, Yogyakarta mengeluhkan sepinya pembeli. Salah seorang pedagang, Heri, mengaku penjualan tahun ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Heri, sepinya pembeli disebabkan kebijakan efisiensi dari instansi atau perkotaan yang kini lebih memilih menggunakan bendera lama ketimbang membeli baru. Tak hanya itu, para pedagang kecil juga harus menghadapi lonjakan harga modal dari pengepul yang makin menekan pendapatan mereka. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresna Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara Pro 4 RRI Yogyakarta bersama saya, Cika Marsya. Yuk kita berkeliling Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang sangat indah yang menjadi kekayaan budaya Indonesia. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dan mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, atau kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Lagu daerah merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut untuk dilestarikan. Lagu daerah memiliki nilai-nilai yang penting bagi masyarakat, baik nilai budaya moral maupun estetika. Mari kita mulai dari Lahat. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Lahat dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan. Seganti Setungguan merupakan semboyan kabupaten yang berarti persatuan dan kesatuan yang kokoh, gotong royong, setia kawan, berpendirian tugu, dan bertanggung jawab. Kabupaten Lahat mendapat rekor MURI sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasemah yang dikenal oleh para arkeolog. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah Lahat berikut ini.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brobosan, nanging sumurupa sangkan paraning

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Suara Budaya Jogja. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara. Ya, Sutresno Budoyo, keragaman suku bangsa di Indonesia melahirkan kasanah kebudayaan yang unik dan menarik. Misalnya, pada instrumen musik daerah. Dalam beberapa dekade terakhir, gamelan Peking menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Lampung Barat. Gamelan Peking merupakan instrumen musik yang terbuat dari bambu yang mampu mengeluarkan nada-nada merdu dan dimainkan dengan cara dipukul. Pada sejarahnya, gamelan Peking diyakini telah ada di tanah Lampung bersamaan dengan masuknya Sriwijaya pada masa dinasti Syailendra. Mari kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut berbahasa Lampung berikut ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwang ngahantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Kumaha damang.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih bersama saya Cika Marsha. Saatnya kita beralih ke Kalimantan Utara. Masih ingat nggak baju adat Tidung di uang 75.000 yang tahun lalu beredar? Lalu ramai karena dianggap mirip dengan Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Penduduk suku Tidung berasal dari bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini merupakan suku asli Kalimantan yang mana dulu pernah memiliki kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Tidung. Namun, Kerajaan Tidung punah akibat politik adu domba dari pihak Belanda. Suku Tidung juga merupakan suku anak negeri di Sabah. Jadi, suku ini merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun di Malaysia. Sesaat lagi akan kami sajikan lagu Di Keheningan Malam yang dibawakan oleh Ana Mantovani yang populer pada akhir tahun 1960-an, yang menggambarkan suasana konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Lagu yang juga dikenal oleh masyarakat dengan judul Kalimantan Utara ini mengisahkan tentang seorang gadis yang merasa kesepian ditinggal oleh kekasihnya. Dan di akhir lagu, diketahui jika sang kekasih sedang bertempur di Kalimantan Utara melawan Malaysia kala itu. Selanjutnya, masih di Kalimantan Utara, mari kita dengarkan lagu juga dalam bahasa Tidung berjudul Gunung Injung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Sulawesi Barat telah kita dengarkan bersama-sama. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004. Dengan ibu kota Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terkenal dengan wisata alam antara lain Pantai Dato Majene, Wisata Bahari Pulau Karampuang Mamuju, Pulau Pasir Putih Gurung Toroja Polewali Mandar, Tondok Bakaru Mamasa, Pantai Koa-Koa Pasangkayu, dan Wisata Mangrove Baitumbur Mamuju Tengah. Baik Sutresno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Sumatera Selatan berjudul Ya Samad. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dimanapun Anda berada.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo sempat beredar kabar viral di media sosial bahwa jembatan Kewek di Kota Yogyakarta bakal dihilangkan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 5 DPR RI menegaskan bahwa jembatan ikonik penopang kawasan Malioboro itu tidak dihilangkan, melainkan diperbarui total dengan tetap mempertahankan karakter sejarah dan tradisionalnya. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksono Sulistyo saat meninjau lokasi langsung pembangunan penggantian jembatan Kewek bersama Ketua Komisi C DPR RI Nur Subiantoro. Menurutnya, pembangunan kembali jembatan ikonik Kota Yogyakarta ini juga telah mendapat restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Danang juga berharap seluruh pekerjaan dilakukan sesuai kondisi lapangan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan jembatan baru tetap dapat mempresentasikan karakter jembatan Kewek yang memiliki nilai historis tinggi bagi Kota Yogyakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP menyalurkan bantuan senilai 6,7 miliar kepada berbagai unsur kemasyarakatan di Kebyar TJSP Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan Kebyar TJSP Merdeka, bantuan tersebut meliputi beasiswa untuk 278 siswa jenjang SD hingga perguruan tinggi, 2.960 paket sembako, 104 paket modal peralatan usaha, serta 2 paket peralatan bagi difabel. Selain itu, bantuan juga berupa layanan internet gratis atau wifi publik di 779 titik lokasi, 630 bibit pohon, serta 150 paket buku dan peralatan sekolah. Ketua Forum TJSP Kabupaten Sleman, Edi Nugroho, menjelaskan kegiatan tersebut menggandeng 49 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP Kabupaten Sleman. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suko, sami suko, panjenengan suko, kulo suko, sedoyo sami suko. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut, lumantar program 4 RRI, Ngayogyakarta.

0: Sutrisnambut ya. Mugia sedaya tansah nyariyah sehat bagas waras sih. Wonten ing dinten menika dinten kamardikan 17 Agustus 2016. Ya, yang seterusnya budaya pagi, ya kok pagi sore hari ini gitu, mengikuti kegiatan di rumah, di lingkungan kampung, pedukuhan, RT, Mekatan sih, minongko mengeti hari kamardikan penuh demangan dengan semangat Mekatan Betty. Hari ini ikut lomba apa? Ada nggak lomba-lomba hari ini?
1: Oh, hari ini saya tidak ikut lomba. Udah habis, kemarin.
0: Udah kemarin-kemarin, ya. Mungkin juga ada sudah kemarin, ada juga yang baru hari ini. Yang pasti hari kemerdekaan kita isi dengan hal-hal yang positif tentunya. Seterusnya budaya, menika minangka tembang pambuka badhe katuraken. Sinambi panjenengan samangke nyawisaken ingkang badhe pun kintun. Mekaten nggih, badhe katuraken tembang pambuka wonten ing santer menika wonten tanah airku. Menika kapiarsa wonten ing suka sami suka Prompat RRI Ngayogyakarta.

0: Sonter sabote sampun kapiyarsa tembang pambuka wonten ing suka sami suka sonter menika kala katuraken tanah airku nggih menika minangka pembuka wonten ing suka sami suka ingkang menika kaleres hari kamardikan mekaten nggih. Pun sampeyan nggih badhe pun wika wonten ing asal sekawan 0333 tembangipun ingkang sampun dipun cawisaken menika wonten tulus kalian nemen. Sudah siap ada yang bergabung. Coba kita sapa Betty.
1: Nggih, sugeng sonten. Suka sami suka.
2: Sugeng sonten. Suka sami suka. Kula suka nak Betty suka, nak Semi suka. Sedaya sami suka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Kaget.
2: Kaget aku.
0: Terus pundi pawartos, Bu?
2: Kemarin cuma penyusun pun
0: karena seger. Alhamdulillah sih. Si
2: dinten kamardikan menika wau.
0: Ngaten nggih.
2: Pau dalu ngantos menika wau. Kemangke anak kula badhe nderek penurunan.
0: Penurunan sih. Wonten pun Bu?
2: Wonten nanu kecamat Kapanewon
0: Karang. Kapanewon Karangmojo nggih.
2: Ingkang tunggal wonten Ponjong.
0: Oh ngaten Ponjong nggih.
2: Lagu ini pun menapa menelo?
1: Ada tulus atau nemen?
0: Nah, kan pundi.
2: Nemen se tulus
0: kuwi. Tulus, oh nggih.
2: Tetap tulus.
0: Tulus pokoke kecintaan pada Indonesia itu tulus
2: iya, gitu. Betul. Aja penggembira ini.
0: Mekaten. Kinten salam. Monggo, Bu.
2: Atur Butarni wonten ing kota pun wonten-wonten ing
0: pundi dhewe? Butarni Demangan Baru.
2: Demangan Baru. Nggih. Yusirup, Nak Rian, Mas Ipul, Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Mbah Giman, hubungan sekalian, Romo Ruslan Tijinan, Pak Mulyanto Ugi Tijinan, Dimas Dirjo Sumarto, Bopo Sardio, Bopo Sagio, Bopo Tupar, Yang Kongkanti, Pak Dipaimin, Bopo Damaskes, Om Pening, Mami Sartika, Bu Sriwi, Ma Ije, Bu Yayu, Doyo Bu Yayu, Dia Jengwidya Ningsih, Nak Wagianti, Bopo Suwardi Nengan, Di Supriyati, Sedoyo Dimasyanto, saya wonten Payegan kalian wonten ing Sandi Abang, Pak Kudi Graito, Dimas Rimbang, Mas Gilat, Mbah Suro wonten Trisik, Mbah Dio, Sugeng Sonten, Bapak Jumangin Dimas Hadi Etiket wonten Panjatan, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Narto Indro, Mbak Siti wonten ing Ngayu Jakarta wonten ing pundi nggih? Gedong Kuning ning mboten klentu.
0: Nggih, Gedong Kuning Bangun Tapan nggih.
2: Pak Nabi Mursari, Mas Adi Poncosari, Mbak Mus Tanjung Pinang Ki Rukun Werda, kembaranipun Mbah Mus Mudiono wonten Kulon Progo, Untung Raharjo Sami Kalo, Diajeng Yanuate, Mbak Titin, Mbak Guyut Curug Kentong, Ibu Titut, Mbak Tengah Supen, Yu Mudo, Putri Bonagung, Putri Utami, Yu Sukat, Adik Mas Adi Klaten, Bopo Supoyo Kadilayar, Bopo Iskandar wonten ing Klaten Ugi, Prayogi, oh Kakem Romo Yuwono Marto Diarjo. Prayogi Kakem
0: Prayogi.
2: Budaya kemawon Sutresno Budaya wonten ing RRI Prompat ingkang sonten iko nyawisi kalian Nak Betty wonten acara suka sami suka kalian
0: Bekaten.
2: Nak Semi Prabowo
0: nggih
2: matur sangat paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur sugeng sonten matur nuwun
0: sami-sami menika wau saking Budi Jonten ing Karangmojo matur nuwun berikutnya
1: sugeng sonten suka sami suka
3: yang santan suka sama suka Mbak Betty Mas Tony
0: Pak Bambang Sutarno menikah sehat-sehat Pak Bambang nggih sehat monggo
3: merdeka
0: ket-keti monggo
3: nggih
0: monggo
3: terus nih kalau

0: Halo, Sugi.
1: Nih, salam telepon. Kita kembali hijau. Mbak ini Mbak Ana, Mbak Adin. Mbak Titus, Mbak Titus. Bu Asyanti, Bu Sri Utami, Bu Sri Agung. Bu Siro, Bu Yudho, Bu Tarmi, Bu Nek Sejuri, yang atas kita. Bu Ibu Yanengse, Bu Supriyati, Bu Yanu Asih. Bu Ayu Kueni, Bu Ayu Jalan Paris, Mas Ipul. Mas Rian, Mas Hasibon Kari, Mas Hasibatan. Aku di Gweni, Pak Giman Besungan, Pak Perkendang Rebo, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Titaimin, Pak Sagio, Pak Kasiono, Pak Ruslan, Pak Untung Sani Jaluh, terus Pak Asyari, Pak Wening, Mbak Suro, Bu Joko Buruk, Bu Ngopo Karno, terus Pak Rimbang, Mbak Wes, sinten mari. Nggih, saya iki kagem sedaya mawon, maaf.
0: Makaten.
1: Nggih, kagem Mbak Teti.
0: Nggih.
1: Pak Semi sugeng ayahi tugas ngantos paripurna.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Mbak Bang Staron sih matur nuwun. Tadi minta lagunya apa ya Betty ya?
2: Kalau yang tulus nggih.
0: Yang tulus nggih. Kang salah sekawan 333 sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten. Suko sami suko, sedoyo sami suko, Pak Bambang Suparno nggih suko, Eyang Duwido nggih suko,
0: mekaten,
3: Mbak Betty kalian
2: Mas
3: Remi Prabowo nggih suko,
0: mekaten si merdeka,
3: merdeka.
0: Gitu Bang.
3: Merdeka.
0: Pokoknya sehat-sehat ya Pak De.
3: Alhamdulillah
0: bergengge
3: kados biru pun werdo.
0: Mekaten nggih.
3: Tembange napa Mas kula kok lali?
0: Weh.
2: Tulus sama nemen.
0: Pundi?
3: Tulus.
0: Nggih. Kakintun.
3: Kalau kula dirangkul-rangkul Pak Sakir maneh.
0: Weh, lha pripun?
3: Matur nuwun single.
0: Nggih. Kok dalu pinanggitan pundi?
3: Wonten nganu artis tunggal.
0: Oh, artis tunggal. Oh, nggih.
3: Riko ra artis tunggal Pak Sakirman kula artis kawan.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Tak salam-salam.
0: Monggo.
3: Wau ya ditekoke Pak Pujo kok ra tau nyenggol aku ngono ae. Wau-waune radione rusak, kula ya ra tak sikon muni tuku anyar ngoten.
0: Nggih.
3: Salam kagem Eyang Duwido, Mbah Noyo, Pak Yono sing teng pedes, Pak Sakirman, Pak Pujo RT 3, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Pak Yono pedes, Pak Sumar Sedayu, Ki Joko Budu, wonten Bu Yayu, Pak Sagyo, Mas Rian Yumudo, Mas Ipul, wonten Ibu Wagianti, Mbah Blendi, Mbah Man, Mbah Men, wonten Mbah Ijem.
0: Nggih.
3: Wau nika Pak Bambang Suparno, Pak Tirto, Pak Tupar, Kang Gilas, Pak Puji Graito. Wonten Mbak Yeni, Mbah Muh, Mbah Mut Tanjung Pinang, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Pak Yanto. Prayogine kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Di pamit wonten ing guwa Triwidadi. Matur nuwun.
2: Nggih.
0: Sawingkingipun sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Nggih.
4: Kula suka panjenengan kekalih ugi suka.
0: Sedaya sami suka.
4: Suka-suka
0: merdeka tansah bergenggeng
4: rukun werdo
0: masjid wedan nggih monggo badhe nggih lakunipun ingkang napa menika
4: Kang Nembil Pak sinten lali
0: ingkang katemban menawa Pak De Paimin
4: nggih Pak Men,
0: nggih.
4: Pak Bu Dwijo,
0: nggih.
4: Pintun kagung gunan mikajuri Bu Sultami lajeng Bu Dwijo wau Bu Yayu Bu Sri Funagung Bu Wagianti Kajeng Bima Mik Kartika Muah Muah Bu Supriyati Lajeng Lajeng Bu Sasmito Murdi Mbak Pipit Mbak Iput Mas Kasiono Ing Bulawen Mas Ibu Lajeng Mas Mamat Wahrian Rempeye Mas Adi Pak Sunadi Pak Sunar Mbah Suro Di Joko Kudu Di Kumbo Karno Yumudo Romo Pak Sagyo Agam sedoyo kemawon matur nuwun megalipun Mas.
0: Sami sami. Kirukan warta wontene mencing wetan matur nuwun sehat-sehat selalu tansah bergenggeng. Sawingkingipun kirukan warta.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Di sonten suka sami suka Mbak Yi.
0: Nggih.
1: Sinten Mbak Yi?
2: Pak Yanto bukan?
1: Oh nggih, syukur alhamdulillah. Tak gawe-gawe ya cara lali.
0: Nah niki pun kadhasipun penapal, Pak.
1: Nggih. Wis
0: pokoke mboten saged di
1: Pangestun.
0: Nggih. Semantur ki nggih Pak Yanto ki sehat
1: nggih. Alhamdulillah niki kemrumpu ardo melu tangkap lele.
0: Tangkap lele? Weh lah gayeng menika.
1: Niki ten sebelah rak omah
0: niki. Oh ngaten nggih.
1: Lumayan nih skental punjul.
0: Skental kayak mungkin di diperebutkan berapa RT?
1: Bebas.
0: Oh bebas.
1: Satu RW.
0: Satu RW.
1: Ini sing purun mawon.
0: Sing purun lagi. Nggih.
1: Nggih. Lagu ini apa niku wong nggih?
2: Lagunya kan beda. Tulus atau nemen?
1: Ayo nemen kuwi mau.
0: Nemen nggih.
1: Nggih sing penting iso mlebu nggih Mas.
0: Mekaten. Heeh.
1: Lho kinten ngagem Mbak Yu kula yayu ning nang dalan niku pas sing mriki doan nggih.
0: Heeh.
1: Nggih, kan nyun pangapunten kak. Yang mawon nggih Mas.
0: Kok ngaten nggih.
1: Nggih, kawis do ditunggu wis arep mulai.
0: Nggih.
1: Nuwan-nuwan iki. Heeh. Nggih, kowe kula kinten kagem sedaya kemawon ning kang midhang ngetaken prompat wonten ning sonten menika.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mas Sami, Mbak Betty.
0: Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yanto. Wonten ing grogol warga dadi seikan matur nuwun sudah siap-siap nggih ada tangkap lele bareng-bareng. Selanjutnya kita akan buka wonten ing WA nggih Sutarso Budoyo di 0895 1444 1066. Sinten ingkang sampun ndherek ngregengaken menika kita baca dari paling bawah.
2: Nggih, dari Bu Widyaningsih.
0: Bu Widyaningsih.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten.
2: Tembang lagu ndherek ingkang sampun cumawis.
0: Kinten
2: salam kagem Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito, Budhe Dwijo, Bu Agianti, Bu Yanuarsi, Bu Nani Bajuri, Mbah Man Pengasih, Mbah Mantemon, Romo Narto Indro, Pak Mujiono, Pak Saipul, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbu Karno, Ki Resi Seto, Ki Bandung Bondowoso, Ki Joko Bodo, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni Jamal, saenipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, matur nuwun pepedianingsih. Bu Nani Bajuri sugeng sonten suka sami suka. Menika bali titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Dwija, Bu Yayu sedayanipun. Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Koprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yono, Marto, Diarjo, Romo Narto Endro, Pak Bambang Starno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Awan Haka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar, Wontene Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi. Lan nambah nggih kagem Pak Nur Hasan nggih lan ugi kagem Mbak Anggun matur nuwun. Salajengipun menika saking Mbak Anggun menika kinten lumantar voice note monggo.
5: Assalamualaikum absenten Mas Sami Prakolo.
0: Nggih, waalaikumsalam.
5: Absen Joko Sami Suko.
0: Monggo.
5: Yang nomor 2.
0: Nomor 2 nggih.
5: Biar aja nanti ya.
0: Mm-hmm.
5: Asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi, Bunda Nani Bajuri ya, ada Bunda Yanuarsi, Bunda Mega, Bunda Kersiati. Dan Mbak Yujem ada Bunda Supriyati, ada Bapak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Ahmad Jakarta ya. Mas Mamada, Mas Udik Weni, Agi Rukun Werda, Agi Sawiyo ya. Agi Kumbakano, Mbak Yono, ada Mbak Lendi, ada Pak Muladi ya, ada Mas Ardi Kadon ya, ada Pak Supoyo, dan Mang Saja, salam sehat selalu semuanya saja ya. ke Mas Emil Prabowo ya, matukas ya semangat deh. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika saking Mbak Anggun. Salah sih menika saking Mbah Ijem nggih menika ugi kintun voice note, coba kita dengarkan.
6: Halo Sugeng Santen,
0: Sugeng
6: Mas Emil Prabowo, Mbak Betty Damayani, niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon
0: mekaten
6: terus badhe kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbak Supriyati, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Pak Untung Raharjo, Pak Sagio, Pak Paimen, Pak Yanto Candiabang, Pak Yanto Grogol, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka wonten ing sonten menika. Wah iki wau gayeng banget niki Mas Semi.
0: Wonten napa menika wau?
6: Kenduren.
0: Kenduren nggih.
6: Mamane niku dibagi-bagike dadine seneng banget
0: seneng
6: wonten ing Allah.
0: Nggih, ngaten.
6: Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam sih Mbak Ece. Wah, ini perayaan Hari Kemerdekaan yang menarik begitu nggih. Satu lagi ya Betty ya. Dari Pak Kasiono menika monggo.
7: Suka sami suka sugeng sonten Mas Semi Prabowo, Sobat Betty Damayani. Kulo Pak Kasiono Bulawin Tlaga Ati kintun salam katur Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus isi, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Ibu Supriyati Tunggul Timur Semanu, Mbah Noyo Gadungsari, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Kiris Siseto Jalan Timoho, Kiru Kunwerdo, Pak Mariono yang Mecing Wetan, Pak Sarjio Jatimulyo, Pak Sagio Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo untuk ingkat di layar Klaten Sokatur Sedoyo Poro Sutresno Suko Sami Suko untuk ing RRI Prumpat Ngayugio Kato Sugeng Sonten Sugeng Midangetaken lagunipun derek Mas Semi Prabowo, Sombak Betty Damayani, Sugeng Sonten, Merdeka,
0: Merdeka,
7: Merdeka,
0: Merdeka, Matur nuwun sih, makasih yang nonton yang bolawin, matur nuwun sampun dari yang regengakan, nonton yang sonten menika. Dari dua lagu Tulus kalian teman, ingkang pundi Betty yang banyak di... Minta
2: Tulus.
0: Okay, Tulus ya. Kalau gitu kita hadirkan untuk kalian sesuatu budaya. Tansah nyawici wonten ing suko, sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.

Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai Kepala RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sedasna budaya sugeng santen ingkang nembe kemawon midhang ngetaken program 4 era ing Yogyakarta nggih menika tasih wonten ing suka sami suka ingkang sami katuraken atus jam gangsal sonten ingkang badhe ndereng ngregengaken menika pun pikamali wonten ing gangsal sekawan 333 tembang ingkang sampun dipuncawisaken sonten menika wonten Taman Juruk kalian Stasiun Tugu. Semoga ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka. Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten. Mas Semi.
0: Nggih.
2: Sugeng sonten, Pak.
1: Sugeng sonten.
0: Nggih, Pak Sarjio menika dos pundi pawartos?
1: Alhamdulillah ya, kabar kene.
0: Nggih, alhamdulillah sinere pingah. Wonten Taman Juruk kalian Stasiun Tugu menika.
1: Taman Juruk, Mas.
0: Taman Juruk nggih. Monggo kenten salam.
1: Nggih. Kagem Budu Ijo, kisahan Budu Ijo. Tasasnya selalu nggih Budu Ijo nggih. Mbah Yono wonten Bu Mbak Bagian, Mbak Sugiyati, Mbak Yani Padok, Mbak Yani Wase, Mbak Yani Arif, Mbak Yani Weni, Wonten Busi Bonagung, Busi Utami, Mbak Yani Kwatni, Wonten Joko Bodo, Mbak Yono, Wonten Tanah Timusari, Mbak Ujo Sebagia sekalian, Wonten Niko Prabowo Juwono Wato Diajo, Kidukun Werdo, Mbak Yani Sirup, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Yudi, Bani Putri, Aman Temon, Pak Tumidi, Pak Ipul, Mas Yudi, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Usiono, Pak Pangkarno, Pak Romo, Pak Indro, Pak Kasiono, Bulawen, Pak Bajuri, Pak Mang Sartika, Mas Rian, dan Mas Adreka, Mas Amat Adi Abang, dan Romo Haji Adiono, dan Bu Sriwi, lalu Bu Sriwi, dan Mas Toro, dan Mbak Pipit, dan Mbak Titut, dan Bu Karmi, Bu Kasiti, dan Kak Supoyo, dan Pak Damaskes, dan Mbak Yeni Pacuk, wonten niku Pak Dipaimin, Pak Sasio,
0: nggih,
1: wonten Stegemawon, Mas
0: Stegemawon,
1: nggih, saking Mas Semi, Mbak Betty,
2: nggih,
1: matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Matur nuwun saking Pak Sarjio wonten ing Jatimulyo, monggo di belakangnya.
2: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Titi Mateng.
0: Nggih. Tes pundi? Ngidul biayu sehat-sehat, Bu.
3: Alhamdulillah sehat. Mas Semi sekeluarga, Mbak Betty juga pendengar Pro 4 mugi tansah binaringan sehat.
0: Amin sih.
3: Mas, ini apa niki?
2: Taman Juruk atau Stasiun Tugu?
0: Ingkang pundi?
3: Taman Juruk kemawon.
0: Taman Juruk. Nggih.
3: Aten ben sinten nggih?
0: Pak Sarjio menika wau, Bu.
3: Nggih. Sonten Pak Sarjio, lajeng kagem Romo Tujo kalian Ibu. Mbak Yusirup, Mas Ibu, Mas Mamat, Mbak Suro, langsung Pak Dipaingin, Bunda Tido, Lek Gono, Lek Glendi, Bu Agianti, Bu Sri Bun Agung, Bu Sri Utami, Bu Sri Wi, Cinta Malih, Mbak Yumudo, Kikumbo Karno, Kirukun Werdo, Pak Rimbang, langsung Mbak Noyo, Cinta Malih, Mbak Putarmi, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Ana, Mbak Andin, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Lek Yanto, Tian India, Pak Sagio, Kakem Sejelki, Mas Nge,
0: Mekaten,
3: Kakem Mbak Betty, kalian Mas Remi, Sugeng Ayah Karyo, Ngantus Puntas Mangke,
0: Mekaten Nge,
3: Sugeng Semangat, Semangat, Semangat Merdeka,
0: Semangat 45, Bu, gitu.
3: Semangat 45, Merdeka, Mekaten,
0: Merdeka, Maturun, Bu Yayu, Wonderin Jalan Paris, Gangsal Sekolah 0333, Sugeng Sonten,
4: Sugeng Sonten, Dirgahayu Indonesia Merdeka,
0: Merdeka, Mbah Yono.
4: Dalam.
0: Wah, menika dos pundi pawartos?
4: sehat.
0: Saya sehat. Pangestu pun ugi sehat.
4: Dibeti lu sehat niku.
2: Nggih, sehat, Pak.
4: Wah, jadi kula gayeng Dik Dewi.
0: Napa mawon acaranya?
4: Suara karung kebak benton poli Black
0: Friday.
4: Mangke penutupan bejang malam Minggu.
0: Napa? No wayangan sinten?
4: Putranipun Pak Hadi Sugito.
0: Oh, ngaten. Oh, ngaten nggih.
4: Nggih.
0: Gayeng tenan iki.
4: Niki lagune napa niku, Mas?
0: Wonten Taman Juruk kalian Stasiun Tugu menika Mbah Yeno.
4: Nggih, Taman Juruk.
0: Heeh. Mm-hmm.
4: Kula kenten-kenten nggih,
0: sami kan. Monggo.
4: Nggih. Nggih. Kagem Budi Wijo sugeng sonten. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng Bu Tarmi ing Demangan Baru sugeng sonten. Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo. Lajeng kagem Bu Sri Utami ing Isi. Lajeng kagem Bu Sasmito Pujo Kesuman. Lajeng Mbak Noyo, Mbak Noyo monggo ngaliat. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Ndati Mulyo. Lajeng kagem Mas Saiful, Ki Joko Budu, Ki Kombo Karno, Pak Narto Indro, lajeng Romo Yu, lajeng Pak Tumidi, lajeng kagem Pak Serian Peyek, lajeng kagem sedaya kemawon ingkang midang katakan perumpat mboten kula piji-piji kula kentuni sedayanipun.
0: Mekaten.
4: Kagem Dik Semi, Dik Beti, sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lan rezekinipun.
0: Matur nuwun nggih.
4: Mekaten Dik Semi, Dik Beti, matur nuwun wekdalipun, matur nuwun.
0: Sami-sami. Saking Mbah Yono wonten ing Wirasaban matur nuwun nggih. Wah. Kegiatannya banyak nggih. Nanti akan diakhiri dengan wayang kulit. Kita buka kembali Setersa Budaya, semoga tembangipun wonten Taman Juruk kalian Stasiun Tugu.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten sami suka. Warung ditinggal rumah saya ya.
0: Pripun?
5: Mas ketinggalan.
0: Ah, mboten, wong bau kula anu kok, kula ajeng kula boncengke malahan. Pasak ya.
5: Sampun
0: nggih. Matur nuwun nggih.
5: Sami-sami.
0: Lah, jan cocok pokoke nggih.
5: Kalih tindak mriki jan napa Mas Emi?
0: Dalem.
5: Le tindak mriki jan napa, Ci?
0: Lah, dek kapan niko to?
5: Mboten lho le jenengan tindak mriku lah kula sonten to.
0: Oh, nggih, lah nembe kala wingi kok nggih.
5: Jenengan atri mboten.
0: Dalem?
5: Atri mboten.
0: Mboten kok nggih.
5: Lah napa maksud kula?
0: Mboten ngertos.
5: Lah buta.
0: Lah pripun malah bingung dhewe menika.
5: Ade buta.
0: Heeh, buta niku napa?
5: Lah napa e?
0: Lho, pripun sih?
5: Kok njenengan ngendika matur nuwun iki napa, Dik?
0: Nggih, pokoke sedayanipun matur nuwun menika sakon sampun saged mlebet iki lho.
5: Oh,
0: nggih. Heeh,
5: sami sami.
0: Mekaten nggih. Monggo.
5: Merdeka, Rien.
0: Merdeka.
5: Oke, merdeka.
0: Monggo.
5: Salam riwen.
0: Niki tembangipun ingkang pundi? Taman Juruk napa Stasiun Tugu?
5: Stasiun Tugu.
0: Stasiun Tugu Kakentun.
5: Nggih, kali Mbah Yono kula ndelok ora diparingi.
0: Walah.
5: Yono wis. Nggempon. Mbah Yono pun disangenaken Mbah Yono niki Stasiun Tugu sing wonten nggih. Kali Bu Agianti, Pak Kasiono Mbulawen, lek wonten person kok mboten diparingi person nggih. Kale Mas Ibu Mama, Ibu Yanu Aceh, Ki Rukun Udyo, maturun Ki Rukun. Kale Bapak Sajio, maturun ya. Kale Ibu Tarmi Jemangan Baru, Pak Damaskes. Kale Bu Atun Jalan Trisik, kale Mbah Ijem matur nuwun.
0: Nggih.
5: Kale Mbah Noyo, sing sonten Mbah Noyo. Pak Sumar Sedayu, Pak Sumardiono Gito Gati, Pak Haji Ngadiono, Ibu Swijo, Bu Sri Bonagung, Yumudjo, dan Bidri Utami. Kale Mbah Suro Trisik, Ibu Yayu, Matur Nuwun, Pun Paringi Senggolan. Kale Bapak Sukarti, Wonten RT Singgali Uji. Mbah Wadi Mbah Gono, Bapak Bambang Susarno matur nuwun. Ki Kumbul Karno monggo pun ditangetaken iki sanget niki.
0: Ngaten.
5: Rumene sesuk hangat.
0: Mekaten nggih.
5: Nggih kalih Pakde Paimen.
0: Pakde Paimen
5: nggih. Kalih Ibu Titut, Bapak Nadi Mursari. Mbah Glendil Ki Joko Budu, Mas Adi Polta, Mas Pak Supoyo Radilaya, Ibu Dwi Monjali, kali Bapak Sujo Sebagio, kali Pak Tupar, Mas Rian Ahe, kali Mami Sartika, Monga-Monga, Sugeng Sonten,
0: kita
5: kasehat.
0: Amin, amin.
5: Lagu ini pun lo tenggung ya Mas Eni.
0: Lagunya ditunggu, nge. Mekaten, sami-sami. Merdeka. Matur nuwun menika saking Pasagio wonten ing jalan sama satu lagi ya Betty ya.
2: Nggih, sugeng santan suka sami suka.
6: Matur. Sugeng santan suka sami suka.
2: Mami Sartika.
0: Mami.
6: Mah ya.
0: Merdeka.
6: Merdeka.
0: Merdeka.
6: Merdeka.
0: Merdeka.
6: Merdeka.
0: Waduh, senang sekali sore hari ini.
6: Salam kasih sayang dulu buat Mas Aja wah-wah.
0: Nggih.
6: Mbak Betty sehat. Mbak Semi sehat.
0: Sehat sehat sedaya. Amin, nggih.
6: Kita pasti baik. Kok lagune luwon napa niku wae?
2: Taman Juruk atau Stasiun Tugu?
6: Taman Juruk.
0: Taman Juruk nggih.
6: Sakit pun kagem Kudri Jawa Mbah Noyo. Katemben niku wae Pak Sarsio nggih.
0: Pak Sakio nggih.
6: Matur nuwun Mbah Noyo, Mbah Yono. Adik kula Tutik Sutisaturi, Mbak Yu Muda, Mas Rian, Mas Lawan Haka, Pak Yanto Sedoyo Yanto, Yu Muda, Mbah Glendi, Pak Paris Mas Paryono, Pak Mbah Suro, Mbah Mbah Kiman, Pak Yudi Kweni, Mas Yuka Kembang, Pak Yayu Sedoyo Yayu, Pak Sri Mbonagung Sedoyo Sri Mbonagung, Mas Mbah Mbah Suro, terus Kakem Nek Kakem Diweneng si si terus Kakem Mbak Pipit, Mbak Pak Yanto, Mbak Wisgati, Mbak Sriwi, Kakem Mbak Pak Pak Roswan Sembako,
0: okay.
6: Pak Buntin kan pasok dikirim itu sok lari Asari.
0: Oh Pak Asari okay. Mantingan, okay. Yeah,
6: okay. Terus Kakem Pak Bambang Sutarno yang sas, terus Kakem Romo Yu, terus Kakem Pak Pak yang kering, terus di Joko Budu, Pak Mas Pak Pak Kakem Mbak Yeni, Mbak Mbak Maisem, Kakem Kakem Mbak Aja, Kakem Sedoyo Kemawon.
0: Ngaten.
6: Nggih. Bersuwa, Mbak Yeni. Mbak Betty sehat selalu,
0: maturun. Sami-sami, Mami Sartika nggih maturun. Sekarang kita sayang untuk baca yang bergabung di WA guys tersebut yo. Yeah. Monggo Betty sapa
2: dari
0: aja
2: Mbak Jio nggih.
0: Mbak Jio.
2: Sugeng sonten Mas Emil nggih Mbak Betty.
0: Sugeng sonten.
2: Wonten suka sami suka mugi jenengan kekalih tansah sehat manggih kasarasan. Amin. Dari atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo Butarmi Pak Tupar Pak Tujo ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka wonten sonten menika lagunipun nderek mawon matur nuwun.
0: Salah jengipun menika saking Pak Supoyo wonten ing kadilayar menika lumantar voice note nggih sugeng sonten.
7: Suka sami suka. Kula suka Mas Semi Prabowo kalian Mbak Damayani.
0: Nggih.
7: Suka nggih kesarasan wonten kekalihipun lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan
0: nggih
7: Ngayogyakarta kula nembe goes ni Mas
0: niki pun
7: kula dugi dugi Karangana Muda derek salam-salam kagem Pak Nardi Mursari Pak Toro Pak Iskandar Tegawoko Bu Nani Bajuri Bu Mami Sartika Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Bu Sri Seta Lesari Bu Sri Utami, Bu Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Didut, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Pak Rimbang, Ki Wening, Ki Kumbo Karno, Mbak Pak Tumidi, Ki Yang Buas, Mas Giarto, Mas Pardi, Mas Narto, lan sedaya ingkang mirengaken suka ing sami suka ing siang.
0: Makaten nggih, matur nuwun Pak supaya wonten ing kadilayar. Salah cing menika saking Pak Tupar ugi ngintun voice note nggih monggo senden.
8: Suko sami suko kulo suko panjenengan suko setyo sami suko sugeng sonten Mas Semi Prabowo Mbak Teti dere atur salam nggih. Kagem Putu Ijo Bu Agianti Sirupi Mudo Bu Supriyati Putarmi Punani Basuri Bu Mami Sarti Kamungah Putu Tejo Koyutan Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mbulawen Pak Narti Mursari Romo Narto Indro lajeng Pak Sagio, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Supoyo, Pak Suwarti nengan lajeng Ki Kumbo Karno Kirsese Toromo Tujo sekeluarga Romo Aji Ngadiono Ki Rukun Wardo Mbah Neglendi Pak Rimbang Pak Dipaimin Ki Joko Budo Mas Mamatuk Mas Ipul Mas Rian Kempermes Mas Adit Ponco Sari Pak Damaskus Pak Sumar Tiro Sleman Pak Sumar Setayu Pak Tumi Tinggalor Pak Yanto Sedoyo Yanto Buyayu Sedoyo Yayu lan prayogine pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Semi Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna sak mengkelen mbok pilih kuntur ngatos-atos kula sekare nderek mawon mbok pilih ngaten nggih Mas Semi Mbak Betty matur merdeka
0: merdeka matur nuwun saking Pak Tupar wonten ing Kulon Progo berikutnya Betty
2: berikutnya Pak Iwono nggih
0: Pak Iwono nggih
2: sugeng sonten uyan-uyan bawahnya oh, salah nulis mungkin.
0: Iya, salah nulis.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Semi, Mbak Betty. Saking kula Pak Iwono Marto di Harjo wonten Danurjan kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar perempat RRI Jogja wonten pun di papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo
0: nggih matur nuwun Romo Yono Marto Tiarjo setunggal malih nggih menika saking Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur menika ngintun voice note
9: sugeng santan suka sami suka panjenengan suka kula njih suka Mas Semi Prabowo suka Mbak Betty Damayanti suka sedaya sami suka nggih Mas Mbak Betty sami sehat-sehat ini pun
0: nggih keluarga pun, sehat
9: tangan suami pun Mas Semi kalian Mbak Betty ugi sekalipun derek ngan sampun cuma wis daya saya mas
0: nggih
9: oh tulus niku wau tulus
0: oh kalau sampun nggih
9: kagem Bunda Dwijo kalian Mbah Noyo Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Yanto, saya nipun Pak Yanto, Bu Sri, saya nipun Bu Sri, Bu Sri Utami, kalian Bu Mami Sartika, Bu Yayu, saya nipun Bu Yayu, Pak Tujuh sekalian Ibu,
0: Zee.
9: Kalian Pak Sumardiono, Pak Damaskus, Pak Ruslan, Pak Azhari, kalian...
0: Senten Malih, Bu.
9: Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sariwiyo, Pak Sagio, lan sedoyo kemawon yang kami dangat akan suka sami suka sonten menika matur mbah nuwun sugeng sonten.
0: Sugeng sonten matur nuwun menika sangi Bu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Lah samangke yang badhe katurangan tembangipun ingkang menapa Betty?
2: Yang paling banyak Taman Jurun.
0: Taman Jurun sih, namun menika sampun meh jam sekawan sonten menika badhe kasih kesawetan badhe katurangan kabar berita pukul 16. Lah samangke badhe katurangan tembangipun ingkang kathah pun kersakaken ingkang Taman Jurun. Tansah nyawiji wonten ing suko sami suko perempat RRI Ngayogyakarta.
10: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarsa Budoyo, dua kelurahan di Bantul resmi ditetapkan sebagai kelurahan mandiri budaya oleh pemerintah daerah DIY, yakni Kelurahan Sri Harjo Imokiri dan Kelurahan Guosari Pajangan. Selain itu, 12 kelurahan lain juga ditetapkan sebagai kelurahan rintisan budaya sebagai langkah memperkuat pelestarian tradisi dan menggerakkan ekonomi warga lokal. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pendidikan bukan hanya mengejar prestasi akademik. Menurut Sultan, pembentukan karakter harus menjadi bagian utama dalam proses belajar. Pernyataan itu disampaikan saat meresmikan Laboratorium Alam SMA Kolose De Brito di Trimulyo, Sleman. Sultan mengatakan, kecerdasan buatan atau AI berkembang sangat cepat. Namun teknologi tidak dapat menggantikan proses manusia dalam menghadapi kegagalan dan membangun karakter. Laboratorium Alam diharapkan menjadi ruang pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan, kepedulian lingkungan, serta pengalaman belajar secara langsung. Bupati Sleman, Harda Kiswoyo, menilai fasilitas tersebut akan memperkuat pembelajaran kontekstual bagi para siswa. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Menjaga kedaulatan bangsa ternyata tak selalu bicara soal batas negara. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Berakar dari bagaimana kita membesarkan buah hati di rumah. Saat kita mengajarkan anak mandiri dan berpikir kritis, kita sedang membangun anak bangsa yang berdaulat. Saat kita memperlakukan anak dengan adil tanpa membeda-bedakan, kita menanamkan benih rasa keadilan. Dan saat kita membekali mereka dengan akhlak serta ilmu pengetahuan, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang makmur. Mari jadi orang tua yang hadir utuh, karena dari rumah yang penuh kasih, lahirlah generasi penerus bangsa yang tangguh.
1: Wah, segre, asis banyune kiplah kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karemu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.

0: iki Joko Budu, Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Putri Kahiso, lajeng iki pun Werdo, Pak Sulasilan.
1: Nggih.
0: Sang Sembako, lajeng iki Pak Sunadi Musari. Lajeng iki Mbak Pipit, lajeng Putri Bonjali, lajeng iki Yurati, Mas Yanto, Sedoyo Mas Yanto, lajeng iki Bapak Bambang Starno, Abur Kendeng Rejo, Mas Rian, Mas Gandar Bio, Pak Nanto Indro, Yuko Prawati, Kang Giono, lajeng iki Bupar ini, Mbah Yono, Pak Yuwono Marto Diajo, yang saya semua Yasmito Murti, lajeng iki Pak Supoyo, Mas Adi Klaten, Mas Adi Pondosari, lajeng Pak Rimbang, Pak Gading, Pak Zari, Mbah Nawi, Mbah Toyo, Pak Mus Wontening Tanjung Pinang, Pak Damaskes, Pak Tupar, lajeng iki Kirsi Sito, Kang Rungkut, Mas Giman, lajeng Mbah Dadi, Pak Dipahimin, Buka TV, Pak Sumar, Bu Cukap, lajeng Pak Sagio, Mbah Suro, Pak Sri Katon, lajeng Mas Mawan Haga, Mas Soro, Pak Suwardi, Pak Muladi, Pak Mujiono. Ini dia roda acar kena ini.
1: Ngaten.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Romo Haji Ngadiana wonten mbayen. Kalasan matur nuwun. Berikutnya.
2: Sugeng sonten, suka sami suka.
3: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Nggih.
3: Kula suka. Mas SM suka, kalian Mbak BT suka,
1: Mbak NY uki suka.
3: Sehat-sehat teman saya nih.
1: Baik, sorry pun kondor uki, Mbak NY sehat uki nge.
3: Iya, alhamdulillah sehat. Kampang lumien dari Dina Cahayu Republik Indonesia yang kan kaping wulung dosa setunggal.
1: Nge, merdeka.
3: Mungkin Indonesia tetap jaya.
1: Amin.
3: Selamanya, abadi. Sehat walafiat, aman tentram, aman terkendali.
1: Gitu. Ya.
3: Merdeka.
1: Merdeka.
3: Kulo lagu ini dari Pak Roma Singat Timun mawon.
1: Oh ngaten nggih.
3: Salam nggih dari Roma Singat Timun pun komplit nggih mawon.
1: Oh mekaten nggih.
3: Kesempatan papat empat pokoknya empat lipat sama lima panter.
1: Ngaten nggih.
3: Nggih ngaten mawon kemas sami kali Mbak Betty. Ugeng ayah tugas.
1: Nggih.
3: Sampeyan bersama perempat merdeka.
1: Merdeka. Matur nuwun Mbah Naya wonten ing Gadung Sari. Nggih, matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Heeh.
4: Kula suka Mas Kuli Semi Matur kami noyo suka.
1: Heeh.
4: Damayan.
2: Nggih.
1: Pangestunipun sehat. Kondur ki ki Joko Budu ki sehat nggih.
4: Pangestune loyo banget Mas Budu.
1: Merdeka.
4: Mangke.
1: Merdeka.
5: Merdeka.
1: Nah, ngaten iku.
5: Merdeka. Merdeka.
1: Mesti nek karnaval ngarep dhewe gagah nika e. Nah gitu. Nggih. Kacamata ireng. Kacamata ireng ngatene kok jian. Dalem.
4: Oh, ini
1: dari Komandan Kebakaran. Ah, ini kalau pitatus, kalau ngertos kok nggih. Jelas ya.
4: Nek seaten buase sate nek rakone buase sate lho ya
1: ora. Oh, kok.
4: Dadi kula manut dadi akon buase.
1: Nggih, karang ya mager sari niku
4: wis. Ya ubah palu Mas Gun.
1: Oh, nggih to. Ten pundi upacaranipun?
4: Ten latar pendopo.
1: Oh, ngaten. Weh.
4: Ten wingking niku.
1: Ah, nggih, nggih. Weh lah gak.
4: Hati ini ada pertama nih mesin cuci, kulkas, kasur, wonten lemari,
1: dupas. Voucher makan sate setahun.
4: Enten.
1: Enten nggih.
4: Voucher-ne enten 20 enten.
1: Wae lah jan gayen
4: tenan. Makan sate.
1: Jan.
4: Kalih bukake angkringan
1: werna-werna. Weh,
4: malah curhat iki nggih.
1: Nggih pun mboten menapa menika mi napa jenenge? Nggih minangka kemerdekaan unik
4: lah. Iya.
1: Monggo. Tembangipun pundi? Napa?
4: Derek Rama wae sak fotokopine
1: nggih. Sak fotokopine.
4: Pun sak long glas.
1: Ngaten nggih.
4: Niki kula ngene malih.
1: Pripun?
4: Kani Mas malih.
1: Nggih.
4: Hadiah wae patang juta niki khusus.

0: sing lahir tanggal 16 bulan
1: Wonten.
0: Heeh. Iku renten sing cocok mangke.
1: Heeh.
0: Dhewe renten iki angkale bocah-bocah lahir wis sayuta-sayuta.
1: Weh lajen wis
0: rezeki. Kok parkir pantun sing masalah hubungane kali kemerdekaan loro.
1: Heeh, menang.
0: Masih dua orang.
1: Oh, ngaten.
0: Satu juta, dua orang.
1: Lajen wis elok tenan. Gayeng tenan pokoke niki.
0: Gayeng banget iki niki mayen.
1: Nggih.
0: Ngaten mawon nggih,
1: Mas. Ngaten nggih.
0: Heeh. Heeh.
1: Peti nggih.
0: Sampun darak kula kirim foto kopine 10 lembar nggih
1: bola balik. 10 lembar bola balik nggih.
0: Oh, yono Pak Pau kale Rama Ngabiyono nggih.
1: Ngaten.
0: Pati bayi men kale Niko. Do yo kemana mana Mas Guru?
1: Mekaten nggih.
0: Tangi turu ya Mas Rodo ngapa
1: Pak. Pak Kemendak.
0: Baru pacara utul ngedum banyu
1: apa ora mboten. Jene lak tendan kok. Wis merdeka tenan.
0: Kita mawon merdeka
1: nggih. Merdeka.
0: Kami Mas Guru.
1: Waterun, gih, merdeka. Waterun, niko ceki cekok bodeng gih. Mina kok kumandian kalau wau pacara. Sugeng sonten suko sami suko. Terputus, kita buka lagi monggo tresno budaya tembangi perlu niko wonten salam tresno kalian layang dunga restu. Kita
2: sapa. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Lah kok iya pedot meneh. Semoga gliak-gliak nggih.
2: Sugeng sonten. Alah,
1: pedot meneh. Ada, gih di pontan gih, apa pun pedot gih, kasal sekawan 0333.
2: Nah,
1: pedot meleh. Kengen mau apa gih menikah? Seterusnya budaya monggo, gih kasal sekawan 0333 kok gampang pedot atau menikah wow? Nah, niki nyambung.
2: Gih, sugeng santan, suka sami suka.
3: Halo, sugeng santan, suka sami suka.
1: Gih.
3: Boleh suka Mas Sami Prabowo, kami nuri yang gih suka. Mbak
2: Betty
3: suka.
2: Nggih.
1: Merdeka.
3: Merdeka.
1: Ah, ngaten iku lho
3: ya. Nek wong wedok ora iso kaya wong lanang.
1: Heh, sempeten niku semangate kok nggih.
3: Nggih. Merdeka.
1: Nggih, sehat-sehat menika ya, Mojo.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Nggih.
2: Wes
1: sedaya karo Mas Sami, Mbak Betty nggih. Nggih.
3: Sehat sedaya nggih. Nggih,
1: nek teman mau merdeka ya sehat. Monggo.
2: Salam tresno atau layang donga restu.
1: Ingkang pundi?
3: Salam tresno.
1: Salam tresno. Kakintun.
3: Kakintun, kakak Bunda Tirta, Bunda Wasianti, Bunda Priyati, Bunda Sriwi, Bunda Yanuase. Terus Bunda Sri Utami, Putri Punagung, Putri Supatmi, Bu Yayu menika sedaya Bu Yayu. Terus datang Pak Rimbang, Pak Yanto sedaya Pak Yanto. Terus datang Pak Dono, lajeng Ki Joko Budo.
1: Nggih.
3: Pacet mboten iki.
1: Mboten, lanjut.
3: Nggih, kok mantap. Terus kakak Pak Romo Cingartiono, Romo Yu, terus
1: Ki
3: Kumbo Karno, Mbak Maya Mbayono, Pak Mas kakak Nek Ngungsi Bantu, keren banget ya.
1: Ki?
3: Ini kok Pak Senati Mersari, Mbak Seng kakak Pak Tipa Imin, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Pak Gilgun Warga. Terus pokoknya bantul tuh kayak tenang ya, ngelari ya ngantian.
1: Gih.
3: Gih, langsung ngajem niku Mas Rian Ahe, Mami Saya. Terus ngajem Sik Wonten Purworejo, yang nanti kayak
1: Pak Bambang Sutarno.
3: Pak Bambang Sutarno.
1: Gih.
3: Terus Romo Purworejo, Romo Pujo, Romo Pujo.
1: Nggih.
3: Terus Pak Suka. Amin. Wah, sapka kumpul toyo ke mawon, Mas.
1: Makasih banget. Oh, nggih.
3: Wah, ya dalan disenggol pinjang malih ya nyampunten.
1: Nggih.
3: Soale ya kecupen.
1: Ngaten, nggih.
3: Ini Mas Asi Bojo Sari. Nggih, boleh kakang segera ngapain nggih Mas Emi
1: kalian
3: berarti.
1: Nggih.
3: Nggih, atur mawon,
1: matur nuwun, sesuk santen sampeyan. Waalaikumsalam. Matur nuwun sih menika wau saking saking yang muda wantannya berajan minggir. Satu lagi ya Betty.
2: Yeah.
1: Kita buka lagi.
2: Sugeng santan, suka sami suka.
4: suko, sami suko, Mbak Betty suko, Mas Emi Prabowo suko, Kulonggi suko, Sedoyo sami suko-suko.
1: Makata niki. Terus pun di pawartos menika saking Tanjung Pinang, Mbah Mus.
4: Sae, alhamdulillah. Merdeka.
1: Merdeka. Nggih. Monggo badhe ngersakaken ingkang pundi menika tembangipun.
4: Layang Tresno.
1: Salam Tresno napa layang donga restu.
4: Salam Tresno.
1: Salam Tresno menika kakintun salamipun.
4: Wau wonten Rama Haji Ngadiyono matur nuwun Rama Haji Ngadiyono wonten Rama Yuwono Marta Diharjo wonten Mami Sartika wonten Pak Nasihin, Pak Rimbang, Bu Rubini, wonten Bu Mega nggih Mas Sami nggih. Wonten Bu Yanuase, Bu Eni wonten ing Taman Tirta, Pak FX Enggar Wahyudi, Ibu Arjila, Lekwer Jujur anu Mas Sami
1: nggih.
4: Mbah Senawi, Mbah Gemuk, wonten Pak Sudar wonten ing Jatilan, Pak Tumiti, Romo Resi Seto Jurati, terus Romo Tujo Subagio, langkung saya kangge sedaya mawon anu Mas Emi.
1: Nggih.
4: Bu Wagianti. Oh, kembaran kula, Mbah Mus Mujiono.
1: Oh, nggih. Brosot nggih.
4: Matur nuwun nggih Mas Emi, awak dalipun.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, matur nuwun sih. Menika saking Mbah Mus wonten ing Tanjung Pinang, matur nuwun. Salah cingipun badhepun waos ingkang sampun derek lumantar WA.
2: Nggih, dari Pak R Sigit nggih.
1: Pak R Sigit nggih.
2: Suka sami suka saking Pak R Sigit Panjatan, salam kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Andri Sewo. Mas Damasku selan kagem sedaya kemawon, Mas Mbak metugas lagi derek matur nuwun.
1: Ngaten sih. Salajengipun menika sanging Pak Azhari enggal enggal wonten ing mantikan menika kintun voice note sih monggo.
5: Sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
5: Sami Mbak Beti.
1: Nggih.
5: Kula Bapak Azhari mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Pinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dijo. Bu Salamah, Bu Yayu Kueni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Haji Ngadiyono, Bapak Rimbang, Yu Sirut, Yu Mudo, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Rian Bayak, Bapak Tumiti, Bapak Triharjito, Bapak Kip.
1: Oh nggih, paturun menika sanging Pak Sari mantingan. Salajengipun menika wonten Pak Wening wonten ing Wonosari. Pak Wening monggo.
6: Salam merdeka.
1: Merdeka.
6: Mas Semi, Mbak Betty.
2: Nggih.
6: Kita bersyukur memperingati hari sakral, hari penuh makna sejarah. Hari ini nggih. Kula derek salam datang sedoyo pandemen perempat air Yogyakarta dimanapun berada. Yeh, kandri ucapan ngaten mas, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Matur nuwun.
1: Terima kasih kembali Pak Wening. Merdeka. Salah cingipun menika pinanggi kalian Bu Tarmi wonten ing Timbangan Baru menika ugi kinten voice note nggih monggo.
7: Sami suka kula suka. Mas Semi kalian Mbak Betty suka sedaya sami suka niki Bu Tarmi nderek pinten-pinten lagu lagu. Mawon setunggal kagem Ibu Dwijo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Kira Siseto, Pak Satino, Pak Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Lek Gono, Pak Tumidi, Pak Tupar, Bu Sri Bonagung, Bu Saginem, Bu Mega, Mbak Anggun, Bu Pipit, Bu Salamah, Mbah Suro, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Ki Bandung, Yanto, Mas Ipul, Pak Yanto, Bu Legi, Pak Yanto, Sayegan, Kirupun Wardo, Bapak Tujo sekalian, Ibu, Mbah Yono, Pak Yono, sampun ngaten mawon Mas Semi. Sugeng santen, sugeng makaryo, matur suwun sing dereng kula sebut nginjang mele
1: mekaten
7: awuran, matur suwun.
1: Nggih, matur Bu Tarmi, wonten ing tembangan baru. Setunggal maling nggih menika, menika Pami Sartika sampun, Pak Bambang Starno ugi sampun. Oh, sekedhik nambah nggih menika saking Pak Bambang Starno kagetun kagem Rama Yono Marto Diarjo, Rama Tujo sebagian sekalian, lan ugi katur kagem Rama Haji Ngadiono lan ugi Pak Sarjio. Setunggal maling wonten WA menika saking Pak Ruslan. Menika kinten voice note monggo.
8: Sugeng sonten Mas Mes Sampang Budi lan Mbak
1: Betty.
8: Sinten niku wau?
1: Mbak Betty.
8: Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji derek kinten-kinten kagem Rama Haji Ngadiono mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo Mbah Noyo Rama Yuwono Marto Diarjo Rama Narto Indro Bekasi Mbak Sri Utami sawetan kampus ISI Mami Sartika Kang Giono Kalasan Pak Rimbang Mas Rian Mas Ipulwates Mas Yudi Kweni, Bunda Yayu, wonten ing Kweni ugi, Legono Yusirup, Pak Tujo Subagyo, sekalian wonten ing Bambang Ripuro, Ibu Supriyati, Bu Warini, Ibu Walbiati, wonten Wareng, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno, wonten ing Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula lagunipun manut kemawon. Wekdal kita kunduraken lepat musik pangapunten matur nuwun.
1: Sami-sami saking Pak Ruslan pun gangsal WA sampun kaaturaken pun waos. Nggih. Salajengipun badhe kaaturaken tembang ingkang kathahipun kersakaken
2: yang mana? Tresno.
1: Salam tresno menika badhe kaaturaken sabdaya. Ingkang kalau wau ngersakaken salam tresno. Wonten ing suka sami suka perempat RRI Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing suka sami suka perempat era ing Jakarta menika tasih wonten wekdal kalih dasa menitan. Semoga ingkang badhe nderek rawuh wonten ing suka sami suka badhe pun aturaken samangi tembangipun saged pun pilih menika wonten Lintang Asmara kalian kawitaning sinawang. Semoga sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mas Eni kalian Mbak Desi.
0: Nggih, Mbak Desi.
1: Mau putus-putus terus
0: sih. Wah, oh menika jenengan.
1: Nggih, ping telu
0: mboten nari. Nggih, Mbak Desi sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Adik iki wau sing layak terikat iki tak nyetel. Ya pas.
0: Pas.
1: Nggih,
0: aku beri jam sekawan. Oh, ngaten nggih.
1: Nggih, mboten kidul kula niku.
0: Nggih, monggo
1: badhe. Nggih, lagu de kula. Sing nomor loro
0: mawon. Nomor kalih, nggih.
1: Kentun. Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Mbak Susi. Terus Pare Bu Andri Sendowo. Terus Mami Sarika Muang, Bu Duwijo, Mbah Ju Kento, Mbah Yono, Mbah Noyo. Los Bali, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Mamat, Mbah Suro, Pak Paimin, Ugo, Pak Min ngajaran, Pak Satio, Pak Lian, Celep jalan sama Sakler, Ugo, Los Mare, Ugo, Sri Suryo, Bu Sri, Bu Yayu, Misterio, Bu Yayu, Ma, Los Mare, Bunda Madani, Bapak Ekoho, Bapak Deni, eh, boleh kagum setuju monitor
0: perumahan
1: RRI mawon
0: untuk
1: biji-biji.
0: Makatan.
1: Kalau tadi pun sumpah nih.
0: Anggi.
1: Matur pun.
0: Sawi-sawi.
1: Tidak tahu. Tidak pokoknya waton roto.
0: Waton roto. Waton
1: absen.
0: Angatan gi. Matur pun Mbak Lendi.
1: Ya, udah baca ku pas itu tahu.
0: Oke. Gi pun. Ngaten nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Glendi wonten ing calep jalan Samas. Monggo sawingkingipun.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka jenteti Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
3: Dere absen iki KO kok, Mas.
0: Lagi anjenane ku napa-napa diayahi kok kegiatane kok. Kabeh lomba di ayahe yo jenengan iku.
3: Lah nggih, Mas iki ngedo.
0: Jen. Eh.
3: Nggih pokoke dari absen mawon.
0: Monggo, nggih.
3: Pinten kagem sedaya kemawon. Monggo sugeng midhangetaken pun melaras kalih sami siak siuk niki.
0: Kadan nggih.
3: Lomba mancing wingi Mas
0: dadi
3: kepol sir kula.
0: Waduh, lomba mancing
3: iki. Padahal berentuk lele loro.
0: Ane rak le gayeng niku gitu.
3: Ngaten mawon Mas Amita.
0: Ngaten
3: nggih.
0: Nggih, sugeng santen matur nuwun bebagian dinje tansah sehat nggih Bu, sekedha istirahat. Ke force rangene pun derek lomba.
2: Nggih.
0: Berikutnya.
2: Sugeng santen suka sami suka.
4: Sugeng santen Mbak Betty Damayani Mas Semi Prabowo.
0: Nggih, terus pun pawartos sehat-sehat Pak Sukap.
4: Alhamdulillah, Mas Emi, Mbak Betty, sami janji.
0: Nah, itu nih pun sehat nih.
4: Sami loyo nih.
0: Wah lah, sami loyo nih.
4: Ini katur si Tila nih, wawin lebih mawan Bu Wakianti.
0: Nih.
4: Glendi, Pak Sakyo, kalian Ki Joko Budu.
0: Nih.
4: Lajeng Budu Ijo. Lan katur Bapak Ibu Sudani pun, buat yang kelompok biji-biji.
0: Nih.
4: Geng midang ngedangken ning santen penikok.
0: Ngaten.
4: Ngaten lawan Mas Yami Mbak Betty.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Pak Sukam ji, matur nuwun wonten ing mugi sehat-sehat selalu. Sugeng santen suka sami suka.
5: Nyuwun pangapunten. Kula wau kerawuhan tamu agung.
0: Saking
5: Pundong.
0: Wih, sinten menika?
5: Bapak Minarso wonten Kopek.
0: Oh, ngeten nggih.
5: Niki wau sawan mriki piyambake namung monitor terus.
0: Oh, ngeten. Nggih, matur nuwun.
5: Nggih, lah niki Pak Minarso wau ngendika. Njenjak kula tak ndereng nggih Pak Sagio. Monggo.
0: Lah engke kok nggih.
5: Nggih, ngaten menika le, Pak. Tawiyo jebah munten kula kata lumpen.
0: Ngoten
5: mawon Mas Emi, Debeti, matur nuwun kula jengaken merdeka.
0: Merdeka Pak Sagion sih, matur nuwun sing saking kupek pundong. Wis pokoke tansah penaringan sehat sinaosa. Awis-awis mlebet menika nggih. Ning nggih, mbok nggih kala-kala ngoten saged nggih WA napa saged telepon. Semoga gak salah sekawan 033 tersebut ya. Tasipun Bika ingkang badhe dereng regengaken.
2: Sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, kula suka panjenengan suka saya sami suka.
0: Nggih.
5: Sugeng santen Mbak Yani.
2: Sugeng santen.
5: Mas Emi.
0: Nggih.
5: Pripun pawartosipun, Mas?
0: Pangestunipun sehat, semanten nggih.
5: Amin.
0: Heeh.
5: Pangestunipun.
0: Nggih.
5: Niki keren-keren dereknya Wiji, Mas.
0: Ngaten nggih.
5: Kare menapa kemawon iki wau?
0: Nggih.
2: Karya Lintang Asmoro
0: kawitaning sinawang ingkang pundi?
5: Nggih, Lintang Asmoro mawon.
0: Lintang Asmoro. Kakintun menika?
5: Kintunipun katemban Pak Sagio nggih.
0: Nggih.
5: Nggih, Kang Santun Pak Sagio, sehat jelas keluarga nggih.
0: Nggih.
5: Ugi kagem Mbak Yai Slamran Rites, Mbah Kiman, Mbah Nek Lendi. Kono Pak Sunardi Mursari, Pak Sadiyo, Mbah Noyo, Bunda Tuijo, Bu Kianti, Ki Kumbo Karno, Romo Yonemato Diarjo, Raden Joko Budu, Romo Haji Ngadiono Geng Sonten, Mami Sartika, Troni Konten Pak Tupar, Pak Bambang Sutarno, Cidukun Werte, Pak Suman,
0: Pungkasan
5: Kagem Bu Sri Bon Agung, Ugi Bu Sri Utami, oh ke Bu Sri Wimon, Jali Ali Butarmin, Demangan Baru. Pak Ketua Kemang Mas Emi Mbak Yani.
0: Nggih.
5: Telepon kula kunduraken matur nuwun.
0: Sami-sami. Masih puluhan teneng wates matur nuwun. Satu lagi ya Betty. Kita buka sebagai penelpon penutup untuk suka sami suka wonten ing sonten menika sinten nggih menika?
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Suka sami suka.
0: Nggih.
3: Mbak Beda suka. Mas Sempran nggih suka.
0: Ya. Nggih. Bu Sri Mon, ugi sehat nggih, Bu? Oh,
3: nggih.
0: Bu Sri Mon Jali.
3: Matur nuwun.
0: Monggo, Bu, ngersakaken ingkang pundi tembangipun.
3: Yang Lintang Asmoro kemawon.
0: Oi, Lintang Asmoro. Kentut salam.
3: Matur nuwun kala wau dumateng Mas Saipul wonten wate. Kalau yang lainnya kayaknya tadi saya belum mendengar. Ini baru masuk rumah, Mas.
0: Oh, ngaten. Nggih, saking tindak to, Bu.
3: Saking Muntilan, Mas.
0: Weh, lah Muntilan.
3: Nggih. Wonten jagalan ada undangan temen baptiskan cucunya.
0: Oh, ngaten nggih.
3: Niko, wah pengen dilanjutke ning Malioboro sajake macet wis esuk meneh.
0: Ah, nggih, Bu. Sanes wektal ngaten nggih.
3: Nggih, kagem sedaya pendengar keempat. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun. Nggih. Bu Sri Wimon Jali matur nuwun. Sekarang saja kita buka yang bergabung di WA nggih tersebut ya. Masih ada yang belum kita bacakan, kita putarkan voice note-nya. Bu Agianti kalau mau sampun gitu. Mbak Suro. Nah, sekarang Mbak Suro monggo voice note.
6: Merdeka.
0: Sugeng
6: sonten.
0: Sugeng sonten.
6: Sami suka.
0: Nggih.
6: Kula suka Mas Emi suka Jeng Beti suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka.
6: Mbak Suro absen sore iki Mas Emi Jeng Beti.
0: Monggo.
6: Salamipun guyub rukun, tetap semangat, gotong royonge ojo lali.
0: Mekaten.
6: Lagu ini pun Mbah Suro nomor kali. Pawartos saya Thomas Emi Jeng Beti
0: sekeluargi
6: mugi tansah mekaten. Pinaringan bagas waras rezeki pun banyu mili sak keluargi. Dados keluargi ingkang guyub rukun adem ayem.
0: Ngaten nggih.
6: Nyuwun salam kagem Ibu Agianti Biyanu Asih Busa Ginem Yuratri Busalamah Ki Kumbo Karno, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Pak Murjono, Ki Rukun Werdo, Pak Rimbang, Ki Resi Seto, Yumudo Yusiru, Budu Ijo, Rubu Rubini, Butarmi, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Iyang Sasmito Murti, Ibu Mami Sartikas, Mas Rian Peyek, Mas Mariono Mbotoan, Mbah Hati Suparman, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Trisno Utomo.
0: Gye.
6: Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbah Hijem, lan Prayoginipun sedaya kemawon pokok men dina merdeka iki tambah enom
0: tambah
6: 8 nggih semangate tetep jos.
0: Makate
6: aku Mas Emi
0: nggih
6: Jeng Peti lan sedaya kru RRI
0: nggih
6: semangat
0: semangat
6: guyub rukun rezekine banyu mili.
0: Amin amin
6: dadah
0: sore Mbah Suro merdeka. Salah cing pun menika saking Mbak Yeni menika ugi kintun voice note monggo.
7: Sugeng siang suka sami suka
0: nggih
7: kula suka Mas Semi suka Mbak Bebi suka sedaya sami suka
0: sedaya sami suka nggih
7: sak derengipun ngaturaken merdeka
0: merdeka.
7: Sugeng santen nggih Mas Semi kula badhe nderek kenten-kenten
0: monggo
7: kentenipun kagem Romo Haji Ngadiono kagem ben sugeng sonten kagem Pak Bambang Sutarno kagem Mami Sartika kagem Pak Sarjio kagem Romo Narto Endro ugi kagem Mbah Noyo Bu Wagyanti Bu Mega lan kagem Bu Ndadwijo kagem sedaya kemawon kula sekaripun nderek Mas Semi kalian Mbak Bevi kemawon
0: makaten
7: lan kagem panjenengan kekalih sugengang sugeng tugas ngantos purna ing sak mangke matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka Mbak Yeni matur nuwun ten ing paduk.
2: Nggih. Berikutnya Ibu Sumiati.
0: Bu Sumiati nggih.
2: Mas Emi sugeng sonten Mas Merdeka.
0: Merdeka.
2: Lagune nderek mawon dalem
0: kentonaken
2: kagem Ki Joko Bodho, Mbah Noyo, Bu Wagyanti, Bu Dwijo lan kagem sedaya mawon.
0: Merdeka. Matur nuwun Bu Sumiati wonten ing jalane Purwoswo. Bu Pipit menika kintun voice note monggo Bu.
8: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten.
8: Sugeng nembe. Wangsul pokoknya lagune manut kinten kagem sedaya kemawon nggih Mas
0: nggih
8: sampun nyinggul kula menika kagem singgul balik pokoknya spesiale kangge Mas Semi kali Mbak Betty matur sembah nuwun Mas Semi
0: nggih sami-sami
8: nuwun
0: ngaten nggih dereaken Bu.
2: Berikutnya Ibu Hartini nggih sugeng sonten suka sami suka Mas Semi sama Mbak Betty kula nderek absen salam-salam kagem sedaya kemawon lagunipun dere kemawon matur nuwun
0: sami-sami Bu Hartini wonten ing salam Pak Gading. Sugeng sonten Mas Semi Mbak Betty kula lagunipun nderek kemawon nggih salamipun kagem sedaya kemawon ing kami dangataken suka sami suka santen menika matur nuwun sugeng ngayahi gatipun sedaya pun waos sedaya wonten ing WA lan telepon ugi sampun amargi wektunipun ugi sampun nyerpek jam gangsal sonten nanti kita putarkan lagu yang mana Betty
2: Lintang
0: Lintang Asmoro nggih. Nggih, tersebut ya. Mugi tembang ingkang sampun kapiyarsa dhateng sembahipun sawetawis lan menika minangka tembang panutup badhe katuraken ingkang Lintang Asmoro. Matur nuwun pinanggih malih wonten suka sami suka candhaipun kula Semi Prabowo pamit.
2: Beti Damayani.
0: Sugeng sonten lan matur nuwun.

0: Monggo, monggo, monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya. Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak.
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju dan susu. Nah kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak.
0: Betul.

Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sebanyak 1.000 siswa SD dan SMP di Kabupaten Sleman ambil bagian dalam penyambutan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang melakukan agenda kenegaraan di kawasan Candi Prambanan. Para pelajar tampil mengenakan busana adat Jawa Gagrag Ngayogyakarta dan membawa bendera Indonesia dan India di sepanjang jalur yang dilalui rombongan. Penyambutan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan Presiden RI bersama Perdana Menteri India ke kawasan warisan budaya tersebut. Beralih ke informasi lain, pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang menghubungkan Junction Sleman hingga Gamping sepanjang 7,96 km resmi dimulai. Proyek ini berjalan setelah surat perintah mulai kerja diterbitkan, menandai dimulainya tahap konstruksi di lapangan. Kontraktor pelaksana PT Adikarya mulai melakukan sosialisasi kepada warga terdampak dan memulai pembersihan lahan di sejumlah titik. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, pepanggihan malih kalian kawula Yusniati Mu'azzah, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Saderengipun kita mlebet wonten ing bahasan ingkang badhe kita kaji wonten ing sonten menika, kula badhe nyapa rumiyin jamaah kula wonten ing tlatah Pundong, Paten, Pranti, Ngereco, soho jamaah kula wonten Masjid Baitul Jabar, mugi-mugi Bapak Ibu, Pak D, Budi, sedaya kadang kula pinaringan sehat wal afiat. Wonten ing kalodhangan wedal sonten menika, para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, kawula badhe mendhet irah-irahan inggih menika limang perkara sik dadi ujiane urip menungsa. Saderengipun kula badhe muhasabah inggih menika terkait kalian ingkang materi nalika sewulan kepengker kula sampun mendhet irah-irahan tentang napa niku menungso utawi insan. Inggih wonten ing Al-Qur'an surat Al-Insan nggih ayat 1 kula wingi sampun kita bahas. Kita lajengaken ayat salajengipun ayat 2. Para pamirsa sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah, nyun ngapunten kula agak gerok nggih wonten ing sonten menika, ning menika mboten ngalangi kula leh panjenengan anggenipun tansah taklim sesarengan melalui media Sri Siaran Rohani Islam wonten ing sonten menika. Kita mangertosi bilih awake dhewe niku rumiyin menungsa niku dereng gadahi nami. Nggih, sak derengipun Allah nyiptakaken Kanjeng Nabi Adam, nah menikalah sawek menungso niko dipun sebut-sebut. Nah, Nabi Adam niko menungso ingkang pertama kali diciptakaken Allah. Diciptakan manusia pertama kali itu nggih Kanjeng Nabi Adam. Naminipun Kanjeng Nabi Adam atau manusia itu disebut-sebut Allah. Saderengipun Kanjeng Nabi Adam pun sebat ataupun ciptaaken menika Allah nyebut-nyebut namine insan Adam gitu. Anas niku ten ngajenge para malaikat saha wonten ngajenge para jin utawi ingkang dipimpin iblis. Lajeng para malaikat menika protes nggih, kenging napa ya Allah panjenengan kok dadak nyiptake menungso insan. Pripun mengkene insan menika nggih damel kerusakan ten alam donya kados panjenengan sampun nyiptakaken jin iblis. Ananging Allah lajeng jawab para malaikat kanthi aku luwih ngerti nggih tinimbang kowe. Nah, pramila Allah nyebut Kanjeng Nabi Adam ten ngajengi para jin. Saat itulah Allah mengutus malaikat Jibril nggih ten bumi untuk utawi mendet salah setunggalipun tanah. Nah, ingkang lembut baki nggih. Tanah ingkang lembut saking alam dunia lajeng didamel patung suwene kawan dasa dinten. Nalika sewujud patung, iblis utawi jin niku ningali. Terus piyambake niku ndemok wetenge patung. Calon ngene. Nalika didemok niku muni mak kruyuk-kruyuk-kruyuk. Wah. Iki menungso sing arek digawe Allah iki mesti meng lemah. Nyatane wetenge tak demuk mkruyuk-kruyuk. Luwih apik. Aku kan seko geni linggawe tinimbang seko lemah seko alam dunya iki. Nah, karena mekaten pramila iblis jin itu nggih. Itu boten kersa nalika saksampunipun Kanjeng Nabi Adam diparingi ruh kalih Allah. Nalika ruh niku dumugi tenggorokanipun Kanjeng Nabi Adam, lajeng Nabi Adam ditakdirke kalih Allah waing. Nalika waing, malaikat kaget. Lajeng malaikat ngendika, "Yarhamuka Allah." Ngaten nggih. Saderengipun waing niku Kanjeng Nabi Adam diutus kalih Allah ken nyopo malaikat kanthi assalamualaikum. Lajeng malaikat balas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksampunipun nyomo menika dugi tenggorokan, lajeng waing. Lajeng malaikat nggih langsung mangsuli, "Iyarhamukallah."
Nalika Allah dipuji, tenrikulah rahmat Allah menyertai. Nah menika pramila para pamirsa, ten pundi mawon kita muji Allah, tenriku rahmate Allah menyertai. Awit cikal bakal niku ngoten niku rumiyin. Nah, sak sampun menika Allah lajeng ngutus malaikat kalih bangsa jin untuk sujud, ananging jin nggih mboten kersa amargi piyambake sampun wau demok nggih. Omong makhluk lemah kok aku kon sujud, abawas takbar nggih, kanthi sombong jin mboten kersa. Nah, menika para pamirsa Sutresna Budaya, sak sampunipun menungso menika diciptake Allah nggih, nalika Kanjeng Nabi Adam menika sare, Allah mendet salah satu dari tulang sulbi ngaten nggih, dari tulang sulbi dan tulang tenriku ingkang pun kawastani tulang rusuk gitu ya. Menika dipun ciptakakenlah Hawa ngaten nggih, dados Hawa menika satu-satune makhluk ciptaan Allah sing dicipta saking makhluk sing urip. Pramila dijenengke Hawa. Sak menika piantun setrian nggih. Hawa itu cikal bakale kita manusia, perempuan, ngeten nggih, wanita. Jadi wanita itu adalah satu-satunya makhluk yang diciptake Allah saking makhluk sing urip, mboten makhluk sing mati. Pramila wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa bahwa jodoh itu dari jiwa yang satu. Jadi jodoh itu memang sampun pun ditetapke Allah mekaten. Pramila Allah nerasaken wonten ing Al-Qur'an surat An-Nisa menika hubunganipun manusia kalih ujian. Nah, menika wonten ing riki nggih. Kula waosaken surat ayat kalih wonten Al-Qur'an surat Al-Insan inggih menika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nggih sak temene khalaqnal insan, Allah nyiptake insan min nutfatin nggih saka nutfah. Amsajin naptalihi. Nah, saka nutfah sing bercampur. Lajeng pripun? Nah, naptalihi, Allah bakal nguji. Faja'alnahu sami'am basyiron. Nang lajeng Allah niku arep nyiptake saking makhluk niku wau sami'am basyiron, pendengaran kalian penglihatan. Sek diciptake pendengaran rumiyin sawak penglihatan. Ben apa? Mengke menungso niku ben iso bedake, ngeten nggih? Lah menika wonten ing Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 2. Dados manusia menika napa? Min nutfatin amsajin. Saking nutfah sing bercampur. Nah, nutfah cairan saking bercampur saking napa? Sulbi wa taraib. Nah, nika kita munasabahipun wonten ing Al-Qur'an surat At-Tariq nggih ayat gangsal ngantos ayat 7 niku wonten kaitanipun nutfatin amsat niku percampuran antawisipun sulbi kalian taroib. Dados tulang sulbi nggih kalian taroib. Taroib niku tulang dada. Wonten sing pun nafsiraken nggih menika taroib iku antara bahu kalian dada niku wonten dhil niku rusuk. Nah, nek wonten ing hadis kan dan hadis ingkang pun riwayataken Bukhari Muslim menika fa innal mar'atu khuliqat min dhilangin. Nah, sak temene wong wedok iku atau perempuan itu khuliqat diciptake min dhilangin saka dhil. Nah, taraib dhil menika wonten sing ngawastani tulang rusuk. Benten nggih tulang sulbi, taraib tulang rusuk niku maknanya piyambak-piyambak. Nah, mekaten ben awake dhewe mangertos nggih. Oh, ternyata almaratu nggih, perempuan itu ngoten nggih, khuliqat min dolangin, dilangin diciptake saka tulang taraib. Nah, ngoten.

kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan. Aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak

Sutarsno Putoyo, Stoyo Kru, Engkang Eji Penonton yang Sontar Meniko, ngaturakan sugeng nindakan ibadah sholat maghrib kanthi pandonga. Mugi-mugi amal ibadah kula manjur tansah tinampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Benih ini akan tandus dan tidak bisa ditanami jika tidak tersirami oleh air. Maka begitu pula hati kita akan sakit dan mati apabila tidak ditundukkan untuk menerima dan menjalankan perintah-perintah dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 24.

yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: wingi kang ora. Wingi nganggo gedhek tes, Mak. Ah, gara-gara saiki pancen yo. Pawedi pokoke Petro. Awake dhewe pancen adik ngrasani Petro. Gong. Aku prihatin karep kakangmu Petro iki akeh ora iso di suwawa. Pengerti dhewe to nek kakangmu Petro iki kanane kaya ngono kae. Beda karo adat caben. Oh, Petro gak kowe lara apa? Pancen wis kan wingi tak delok-delok iki Petro iki beda karo adat sabene, Kang. Mulane kuwi karo bojo ya wis ra ngurusi, karo anak wis ra ngurusi, kaya tingkah lakune iki beda karo adat saben. Koper kok gek kumpul karo kanca-kanca kuwi banyu. Ning wis seben. Mongono pancen Petro kaget rondo kesel. Karo anake karo bojone selali. Karo awake dhewe kadang suwiyah-suwiyah. Mulane kuwi ndek utang 500 sile nagih ngati ndono ndine apa. Carine mung arep gawe bakulan ning nyatane nggo ngidul. Ya muga-muga ya Kang. Sedonga karo sing kuwasa muga-muga kakangmu Petruk ndang mari. Tak delok-delok semune nggon rai iki abang mripate abang kaya wong kesetanen. Menuntu. Untune mung kali siji. Iyalah, dewa, dewa ke adikku Petruk panjenengan paringi waras. Kaya njuken ning kene iki jumlah-jumlah adi nututi ning saiki ndelik. Kaya ngemati awake dhewe kaya ngemati setan. Apa mergo petae ucul saka sinem iki apa piye? Umpama ucul saka sinem ambek yo liyane sing rada enom sithik yo ora ana. Wong sindane tuwa yo duyak-uyak. Pembalo ini cari edisi ini umpomo ndaika rabi meneh mbok ya kon ngomong rabi meneh sesu tak rabengke orang juk tumindaknya kaya ngunuku karo ae diwin juta karo anak bujuni serah digatek ake komeneh-ngeneh ketunjang adi mujat soele bubrah adimu cat, adimu ed, adimu gap. Nah, awal aku mau nolak wong ape-ape atau terus yang nembang bareng gue kayak ngibur nah kakaknya ngudur rosa gak duso ya orang mengkono karang di sedulur kono doa prihatin aku nek duwe adi kaya ngono kae. Wih, rasa nangis terus, kaya saiki do nembang-nembang wae. Ya wis, nggo nglipur awake dhewe ben ora kronto-ronto saiki nembang ya, Kang ya. Ya kan iki, ape-ape, ape. Iki malah ramamu tejo gedhong kuning barang ya rawuh. Kowe menyacat, ora apa-apa. Paling mirengke radio yuk kok rusak yuk di sini. Neng wis ben. Lah ya ora apa-apa ngaji ya misi nau ta. Titik ati wong ngaji iki yo melu-melu gegulang seni ra ya ora ono eleke ta Kang. Mulane kuwi. Kalau wis tak gurung, durung. Nyambi dalang, ya kukol, bakul kotang, ya. Ben mah tanggo apa, Gong? Hah. Tanggo werna-werna karang ya. Bojoku siji kae karang wis ora iso ngayah-ayahi kok, Reng. Nek urip ki ning jalan pasar ki ora bunek ngono kok. Karyo me golek pangan kok ya. Ya, saiki dong libur ati ben awake dhewe ora pati anu. Saiki sing pisanan lan njaluk apa? Ya sing pisanan njaluk ular kambang dhisik engko yo. Kowe arep njaluk apa? Aku kabur iku ular kambang. Tak ngersayana, ngersaya panjenenganipun. Mau Mbak Yumu sinem wis padha.
1: Pun digarat.
0: Nek digarat burung jamu ndak ora kepenak no. Ayo, Gong. Mulane kuwi. Ya saiki Mbak Yumu Hartini ben engko ben rondongan. Ana Mbak Yumu Tuti, anak wedok ayu bareng ya. Digarap kabeh papat kuwi. Dekate awake dhewe kuwasa kok. Lah ular kambang. Mbak Yu Hartini.

0: Jebul ente-enteane ming totalan. Total-totalan iki ming jenengan nyuwun anu. Asa dipas kok, asa dipas wis rampung. Rampung gak ngerusake kekeluargaan. Gue sing ape-ape tadi. Tadi elek mergo kowe kuwi. Tak kate semene elek kabeh kok dadane. Ya ora kok ya sing apik ya ana kok ya njuk le. Tegese iki mayoritas. Wes pilen saka tukang ngegong tekan tukang gambang. Umpama dipetani rak mung separo-separo. Nek sing tak sarep ora wani aku. Iki tipe punden dalang e saka Ngalengka. Anu habirando kok Mas. Kayak keplutut iki lho. Teko habirando saka Ngalengka iki. Kuwi tekno ning bengi iki pancen mung seneng-seneng kok ya reng ya. Yo awake dhewe iki yo nek iso isih eling kok. Senajan terusane sih ana sing eling, ana pilihane sithik-sithik. Aku jane karo bojoku wis minta izin. Kepengin kromo meneh. Boyo basa iki sing apik ora teng petot wong kuwi ndek guru basa sastra. Nek kepunden sing ahli sastra kok le basa teng petot ra karu-karuan. Jadi nek gara-gara iki bebas. Aku wingi dipeseni rek. Hati-hati. Goro-goro liwan sak karepmu. Nah, basa Inggris oleh, basa Indonesia ya oleh. Basa isyarat ngene yo. Kira basane adimu gebes, mas. Wes kayak ngeding meneh ora njuk ngrembug ming kuwi tok wae. Iki ana panyuwunan saka Tulungagung nok. Eh, kanu Gong. Lagi ngantuk apa piye, Reng? Nok. Panyuwunan saka Piyayi Tulungagung ya ta, njaluk aja lamis. Saka panjenengane Bapak Sumari. Nggih, mugi-mugi dilaksanani. Main kadeng awake dhewe yo karang iki SMS akeh banget to Gong sithik-sithik dene sing ora kumanan njaluk ngapura yo mulane kuwi yo karang dicom-com. Loh nyuwun Mbak Ayu anak Bu Ayu aja lamis nganggo borak kok gak ana apa dibawani kok yo
1: bes bawani bes
0: aja gepes aja gepes. Kepes aja kebawah di pepes. Mata ini pasaran. Musuhannya apik corner aku ya pak. Kenanet kanan tunda nyulingnya metu. Gak anak wedok. Pun langsung nggih, pun langsung, ora apa-apa. Kalang sih anu ta anak edok. Langsung, Kang. Langsung wae. Enak langsung kok ya.

0: Ojo lamis, Gong. Ojo lamis.
1: Ojo so ganteng. Dadi wong manis. Yen tak amung lamis.
0: Lamis e lambe. Ternyata gending-gending disik-sik penak ya, Gong. Kepenak. Saya tua nek gending iki kepenak dirungokake. Padhe kono cah nom-nom saiki jare ora gelem ngrungokake temenanan. Anane mung bali kotang. Bali kotang nek ora minggat. Kulo lagu-lagu kaya kemono janjane mah ngene contoh apik. Nek diserak lagune aja lamis. Setia tuhu. Enak-enak to dirasake gending Jawa. Ora kok tali kotang, sri minggat, bojo loro tak anteni randamu. Walah. Wis. Kula balekno nek bangsa kaya ngono kuwi gawe rusak rumah tangga. Ya dirasa nyontoh adin didik karo anak putune awake dhewe aja nganti nyontoh sing barang kaya ngono kuwi, Gong. Anakku ya ora tak didik ngono kuwi kok. Saya tak pengen campur karo wiyaga-wiyaga rusak-rusakku. Tak lebokake pondok. Nah, ngono kuwi sing apik. Pondok. Pondok bambu. Kembang lombok. Ya ora duwe anak iki ya dididik sing apik, digulawentah piye carane ben anak iki dadi iso murakapi tumrap nusolan bangsa. Ora ngono kuwi. Anakmu sing sok ngombe kae ya di Dina yang ngerti kon leren yang ngombe alkohol atau ya tak kon leren ini gak botol loro tak icipi loro boleh nak tak ngombe dewe. Aku wong tua sing kurang ajar gitu. Wong kowe wis kuota watuk kaya ngono kuwi dadi isih kaya. Kaya tadi wong iki rasah macem-macem lah. Oke. Bapak iki kancane lunga nang ditok suwe ra ketok. Tak kandhani reng. Bapak iki jajane wis padha wae karo Petruk. Angger bapak iki campure wong sing rusak-rusak kuwi, bapak iki melu rusak. Mula kowe karo aku sing wis kudu iso ngelingake. Wah, atine kowe genah. Genah wae kok ya. Mula saka kuwi aku duwe panyuwunan. Iki ana SMS saka Kalimantan. Wah, aku adoh banget. Adoh wae wong adek pancar gitu kan kono-kono e. Enak diaturi dalang ning Kalimantan. Gelem wae. Aku eh. Ya iso. Nek suruh ya iso, suruh ya iso. Patri gumulung mangrem paing wadyong. Wira suruhan-suruhan sing ngono kuwi ning nek umpama suruhan gedhe ya iso lah. Kecil. Aku nyuwun pepiling kanggo ngirim keluargaku sing nang Kalimantan Timur. Iki ado. SMS. Lagune tak kirimake dene isine lagu tak kanggo ngelingake para wiyaga. Ben ora ayu ledo tu mindak sing ora-ora iki ben do kurang. Bawane aku dipasrahke sapa ngaranono
2: Miko Koreja
0: Bayu Mututi iso ora jajal dijajal dijajal oleh wae dijajal kan nek ngene iki jajal-jajal oleh. Oh, Mbak Ayu Tuti. Kepiling. Ora nanem-nanem.
1: Lekan Islam.
0: Apa tenan iki, Kang? Ngelingake tenanan.

0: bojone ndak napa sa.
1: Kapat jakak.

kepenak reng dirungokake, kepenak wae kepeling iki ngelingake wae dhewe tumrap sing mau kawasa. Contone kaya poso tindakno ta, salat lima wektu lakonono sing agama Islam. Sing Gusti nyodo ning gereja lan sak pinunggalane ta. Sing do kira-kira do ahli kepercayaan dong idul ya dong idul. Wis kene iki kan ya ana agama, ya ana aliran kepercayaan ta. Cuma aliran kepercayaan njuk ngaku karepe dhewe kok. Ana tuntunane tetep kudu duwe agama. Mulane kuwi aku rak wis ngomong. Kowe iki do nindakno sing apik-apik kanggo anak putune awake dhewe sesuk. Nek dunya iki saya suwe saya panas, ati saya suwe saya merengangah, pikiran bunek, mula saiki akeh wong gantung. Ya wong gantung mono mbok menawa pancen imane kurang longgar penggalihe. Mula nek rumoso putek, kira-kira atine sumpek. Golek hiburan. Dolanan gamelan. Dolanan wayang. Diterusnya kok enggak lali pepeling. Ya iya mulane kuwi.

0: parem rek.
1: Parem bae kaya
0: kepiling. Jogeti kayak wiagane kompak-kompak. Wisih do arep, wisih. Ngres. Wiaga ki arep do ngelih-ngelih aja do. Lenu tok ana sing ketok seru ning jebul ra tekan nggon wilahan ya ana. Ketoke des-des ning ora muni, Kang. Ana-ana wae mergo wedi nek kliru. Seko gegawa rasa ngantuk mau. Ning muga-muga kancane adil iki sehat-sehat, sehat-sehat. Meneng wae rek, Kang. Ana Petruk. Ira kok iblis. Aku prihatin kakangmu ngono kuwi kok. Kelakuan kok kaya ngono kuwi jajal. Wong ora bi ora cacabene kaya ngono Petruk ki api ra elok kok saiki kaya ngono. Ngene piye? Iki gal dene iki. Nah, bayaran dandemi. Wes, nanti wong ngene kuwi ora mangkat. Mangkat ra ditinggalin bali meneh. Ya karang wong ki werna-werna kok karang kowe kudu mula njaluk karo sing kuwasa muga-muga kakangmu Petruk iso mari. Ayo nek kaya ngene iki terus kaya bojo sing nom sing kidul kaya ati gopo ya ngene piye wani ngucap ngrasani bojo sing kidul aja takon dosa gek kowe yo ora kok kong ora piye wis bojomu wis ayu perkara kok rabi meneh ora meneh urus aku iki yo iya iki. Kakangmu Petruk kaya ngono. Kandake Pak Carik wong. Ben dicabut KTP-ne. Mbah Ayu mu cari ya teko. Ana ana. Ana dinendi ya ditote kok. Tegese ditote iki, Gong, kae tegese ditote kae mergo padha senenge seni kabudayan ora kok ndi werna-werna ki ora. Aning cok dono-dono kae kaya. Aja ngobong-ngobong lho, Bang, weh. Hati-hati weh. Ayo ngomong tekan ngomong ayo jodo kere-keran. Ya muga-muga ora ya, Kang. Mbak Ayu mu cari rumahmu cari kaya. Seneng seni kabudayan. Nek bengi ya sok kare aku ngluyur kaya. Ora mampir-mampir ora. Pol-pomil golek bami ya, Kang. Ya ora ruge bes ora. Ngeding pisan meneh, Kang, engko gek. Eh bapak ketok ana tamu ning pisan meneh. Sing gumyak, Kang. Ya lho, gending apa? Aku tak nyuwun kalungking. Nggo Mbak Ayu ku sinem. Sing suarane iso cemengkling. Meringkil. Mas dada lo aku ki.
2: Dibawani mboten.
0: Aku cinta padamu mas dada.
2: Mboten dibawani.
0: Aku dibawani ben rondo gumyak yo. Ora ra apal surat tak gone lho.
2: Iso sik ora ya mengisi tok iki.
0: Wis jebul sing ora iso mengisi. Pot tadi Bayu Marti po. Mbak Ayu mati raiso ganti sindan kabeh.

ngandel pora. Kacur kok main kelentat lentit. Pasan ditunjang nganggo gedeng sing rada gumyak. Mak biar dipatu. Mapa kong kalung geng. Kalung geng nyebuti lawa kalung. Dadi lawa kalung enek mbengi sapa? Nyawan turu. Dadi no diet romok. Kok romok lawa kalung. Lawa kalung rame-rame. Aku meng seneng sing glembawani gembandul mau. Konek, kowe iki saya jajah reng, kowe dadi rusak. Ya wis ngene wae. Pak Petro bisa saja dirembug ya, Gong. Ora usah. Wis ben. Sak tika-tikae Petro. Katon ae dhewe ora usah cedak-cedak. Umpama cedak wae dhewe lara. Saiki jajal marane nggone bapak. Kae kok ketoke ana Ndara Janaka sing rawuh ning Karang Kabulutan ae dhewe sowan yo. Petro ditinggal wae. Ya ade ninggal Petro ditinggal. Ben kon arep piye-piye ae dhewe rasah melu-melu. Kok domongke apa kedadeane ning kene domongke bapak wanane. Ayo nganggo Sri Karoron.

Sutresno Budoyo cekap semanten giaran serial Ringgit Purwo Wekdal meniko mugi-mugi saged kagem panglipur sawetawis. Keluarga ageng RRI Jakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Pawartos wanci jam 7:00.
1: Sutresno Budaya, Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, paring pembekalan filosofi dumateng 38 anggota Paskibraka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Peneliti UGM Diasma Sandi Swandaru ngemutaken, bilih merah putih menika mboten namung sewates atribut upacara, ananging minangka simbol peradaban Nuswantara ingkang sampun lair wiwit zaman Majapahit. Pawartos salajengipun, pemerintah Kabupaten Sleman ngawontenaken kepiaan dening Posyandu Matahari ingkang minangka model Posyandu Integrasi Layanan Primer, lan Posyandu menika mapan ing tlatah Kaliurang Pakem Sleman. Bupati Sleman Bapak Harto Kiswoyo meratelakaken program ingkang tembayatan dening Bank BRI saha Yayasan Rabu Biru Foundation menika boten namung nyawisaken fasilitas kemawon, ananging ugi ketah ningkataken kualitas kader, edukasi gizi, saha ketahanan pangan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekna budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan wonten ing dalem menika tasih sareng kalian kula Semi Prabowo
3: kalian Betty Damayani.
2: Nggih, wonten ing dalem menika pinanggih malih wonten ing Sejenak Kenangan Bersama utawi Skaber. Lan wonten ing dalem menika sedherekna budaya Skaber badhe ngaturaken tembang-tembang terbaik saking Toto Salmon. Nggih. Samangke pada katuraken tembang-tembang mbok menawi ingkang salah setunggalipun tembang ingkang panjenengan tenggo-tenggo mekaten sih. Lan menika sersa budaya badhe katuraken tembang pambuka. Dan nanti juga kita akan berbagi informasi tentang salah satu penyanyi ya, keroncong yang sudah tidak asing lagi, Toto Salmon. Dan karena hari ini adalah hari kemerdekaan, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu dari Toto Salmon dengan Indonesia Jelita.

0: Tersenyum budaya Indonesia, cerita dari Toto Salmon membuka kebersamaan kita di sejenak kenangan bersama kesempatan malam hari ini, dan tentunya spesial karena hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga lagunya juga saya pilihkan lagu-lagu yang bernuansa keindonesiaan begitu nggih. Toto Salmon, siapakah beliau Betty?
1: Nggih, Toto Salmon. Toto Salmon ini lahir di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian dia sempat sekolah, bersekolah di STMN 1 Solo. Kemudian mulai belajar menyanyi musik seriosa pada tahun 1960-an.
0: Iya, dan juga lagu-lagunya juga banyak ya Betty ya. Salah satunya tadi ada Indonesia Jelita. Kemudian lagu apa lagi?
1: Ada lagunya, ada banyak karyanya dari keroncong Bandar Jakarta, kemudian Bengawan Solo juga, keroncong Telo Moyo, Langgam Selendang Sutra juga ada.
0: Jadi itu beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Toto Salmon begitu. Termasuk juga Bahana Pancasila ya, yang juga dinyanyikan oleh Toto Salmon. Ya, kalau begitu tersebut yo. Kita juga masih punya beberapa informasi tentang Toto Salmon. Kalau gitu kita ke lagu berikutnya, Bahana Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Shutter Snow Budoyo. Ini adalah salah satu koleksi lagu dari Toto Salomon, Fajar Bakti. Ya, Shutter Snow Budoyo. Perlu juga kita ketahui bahwa Toto Salomon ini menjadi salah satu penyanyi keroncong yang cukup lama menjadi yang terbaik di bintang radio dan televisi se-DKI Jakarta dan juga nasional. Jadi di kisaran tahun 75 sampai 82, Toto Salomon menempati posisi pertama dan bahkan pada saat itu mendominasi ya untuk kejuaraan bintang radio dan televisi se-DKI Jakarta dan juga tingkat nasional di tahun 75 sampai dengan 1982. Tentu menjadi sebuah kebanggaan begitu nggih bagi Toto Salomon yang mampu menjadi salah satu penyanyi keroncong yang awalnya beliau ini lebih banyak ke lagu-lagu seriosa. Ada info lain, Betty?
1: Dari lagu yang diputarkan tadi, Bahana Pancasila ini menceritakan semangat kebangsaan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk mengamalkan Pancasila. Kemudian gaya cengkok yang indah dari Toto Salomon juga memiliki gaya vokal yang unik dan menjadi penyanyi keroncong saat generasinya, dan lagu-lagunya masih abadi di dunia musik keroncong.
0: Baik, itu dia tersebut ya beberapa cerita tentang salah satu penyanyi keroncong terbaik di Indonesia, Toto Salomon. Baik, Sutarsamputoyo, waktu juga yang buat kita di sekian berkesempatan kali ini. Masih ada dua lagu yang nanti akan saya putarkan untuk Anda. Kami siapkan nanti ada Cinta dan Idaman, juga nanti akan disusul dengan koleksi lagu Bunga Sakura. Semoga lagu-lagu tadi menjadi satu penghibur bagi panjenengan dan juga menjadi obat rindu Sutarsamputoyo yang suka dengan lagu-lagu dari Toto Salomon. Dengan demikian, saya Semi Prabowo pamit.
1: Betty Damayani pamit.
0: Ketemu lagi di Skaber di edisi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Betul ya. Saat sama dengan badai, saat sama dengan katakan sekeber. Waktu telepon, badai katakan kiaran salah cengipun, bangun teso. Wonton dalam menikah badai katakan, babakan pengolahan makanan berkualitas.

0: 4 RRI Ngayogyakarta. Inji, sutresno budaya mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro, sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Ingkang wekdal menika tansah midhangetaken giaran Bangun Desa. Sutresno budaya babagan pengolahan makanan. Temtunipun kita kedah mangertosi lan kita kedah waspada babagan pengolahan makanan menika amargi pengolahan makanan menika saged wonten manfaatipun boten kagem badan kita lan kita kedah mangertosi saking proses saking anggenipun ngolah saking milih bahan baku lan sanes-sanesipun. Wonten ing dalu menika kula Titik Renggani sumangga ngajak panjenengan midhangetaken giaran Bangun Desa wonten ing dalu menika sesarengan kalian Bapak Dedi Husnurofik SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia lan ugi BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Kita ngerembak babakan pengolahan makanan. Sugeng dalu Pak Dedi.
1: Nggih.
0: Selamat malam nggih Pak Dedi.
1: Selamat malam Bu.
0: Ini akan berbagi informasi berkaitan tentang pengolahan makanan, Pak.
1: Betul.
0: Gitu. Berkaitan dengan pengolahan makanan setiap rumah tangga, setiap keluarga, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu anak-anak, entah itu simbah-simbah, itu biasanya ngolah makanan. Kalau nek wong Jawa itu biasanya nyebutnya ngolah itu olah-olah utawi mangsak gitu. Ya. Berkaitan tentang pengolahan makanan, sebenarnya pengolahan makanan itu dari sudut pandang, karena Pak Dedi ini juga dari periset ya, perhimpunan peneliti begitu ya. Pengolahan makanan itu apa sih yang dimaksud?
1: Nggih, terima kasih. Pengolahan makanan yang umumnya yang dilakukan itu kan sebenarnya itu kan mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang siap untuk disantap, Ibu.
0: Gitu.
1: Nggih, jadinya selain itu juga apa yang kita santap itu apakah dia mempunyai nilai gizi yang tinggi ataupun juga mempunyai keamanan. Misalkan apakah makanan yang kita makan tersebut aman untuk badan kita, mm-hmm. dan juga aman untuk lingkungan setelah kita buang, katakanlah gitu, mohon maaf ya, mm-hmm. seperti itu.
0: Oh, berarti kaitan itu ya, prosesnya, dari prosesnya ya, begitu ya.
1: Prosesnya.
0: Berarti kalau kita proses itu kan dari pemilihan makanan itu kan juga mempengaruhi tentang pengolahannya atau proses dari makanan itu menjadi siap untuk kita santap dan bermanfaat buat tubuh kita.
1: Iya.
0: Jadi apa yang harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan, Pak, kaitan pengolahan makanan yang istilahnya, nah ini loh, berstandar, istilahnya mungkin dari kesehatan aman, kayak gitu tadi yeah. disampaikan, seperti apa, Pak?
1: Untuk hal-hal yang harus diperhatikan ya, Ibu ya, pertama itu adalah bahan bakunya tadi tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, bahan baku, kemudian yang kedua itu adalah racikannya. Biasanya kan ini secara sederhananya ya, misalkan kalau kita ngolah itu kan kadang kita menambahkan penyedap rasa,
0: yeah.
1: kemudian kita menambahkan zat-zat pewarna yeah. gitu kan. Itu sesuatu hal yang mungkin harus kita perhatikan. Selain itu juga nanti pada saat prosesnya, misalkan prosesnya itu pada suhu atau pada saat kita memasaknya itu yeah. seperti apa, mm-hmm. begitu bukan. Misalkan untuk kita memasak masakan yang biasa katanya itu cuma cukup ditutup saja gitu. Kemudian ada juga yang kita mau memasak sesuatu harus ditekan, bisa kita menggunakan presto gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, nanti selain itu juga dari hasil masakan tersebut, nah kita kan berharap tuh setelah kita masak nanti bisa kita simpan.
0: Oh, berharap setelah kita ngolah itu kan biasanya kita simpan juga.
1: Betul.
0: Kadangkala kalau kita udah ngolah masakan misalnya, kadangkala bagaimana kalau nanti mau dimakan lagi gitu.
1: Betul.
0: Itu kan juga kadangkala kita berpikir sampai sejauh gitu
1: yeah,
0: ya.
1: Yeah.
0: Tapi kadangkala gini Pak Dedi, nek wong Jawa itu biasanya kan masak okesisan. Masak banyak maksudnya karena Pak Dedi bukan dari Jogja masalahnya. Betul. Dari Lombok ya Pak?
1: Iya, saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
0: Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau sudah banyak bersinggungan dengan banyak masyarakat, itu kan Jawa ini ya sok kadang-kadang ngerti sedikit-sedikit gitu
1: sedikit,
0: ya. Kadang-kadang nek wong Jawa itu gitu Pak. Masa okeh, mengko ben iso tinggo apa ora ming saiki tok lemaem sesuk meneh utawa sik apa hari berikutnya misalkan sampai seperti itu
1: atau sampai berbulan-bulan.
0: Nah, kadangkala seperti itu kan itu dari sisi karena dari peneliti ya, periset meneliti. Nah, kaitan pengolahan makanan. Itu apa nih yang perlu diperhatikan ini?
1: Ya, pengolahan terus pengolahan makanan, kemudian kita akan mau mengkonsumsinya itu untuk jangka waktu yang panjang, itu bisa kita lakukan pengawetan, Ibu.
0: Oh, nanti akan dilakukan berkaitan tentang pengawetan begitu. Ya. Tapi ada proses nanti pengawetan.
1: Betul,
0: tapi ada kita proses. Sekarang bahasnya lagi di pengolahan makanan dulu gitu. Ya, dari sisi kita pilih-pilih bahan-bahan yang akan kita olah seperti itu. Apakah itu bisa juga dilihat, Pak? Misalnya nih, oh ini makanan yang bisa diawetkan. Oh ini makanan yang tidak. Ini betul. Hanya untuk dikonsumsi saja.
1: Betul.
0: Saat masak aja. Oh ini bisa dong diawetkan. Ya. Nah, itu ciri-cirinya. Itu makanan yang seperti apa, Pak? Yang oh ini bisa diawetkan. Oh ini tidak. Ini hanya diolah sekali aja, misalnya seperti itu.
1: Sebatas pengetahuan saya, sebenarnya semua makanan bisa diawetkan ya, Ibu.
0: Semua
1: ya.
0: Makanan karena kan bisa diawetkan semuanya.
1: Karena begini, karena pada prinsipnya proses pengawetan makanan ya, kita membicarakan masalah pengawetan makanan. Itu ini flashback ke belakangnya, historinya ya, Ibu, ya itu terjadi ketika pertama kali manusia mengenal api.
0: Oh, ya. Seperti apa ini ceritanya nih?
1: Nah,
0: menarik nih.
1: Jadinya ketika manusia mengenal api, ya manusia itu mulai mengolah makanan. Kemudian pada saat pengolahan makanan itu pun sebenarnya sudah terjadi proses pengawetan. Nah, pada supaya lebih lama lagi proses daya simpan makanan tersebut kemudian diolah lagi dengan proses panas. Ini contohnya, Ibu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadinya makanan-makanan yang untuk diawetkan itu biasanya ada beberapa hal yang harus kita hindari. Karena penyebab dari makanan itu tidak layak konsumsi, atau dia menjadi basi, atau dia menjadi membusuk. Salah satu yang paling utama itu adalah keberadaan mikroba.
0: Oh, gitu.
1: Secara bahasa ilmiahnya lah mikroba gitu ya. Nah, itu di alam kita, di sekitar itu kan mikroba itu kan sangat kecil. Dia bisa ada di udara, dia juga ada berada di tempat-tempat yang nempel. Nah, itu kalau misalkan kita taruh makanan di situ, kemudian kita tidak proses makanan tersebut, nanti mikroba itu yang tumbuh di makanan itu. Nah, itu yang mikroba-mikroba tersebut nanti dia bikin. Karena pada dasarnya mikroba kan juga makhluk hidup ya, Ibu, Dia kemudian dia tinggal di tempat yang mempunyai nilai gizi tinggi, katakanlah gitu, dia akan pertumbuhannya lebih cepat.
0: Oh, gitu.
1: Nah, nanti kemudian mikroba tersebut yang malah mikroba tersebut yang makan makanan kita.
0: Iya, malah kita nggak dapat bagian itu.
1: Betul. Nah, dari
0: itu. Oke, baik, berkaitan itu makanan kalau untuk diawetkan. Tapi apakah setiap bahan makanan itu bisa mungkin ada kualitasnya atau mungkin aman di tubuh kita? Itu apakah harus dimasak begitu? Wah, ini kalau nggak dimasak ini nggak bagus nih. Karena kaitan pengolahan makanan. Kalau pengolahan berarti orang kadang-kadang berpikir cenderung dimasak, begitu kan?
1: Betul.
0: Nah, bagaimana dengan makanan-makanan yang itu tidak diolah tapi langsung bisa dikonsumsi begitu? Apakah itu juga nanti kaitan gizi, kaitan bermanfaat buat tubuh, itu nanti menjadi turun kualitasnya?
1: Sebenarnya kalau makanan yang tidak dimasak ya, Ibu ya, itu kan lebih ke makanan-makanan yang yang istilahnya itu contohnya ya seperti siap dipanen gitu. Misalkan buah-buahan kita ambil dari pohonnya begitu. Tapi sebenarnya kalau secara kalau kita mohon maaf karena kita melakukan penelitian, sebenarnya buah-buahan yang bisa kita makan dari pohon itu sebenarnya sudah melalui proses pematangan atau pemasakan di di pohonnya itu sendiri gitu. Jadinya,
0: oh berarti ada proses-prosesnya gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Maksudnya tidak harus semuanya dimasak dengan api.
1: Betul. Gitu, tidak, ya? Betul. Terkait tadi misalkan ada makanan yang matang di pohon, ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama masalah higienitas ya Ibu ya.
0: Gitu.
1: Karena dia berada di lingkungan itu perlu diperhatikan apakah lingkungan sekitarnya itu bersih atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah di pada saat buah-buah tersebut dia terkontaminasi dengan bahan pestisida gitu. Jadinya ada proses-proses lanjutan, misalnya dicuci dengan air yang bersih. Kemudian perlu juga mungkin diberikan sedikit, kalau bahasa sederhananya dikukus gitu Ibu.
0: Oh,
1: ya.
0: Dikukus,
1: ya gitu. Supaya paling tidak bakteri-bakteri yang mungkin tidak tahan pada suhu yang cukup tinggi itu bisa terurai gitu.
0: Gitu. Berarti untuk bahan makanan walaupun tidak ada dengan proses pengolahan dimasak gitu ya. Itu bisa saja juga ada makanan-makanan yang memang itu bisa langsung siap dikonsumsi, tapi tetap proses kesehatan tetap diperhatikan begitu.
1: Betul, betul.
0: Gitu ya Pak Dedi. Ya, tadi kaitan pengolahan makanan, pada saat pengolahan makanan itu kan yang diperhatikan bahan bakunya yang akan diolah.
1: Yeah.
0: Tapi bagaimana dengan tempatnya Pak?
1: Nah,
0: kadangkala kan tempat itu kan saat ini, kalau zaman dahulu kala, zaman saya masih kecil, orang masak itu masih pakai kuali,
1: kendi,
0: pakai ya. Kendi, misalnya tempat minum kendi gitu ya, dari bahan tanah liat atau mungkin dari tembaga.
1: Betul.
0: Atau mungkin juga kayak kukusan-kukusan dulu tuh modelnya dari bambu dan lain sebagainya. Yeah. Bagaimana untuk pengolahan makanan ya biar nanti nyaman juga di tubuh kita nih.
1: Betul.
0: Pemilihan alat itu kan penting juga nih Pak. Harus seperti apa Pak?
1: Untuk hal tersebut itu yang paling penting untuk pada saat memasak itu ya seperti biasa Bu, kita menggunakan
0: alat-alat
1: sejenis stainless atau logam gitu Ibu.
0: Logam.
1: Nah, gitu. Nanti logam misalkan kita pakai panci yang dari aluminium atau dari stainless misalkan yang lebih mahal itu, nah dimasak beberapa lama. Nah, yang menjadi perhatian itu malah yang kadang luput itu pada saat penyajian.
0: Oh, yang luput malah saat penyajiannya.
1: Betul.
0: Saat mengolahnya nggak masalah nih.
1: Iya, karena kebanyakan dari ibu-ibu kita atau para perempuan itu kan memasak biasanya kan menggunakan panci, tapi pada saat penyajiannya banyak yang lalai pada penggunaan plastik gitu Ibu.
0: Oh gitu, ya. Berarti saat penggunaan plastik kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Kadangkala kan langsung dimasukkan ke
1: Betul.
0: Dalam plastik, apalagi berkuah panas dan lain sebagainya. Kalau kaitan penggunaan plastik, apa yang disoroti yang perlu diperhatikan? Ya,
1: yang pertama itu adalah bahaya dari mikroplastik tersebut Bu.
0: Mikroplastiknya.
1: Betul, karena mikroplastik itu pada suhu tertentu dia akan terurai.
0: Oh,
1: nah
0: gitu.
1: Nanti ketika masuk ke dalam tubuh kita itu nanti akan menjadi pemicu kanker dan itu sangat berbahaya sekali
0: gitu.
1: Ya mohon maaf aja misalkan kita perhatikan ya kalau di masak makanan-makanan yang di pinggir jalan gitu yang kita lihat banyak menggunakan plastik-plastik seperti itu ya sebaiknya dikurangi.
0: Nah, mungkin kalau kita mau beli kita bawa wadah diri.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Bawa wadah sendiri gitu ya.
1: Lebih-lebih nanti wadahnya kita sudah ada kode BPA itu ya Bu ya. Itu itu sudah
0: kode BPA-nya ya. Gitu. Oh, ini berarti aman,
1: aman
0: untuk bahan makanan yang menggunakan kuah panas misalnya.
1: Betul,
0: kayak gitu ya.
1: Betul. Dan lebih aman lagi kalau misalkan kita membawa wadah yang dari kaca gitu
0: ya. Yang kaca gitu ya.
1: Karena kalau kaca kan dia lebih tahan terhadap panas. Struktur permukaannya itu dia tidak mudah terurai gitu Ibu.
0: Oh gitu, tapi kalau misalnya kita menggunakan plastik gitu, plastik entah itu plastik yang tinggal dikucir kayak gitu, kasih tali gitu, atau tempat makanan plastik itu juga perlu diperhatikan juga gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu.
1: Terus catatan sedikit Ibu terkait plastik tadi, ketika ada, kita misalnya kita ke pasar ini atau kita membeli sesuatu, ketika penjual tersebut mewadahi dengan plastik hitam itu sebaiknya ditolak aja karena kan dia lebih gampang terurai gitu.
0: Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Saya lihat sih sekarang sudah jarang sekali.
0: Jarang pakai plastik hitam.
1: Iya,
0: ya.
1: Banyak
0: lebih banyak putih, bening.
1: Bening gitu, betul, iya.
0: Ya. Oke, baiknya itu perlu diperhatikan.

0: Inggih, sutresna budaya wonten ing kiyaran Bangun Desa menika babagan pengolahan makanan kados pundi anggenipun makanan utawi dhaharan ingkang kita olah menika saged wonten manfaatipun kagem badan kita kedah pun gatosaken sanget. Lan sumangga kita lajengaken malih wawan rembak kula Titik Renggani kalian Bapak Dedi Husnurofik SST Magister Engineering saking Perhimpunan Peneliti Indonesia Lanuki BRIN Badan Riset Inovasi Nasional babagan pengolahan makanan. Injih Pak Dedi, berkaitan tentang pengolahan makanan, Bapak sebagai periset ataupun peneliti ini, terus apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan tentang pengolahan makanan dari riset-riset atau penelitian-penelitian yang Bapak lakukan?
1: Oke, terima kasih. Untuk pengolahan makanan sendiri yang paling utama itu adalah pertama tadi tingkat higienitas dari bahan baku.
0: Tingkat higienitas dari bahan baku,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Mm-hmm. Kemudian yang kedua adalah prosesnya.
0: Proses.
1: Prosesnya. Yang ketiga itu adalah zat-zat aditif yang digunakan pada proses pengolahan makanan tersebut, seperti bahan kimia atau bahan-bahan yang mungkin akan meracuni tubuh kita. Kemudian kalau sudah menjadi bahan makanan gitu, yang paling penting tadi tubuh apa?
0: Yeah.
1: Proses pewadahan. Karena beberapa kita lalai, lebih-lebih kalau misalkan ketika kita ada acara atau apa tertentu kita ambil wadah sekenanya gitu untuk mewadahi makanan tersebut gitu. Kurangi penggunaan plastik.
0: Pokoknya harus dikurangi berkaitan penggunaan plastik begitu ya. Langkah baiknya kita mulai merubah mulai sekarang agar tidak berbahaya juga buat kesehatan kita.
1: Betul.
0: Selain makanan itu tetap bergizi, ada kualitasnya, tapi dalam saat pengemasan ataupun dalam pengolahan tadi sudah tersaji penyajian itu tetap bagus gitu ya.
1: Siap.
0: Terus ada lagi Pak yang akan disampaikan?
1: Tadi saya sampaikan penggunaan plastik, selain itu juga nanti kita mengkampanyekan bumi bisa mereduksi plastik untuk kita sehari-hari gitu Ibu.
0: Ya karena sampah ibu-ibu
1: luar biasa.
0: Ibu-ibu ini penghasil sampah plastik ini ya.
1: Yes.
0: Kadang-kala apa-apa coba bungkus apa pakai plastik.
1: Pakai plastik.
0: Bungkus apa pakai plastik kayak gitu ya.
1: Iya. Jadinya sangat erat kaitannya pengolahan makanan kemudian dengan sekitar kita seperti plastik itu sangat erat. Kita bijak mengolah makanan akan nanti ujungnya juga kita akan bijak dalam penggunaan salah satunya ya plastik gitu.
0: Ya. Itu yang perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan buat kita semuanya begitu Karena para peneliti-peneliti ini selalu menginformasikan ke masyarakat berkaitan tentang bagaimana pengolahan makanan itu tetap ada manfaatnya juga buat tubuh kita gitu ya. Jangan hanya kita saat itu kita masak, kita mengolah makanan kita yang akan kita konsumsi ternyata
1: banyak bahan-bahan berbahaya di makanan tersebut gitu. Padahal bukan berasal dari makanannya, tapi berasal dari
0: penyajian
1: atau dari gitu pihak luar dulu.
0: Oke, baik. Nggih, mekaten nggih Pak Dedi berkaitan tentang pengolahan makanan yang menjadi perhatian kita karena di dalam tubuh yang sehat tentunya dari apa yang menjadi pendukung di dalam tubuh kita itu juga hal-hal yang menjadikan atau pendorong kesehatan kita begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Pak Dedi matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami
0: Bu. Ingkang sampun dipun paringaken. Baik sutresna budaya sugeng dalu cekap semanten giaran Bangun Desa wonten ing dalu menika mugi-mugi saged murakapi kagem kula lan panjenengan ing wusana sugeng pepisahan mugi-mugi kita saged pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa candhakipun matur nuwun sugeng dalu.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sini, suruh berhadapan sama aku.
2: Kanjenge, tobat kanjenge, ngapunten.
1: Aku Kiai Tunggul Sari, nek mengungsuh koyo Daryadi seperti ora kroso aku.

Sanggar Suara Angkasa RRI kembali mempersembahkan cerita yang amat populer di kawasan Pantai Selatan. Karya Mavin, diberi judul Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas. Didukung oleh para pelaku, Rahma sebagai Minah, Aji sebagai Daryati, Pak Warto diperankan oleh Sutarjo, Miskang Pambudi sebagai Kino, Mamat dimainkan oleh Limanto, Kiai Tunggul Sari dimainkan oleh Sukoco Suryowinarno, dan Sumi diperankan oleh Umining Prianti. Sutradara Halistia Putri, teknik dan montase Titi Renggani. Selamat mengikuti.

dikisahkan. Suasana gaduh, ribut, kini sudah tidak terdengar lagi. Penyakit masyarakat pada zaman dahulu kala, sebelum Kiai Tunggul Sari bertindak, sungguh sangat meresahkan masyarakat. Maka tak ayal, Kiai Tunggul Sari adalah sosok yang didamba masyarakat. Dia berjiwa tenang, berwibawa, dan sedikit bengis jika melihat orang lain bertingkah laku kurang ajar atau tidak sopan. Itulah masyhurnya Kiai Pojok Penjaga Tapal Batas Pantai Selatan.

0: darah sudah habis, Kang. Kaleng susunya adik juga kosong. Gimana toh, Kang? Masa Kakang belum gajian toh?
1: Makanya, jadi perempuan itu jangan bawel.
0: Aku kurang sabar apa sih, Kang? Kok masih enggak mau loh diomongin? Kang,
1: senangnya
0: kalau memang aku harus mencari uang, enggak apa-apa. Tapi yang ngomong anak kita siapa?
1: Alah. Ganggu, wey. Memangnya kamu ini bisa apa, ya? Orang SMP aja enggak lulus kok.
0: Bener kalau lulus SMA.
1: Walmin, nggak denger toh?
0: Kang, Minah bisa jadi pembantu rumah tangga, Kang, atau penjaga warung Mbok De Jalal.
1: Alah, nggak usah ikut saudara. Nanti aku lebih terganggu kesenanganku. Apalagi, kok jadi pembantu rumah tangga? Remeh betul. Narti, apakah Akang terlalu letoy?
0: Kang, kok malah nyebut Narti toh? Sopo Narti itu, Kang? Sopo?

0: Nduk, bagaimana sebetulnya si Daryadi itu? Bapak dengar suka menelantarkan kamu. Apakah dia punya wanita lain?
1: Kok Bapak tahu sih? Aduh, gimana aku mesti jawab ya? Pak, ini tadi Minah masak sendiri. Sawut singkong kesukaan Bapak.
0: Ya gampang. Bapak perlu mengetahui sebetulnya benar tidak dia suka menelantarkan gara-gara perempuan lain. Ayo jawab.
1: Enggak benar, Pak. Mas Dar itu sayang kok. Apalagi sama cucu Bapak.

0: Halo, assalamualaikum. Gimana, Kang? Nyari ya? Iya, anak kita pengen ke tempat Mbah Warto. Makanya langsung saya antar. Kakang sudah sampai rumah. Apa? Kakang lapar. Iya, Kang. Iya, sebentar lagi ini pulang. Lah ya, gak bisa cepet-cepet toh, Kang. Memangnya Akang sudah membeli beras. Kok Minah gak tahu?
1: Memang, banyak yang bilang bahwa memasuki wilayah Kretek dari arah utara harus menyeberangi Sungai Opak. Sementara itu, jembatan belum ada. Oleh karenanya, pengawasan atas orang-orang dari luar ini relatif lebih mudah dilakukan Kiai Pojok dari tepian sungai. Kelebihan-kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini terus dipelihara dengan cara melakukan pertapaan di tepi sungai. Kiai Pojok mondar-mandir tiap harinya untuk membuat pengawasan yang dilakukan dari tepian sungai. Karena kelebihan yang pernah dimiliki Kiai Pojok ini, maka petilasan atau makamnya tetap dihormati banyak orang. Selain itu, banyak juga orang yang mempercayai akan berkah dari tokoh ini dengan melakukan tirakatan dan doa di lokasi petilasan atau makamnya.
2: Apa? Daryadi kecekel. Aduh, alhamdulillah.
3: Ojo kebangetan le bunga sum. Mengkon ngantai krungu si Minah, kowe iso diuleng lho.
2: Hah? Siapa takut? Syukurlah. 4 tahun yang lalu aku itu rak sempat menolak lamaran Kang Daryadi. Aduh, kalau enggak
3: menyesal apa lega. Ngomongnya kok di depanku.
2: Alah. Cep sayangku. Sayang itu cuma tingku Kakang Mamat, muridnya Kiai Pojok loh.

0: Kenapa Pak Doku?
1: Sini sini, tak kasih tahu.
2: Ingat ya, jangan pernah melakukan hal-hal yang mengotori wilayah ini dengan sebuah kegiatan yang bisa merusak mental spiritual masyarakat sini.
0: Merusak mental?
2: Pak Dukuh tahu kok. Kamu dan putranya Pak Jamil melakukan semua permainan dengan uang itu. Cara judi jelas-jelas merusak mental orang. Kau tahu kan Pak Dar sekarang seperti apa?
0: Apa kaitannya dengan sakitnya Pak Dar?
2: Diingatkan susah. Ya mungkin bisa ditegur kayak pojok repot nanti.
3: Siapakah Kiai Pojok? Kiai Pojok, atau lebih dikenal dengan Kiai Tunggal Sari, adalah seorang tokoh yang berasal dari Majapahit yang melarikan diri karena peperangan yang melanda kerajaan itu. Di tempat inilah Kiai Tunggal Sari kemudian menjadi orang yang dituakan karena ia memiliki kelebihan, baik kanuragan maupun kebatinan. Ia pulalah yang kemudian diberi tanggung jawab untuk melindungi warga di sekitar itu dari berbagai gangguan keamanan. Oleh karena itu, ia selalu menempatkan diri di pojokan dusun, utara, timur, wilayah Kretek, persisnya di tepian Sungai Opak. Maka ia diberi julukan sebagai Kiai Pojok.
4: Alah Kang, seandainya waktu itu kamu mau dengar omonganku, pasti tidak akan terjadi. Kamu dirangket di sini.
5: Maafkan Akang Yomin. Nanti kalau Akang sudah keluar dari masalah ini, Akang akan berubah menjadi lebih baik lagi, Min.
4: Lagian, udah Minah ingatkan 1000 kali toh, Kang. Jangan terus-terusan pergi keluar rumah. Lah kok malah ngeyel. Ya udah.
5: Enggak kok, Min. Sebetulnya Akang itu tetap dengar. Semoga Minah bisa menerima permintaan maafku, Tuhan. Walaupun sebetulnya teman-teman pada semangat mengikuti anjuranku. Minah, Akang benar-benar ingin menjauh dari semua itu. Dan
6: hidup memang harus mengikuti aturan. Jangan bertindak brutal dan semaunya sendiri. Kiai Pojok siap menghadang kamu, Daryati.
3: Suara aneh itulah yang secara spontan mengingatkan preman pemberani yang bernama Daryati untuk insaf. Ketentraman desa Kretek benar-benar dapat diwujudkan. Maka warga masyarakat yang merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala kegiatan ekonomi lalu saling mengingatkan dan selalu membagikan sedikit hasil panen untuk Kiai Pojok dan Kiai Pojok hingga masa tuanya hidup sebatang kara. Sekian mini drama mengisahkan tentang Kiai Pojok yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemaslahatan orang banyak. Ditulis oleh Mavin. Teknik dan montase Titi Renggani. Sutradara Halistia Putri. Didukung oleh para pemain Umineng Prianti, Limanto, Aji, Rahma, Miskam Pampudi, Sutarjo, Sukoco Suryowinarno. Bersama Sanggar Suarangkasa, kami ucapkan sampai jumpa dengan cerita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: maksudnya bocah nggih mingguyon mawon
1: ya. Ngeten nggih. Nggih nggih.
0: Salajengipun kula nuntun para murid kanthi konsepipun konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara nggih menika kanthi 3N. Niteni, niroke, nambahi.
1: Nggih, ngeten. Ngeten nggih.
0: Kanthi sembuyan niku wau ing arsa sung tulodo ing madya manungka arsa tuwirandayani lan konsep pendidikan kala wau kanyata mujarab. Lah buktinipun apa? Para siswa nika sak sampunipun mirengaken asring kula waosaken menika lajeng napa nyobi nyerat wonten ingkang nyerat geguritan, wonten ingkang nyerat cerkak menika saged kapacak wonten ing cerpen menawi wonten cerpen wonten menawi KR menika dinten Jumat wonten kaca.
1: Ngaten.
0: Nggih. Menika wonten siswa ingkang kapacak wonten ing cerita remaja. Wonten ugi ingkang puisi. Semanten ugi siswa sanesipun wonten ingkang kapacak wonten majalah Basa Jawi Joko Lodang menika kan wonten kembang setaman menika kadhekane kangge para siswa menika menika wonten rasa bangga dados sanesipun sami kepengin menika kanto kanyata mujarab dadi ora mung akon ning iki lho gurumu ya gawe
1: nyontoni
0: nyontoni dadi bocah iki kaya mantep ngeten lho. Lan menika kanyata kasil menika.
1: Nggih. Nggih, Pak Bambang terus pundi Pak Bambang kait kali menika?
2: Nggih, matur nuwun saderengipun Bapak Sugiman. Terasan Mas Yu lan Mas Afang ingkang sampun paring kesempatan dumateng kula wonten ing mriki saged jejagungan kalian para ingkang mumpuni babagan susastra. Nggih, menawi pengalaman kula ngengi pasinaon babagan sastra menika trep kalian pamanggihipun Pak Wiono bilih saestu sastra menika ngewrat mapinten-pinten pitutur ugi babagan ing kaitanipun kalian estetika utawi keindahan makaten. Terus menawi wonten ing sastra Jawa menika wonten ing karya sastra menika mujudaken karya ingkang anggadhe sifat edipeni ugi adiluhung. Nah, pramila menawi wonten ing pawiyatan karya sastra ingkang kados makaten menika trep lan jumbuh kedadipun gegulang mangaten. Lajeng menawi wonten ing madyaning pawiyatan materi kasusastran Jawa, sastra Jawa, hasil-hasil karya sastra Jawa menika sampun dipun lebetaken utawi include wonten ing mata pelajaran mangaten. Dados kala semanten kanca-kanca MGMP kabupaten lan kota dipun kempalaken minangka perwakilan ngaten wakil ngantos setunggal provinsi ngaten nalika tanggal wulan Juni 2021 lajeng menika sampun tigang tahap menika damel modul ajar bahasa Jawa wiwit saking ATP, CP, lajeng modul ajar bahasa Jawa. Tundhonipun wonten ing pawiyatan kasusastran Jawa menika mlebet minangka satunggaling materi pasinaon ingkang baken makaten Pak. Wonten perangan sastra lama kalian sastra baru. Menawi sastra lama ingkang dipun lebetaken menika nggih karya-karya sastra ingkang kapengker ingkang awujud karya sastra sadiripun kamardikan kados Wedotomo, Centini, Wulangreh menika kathah sanget babab piwulang kados makaten. Lajeng ingkang sastra baru babagan geguritan, cerna, cerka, novel Jawa. Terus tahapanipun sami kalian Pak Wiono bilih edifikasi utawi nyonto ingkang sampun wonten kados umpaminipun Pak Wiono kagungan hasil kasus sastra ingkang kapacak semantun iki kula nggih ingkang sampun kapacak wonten ing kalawarti utawi ariwarti menika kanyata napa minangka motivasi kagem para putra sehingga para putra menika langsung nyerat remen termotivasi lajeng piyambakipun kersa nyerat kanyata wonten ing semanten menika sampun terbit karyanipun Seswa bentuk antologi mangaten
1: tari sangat menika kula kok condong utawi sarujuk ngendika panjenengan kekali menika dados tak kenal maka tak sayang menika kanyata mila leres. Inggih menawi mboten tepung mboten badhe tresna kados pundi ngaten ya Pak nggih. Mila lajeng panjenengan kekali ngecakaken tepung serawung dunung nggih. Inggih. Mangke tumtuk kemawon wonten sutresna budaya ingkang kepareng rawuh. Monggo mangke wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi ing sampun rawuh lumantar WhatsApp menika sampun wonten ing 089 gangsal 01 sekawan 1 066. Nggih. Sugeng dalu menika kula tampi saking panjenenganipun Bapak Haji Mami. Bapak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi namung kula sikek sawetawis kula tampi ing telepon. Monggo sugeng dalu. Pendopo?
3: Pendopo, Pak.
1: Nggih, sugeng dalu, Pak. Monggo menika saking
3: Yanto, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
1: Loh, nggih, monggo-monggo, Pak. Pak Yanto Kapidi, monggo, Pak.
3: Nek kaleres wonten dalemipun Pak Muji Ngangkrik.
1: Oh, nggih. Wah, Mas Muji Junar. Nggih.
3: Nggih, Pak Haji. Kula estu remen wonten adicara kados mekaten. Menawi dereng kathah ingkang pirsa bilih Daerah Istimewa Yogyakarta menika gadahi peraturan daerah penyiaran, Perda Penyiaran nomor 13 tahun 2016 ingkang ngedahaken bilih media penyiaran langkung-langkung TV dan radio menika kumedah-kedah nyiaraken satu kali berbahasa Jawa langkung-langkung TV, Pak.
1: Ngaten nggih, nggih.
3: Nggih, dados menika prayogi jam siaran piyambakipun menika wajib satu kali berbahasa Jawa. Bapak wonten berita, menopo cerkak, menopo semonggo. Amiko kasinggian adicara mengerti sakedangi contoh media penyiaran TV kalian radio, langsung radio wonten ing daerah Istimewa Yogyakarta. Nggih. Iki sampun ngrembaka Pak Sukiman.
1: Nggih.
3: Radio swasta menika wonten cacahipun kirang langkung 50.
1: Ngeten.
3: Lajeng ingkang radio komunitas menika wonten selangkung.
1: Nggih.
3: Nyebar lah menika lah saged kangge guru menika RRI menika kangge conto.
1: Nggih.
3: Kula pendukung sangat matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Yanto.
3: Nggih, kula ngoten mboten saged taos komentar menapa ndak mangke klesu
1: dak kita tepas kiban. Nggih, matur nuwun.
4: Matur nuwun Pak Yanto.
1: Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Pak Yanto nggih saking kaler saking KPID menika kepareng rawuh. Nggih. Kula aturaken menika ingkang saking Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi Jawa Barat. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber. Kula sangat nyengkuyung mbok bilih anak seusia dini dibimbing, dikenalkan, dibelajarkan bahasa Jawa. Namung sak menika kanyata wontening sekolahan-sekolahan mliginipun wontening sekolah dasar lan sekolah menengah pertama menika kala mangsa guru basa Jawi menika namung nyambi mboten mligi. Nah menika kados pundi pambudidayanipun? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Haji Mami ingkang wontening Sukabumi Jawa Barat. Nggih, monggo Pak Wiono tapi Pak Bambang monggo.
4: Pak Bambang yang guru basa Jawi menika. Langgung nggih, monggo mangke kula
2: sedhi. Nggih, matur nuwun panjenenganipun Bapak Haji Mami wonten ing Sukabumi Jawa Barat. Pancen kula semanten leres Bapak Haji Mami bilih wonten ing pawiyatan guru bahasa Jawa menika langka. Ngantos dumugi sak menika langka ananging melampah wekdal taun mataun ngaten wonten menapa wonten ewa-ewahan. Terus lulusan saking universitas negeri utawi swasta ingkang kait kalian jurusanipun Fakban Pendidikan Bahasa Jawa menika alhamdulillah sampun melimpah. Terus wonten ing wilayah Jogja khususipun menika sampun anyekapi sinaosa menika nembe guru ingkang sipatipun diperbantukan utawi GTY mbok menawi GTT makaten. Ananging sampun alhamdulillah sampun trep utawi jumbuh makaten Pak. Pak Haji Mamik menawi wonten
1: Pak. Kula monggo.
4: Kula nambah sekedhik.
1: Inggih monggo Pak.
4: Ingkang sampun dipun sebataken menika sampun dipun sebataken Mas Bambang. Lajeng kula nggih wonten anu nggih. Pemandangan sanes utawi mengkatan, dados wonten guru bahasa Jawa SMP Burini Astuti, kleres ugi pengurus Sanggar Sastra Jawa Gunung Kidul. Menika wonten dalem menika damel ruangan khusus untuk kangge napa?
2: TBM, Taman Belajar Masyarakat.
4: Taman Belajar Masyarakat. Terus menika gratis. Lan wonten ing mriku menika biantun apa bocah-bocah alit menika dipun bimbing kalian Burini Astuti guru basa Jawa sampunipun jam ngajar
1: ngaten
4: nggih terus kanthi gratis dadi wonten kepedulian mbok menawi wonten Rini-Rini Astuti
2: sanesipun
4: Pak
1: mugi-mugi namung pambudidaya kala wau ingkang dipun kuatosaken dening Pak Haji Mami menika tetep wonten sampun dipun budidaya ngaten nggih Pak Bambang nggih Pak Wiono nggih. Selajengipun menika saking Bapak MHY wonten ing Piyungan Asri menika nggih. Sugeng dalu. Wonten ing Piyungan Asri menika nggih. Sugeng dalu. Ingkang badhe pun sunaken pirsa, menapa kupiya ingkang kagem lan sampun kalampahan, kagem niti lan nata sastra, kagem siswa. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Rawuhipun Pak MHY nggih. Monggo Pak Wiono utawi Pak Bambang nggih.
4: Nggih. Mangke dipun tambahi Pak Bambang
1: nggih.
4: Menapa ingkang sampun dipun sampun
1: memulai menika sampun katindakaken saking kados mriki nggih, sampun kalampahan
2: pun usaha
1: sedo
4: ngaten. Nggih. Menawi kula ingkang pun usaha nggih menika aja-aja
1: nggih.
4: Ning ora mung aja-aja nanging kula nggih maringi ngono. Nyasi contoh nyontoni lan kanyoto bocah greget guru gumeriga nyerat amargi rencangipun wonten ingkang sampun kapacak kok entuk sembule sanesipun ugi napa naminipun dipun kenal nggih lajeng mbok menawi di mata guru mata pelajar menjadi apresiasi penghargaan utawi pangalembono. Terus menika ingkang dipun sampun dipun tindakaken napa kula mekaten
1: kupiyo nepangaken
4: kula nggih. Sapa sing nek ora kenal piye kok iso tresno? Piye supaya kenal? Ya gurune ngene contoh. Niku dadi ora mung jarene. Monggo Pak Bambang pun tambah.
2: Matur nuwun Pak Sugiman dan Pak Wiono. Leres ngendene pun Pak Wiono sarujuk kula nggih. Dados pancen para putra menika nengo babakan patuladan ingkang asipat menika contoh estu ngaten dados mboten kaya-kaya utawa jarine-jarine ngaten. Dados pancen pramila Bapak Ibu guru minangka patuladan menika ugi kedah sinau ugi sami kalian lari sinau gegulang nggih nyerat nggih akhiripun pungkasanipun mangke asilipun seratan menika nggih wangsul dumateng kagem pasinaon ngaten. Menika ingkang trep utawi jumbuh kalian panyuwunipun utawi tuladanipun saking panyuwunipun Pak MHY. Lajeng sanesipun menika pancen kurikulum merdeka belajar menika sampun ugi mbudidaya merih supados babakan kasusastran awujud cerita cariyos ringgit, lajeng geguritan, lajeng wonten cerkak novel menika saged pun sinau wonten ing madyaning pawiyatan wiwit saking tingkat SD, SMP, lajeng SMA. SMP utawi madrasah ugi SMA utawi madrasah aliyah ngaten. Jadi menika sampun damel ATP lajeng CP capaian pembelajaran ngantos dumugi modul ajar ingkang kala semanten sampun wangsul-wangsul dados wonten ing wulan Juni 2021 lajeng wulan Oktober ing tahun 2022 menika sampun ngasilaken satunggaling napa patokan utawi kagem mucal wonten ing pawiyatan kagem patokanipun kagem mucal wonten ing pawiyatan sampun mlebet wonten ing mata pelajaran
1: mboten nggih. Injil terus menikah ingin kupiyo ingin kan sampun katindakan ye teman-teman kayut kalian niti dan noto kalau mau ye monggo ingin keparang rabu sugeng dalu pendopo
3: mas
1: Iman sugeng dalu monggo menikah saking monggo menikah Budu Ijo wonten ing Karang Mojo ye monggo ye
3: wonten singkatan SD. Nah SD mungkin pun karena kula mantan guru SD.
1: Menika
3: kok enggo sepriki kula dereng nate napa? Dereng mranggilin nawi SD-ne pun maringi guru mriki kurikulum basa Jawi. Nggih, kados mriki nipun komplek mainan kula wonten ing Karang Mojo menika tasih pun sampaikan kalian guru bidang panitipun karena nanti menikah wau nanya SD no guru angapai ramilo mbok pilih jangan yang penggalis penggunaan pusat narasumber pun apa nih pun rawi wanan SD terus pun di anu pelaksanaan pembelajaran sastra Jawa. Makaten yang sakit kula aturaken yang pangapunten.
1: Inggih.
3: Pun wonten ing Karang Mojo kula dereng mireng bilih SD-ne wonten guru sastra Jawa.
1: Inggih.
3: Makaten matur sembahun narasumber kang matur sembahun Bapak.
1: Inggih, matur nuwun Bu Dwijo ingkang lenggah wonten ing Karang Mojo. Inggih. Kalih punilpun nggih, menika monggo sugeng dalu pendopo.
5: Sugeng dalu. Masuk
1: dengan benar-benar kita. Ji, sugeng dalu monggo menikah saking ibu. Oh, ibu Justina.
5: Ji, kasih ya.
1: Ji, monggo.
5: Ji, Pak Yano.
1: Ya.
5: Nanti pendopo kami tema niti lanoto sastra ji.
1: Ji.
5: Berisau monggo ngaten. Yang mereka niti lantas terus. Ibet alit dipun pakulin akan Boso Padimanan. Ini tak kata-kata itu keluarga muda. Mereka kok mereka Padimanan memang ada bahasa Indonesia. Jadi nanti lari mereka gadi mandi boso daerah nalika kelas tunggal kelas kalian mereka ora kebingungan. Nah, wonten mak, kok ngapain dia? Buat aku diajari, kau lah menpun menteri budaya Jawa toh. Tapi yang mengajari, lah kan apa rasa pembina meranggoli? Utumu tapi kali ngada yang saya buat sangat wonten tak jengjing mantan hijau ini kan yang menopo kok gini pun ngerat kalian mas ini kok bintang misal entah ini pun utamakan wonten ngasap belo singkong ini kok belo sungkowo lah kalau atur akan kalian kan mantan hijau kenapa kok mengatakan ini kok aku yang ngomong iya kenapa ini ya bisa jadi guru
1: ini
5: kok bakal sendiri wah aku yang butuh guru ya aku ngerti ini aku menjadikan mantan guru kayak ini buat bener doyok wah dan saya kemauan baru hijau lalu buatan alah jemukan buatan
1: Matur nuwun sanget menika. Pak Wiono tapi Pak Bambang monggo.
2: Ji, matur nuwun. Awet napa? Pitakinan saking Ibu Dwijo saking Karangmojo nggih.
1: Nggih.
2: Matur nuwun sanget babagan menawi ingkang ngasta wonten ing SD menika guru bidang studi nggih. Nggih. Dados ingkang kawastanan Hangabei menika
1: guru kelas nggih.
2: Lajeng wonten menawi wonten ing sekolah menengah menika pancen guru mata pelajaran. Saengga menika jumbuh kan tetep kalian napa jurusanipun makaten. Kula sepakat sangat menawi wonten ing madyaning pawiyatan tingkat dasar utawi SD menika wonten guru ingkang mligi ingkang jurusan pun ugi saking bahasa Jawi. Saengga samangke tundhonipun saking tingkat dasar menika karakter budi pakerti saha basa tata basa tata krama menika saged kabentuk makaten.
1: Ngaten.
2: Jadi kula sepakat sangat to.
1: Nggih, nggih. Pak, oh iya lho monggo.
4: Nggih, kaitanipun kalian Ibu Yustina
1: niku
4: kula wau bab penulisan nggih.
1: Nggih, nggih.
4: Kula kinten menawi wonten kerentek madosi ingkang leres kula kinten maos buku-buku basa Jawa kaitanipun kalian penulisan nggih.
1: Nggih.
4: Antarane kaya kados pun aturaken Mas Abang bujuku loro-loro. Bujuku loro.
1: Inji.
4: Apa bujuku loro? Lah menika.
1: Inji.
4: Kados ingkang wonten ing sair-sair lagu lirik menika nggih.
1: Leres. Nggih.
4: Kudune
2: dadi tetes.
1: Oh, inji.
4: Malah kendel bal penyanyi bareng.
1: Ya inji. Inji.
4: Ya kula kinten nawi resep saking kula nggih. Maos menawi kerentek pengen bener nggih maos utawa niteni endi sing kudu o kudu o endi sing anggo dh
1: tanpa menika
4: ya menika Pak
1: mila kata-kata pun yang mboten sedaya namung mila sak menika lari-lari sak menika mila menika penyakit do kare do. Inggih matur nuwun rawuhipun Ibu Yustina kalian Ibu Dwijo kalau wau nggih. Salajengipun menika saking Bapak Ruslan wonten ing Wijirejo wonten ing Pijenan Wijirejo Pandak Bantul. Sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo, kados pundi menawi basa Jawa dipunawiti saking keluarga. Awit lari saking lari sak menika, kalian tiang sepuhipun menika kados kancanipun. Mboten sami basa. Inggih, matur nuwun. Terus pundi menika kaliyan.
4: Nggih. Nggih. Kula nggih setuju mawon nggih. Wiwit saking keluarga menika.
1: Nggih.
2: Sing wonten ing kelas wonten tembang dulanan ugi, wonten tembang mocopat, wonten geguritan ugi. Lajeng menawi wonten ing tingkat kelas 8, menika wonten cerita cekak, cerita pendek, cerita wayang ugi wonten. Lajeng kagunan basa kalebet pepindhan panyandra wangsalan. Lajeng wonten ing tataran kelas 9, menika wonten cerita wayang ugi Karno Tanding menawi kelas 9. Lajeng tembang mocopati pun menika wonten dandang gula
1: mangaten. Nggih, nggih. Dados mila menapa nggih? Wonten nggih, demeng caranipun lan menapa metode penyampaianipun mbok menawi setunggalan-setunggalipun wonten bedanipun
2: nggih.
1: Ngaten. Nggih, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Tri Harjito wonten ing Minggir Sleman. Sugeng dalu pendopo lan sugeng dalu narasumber, kula badhe nyuwun pirsa. Faktor menapa ingkang damel para putra utawi lari-lari sekolah tingkat SLTP dumugi SLTA kok kirang tertarik dumateng sastra Jawa? Nggih, matur nuwun. Matur nuwun Pak Triarjito wonten ing Minggir Sleman. Nggih. Monggo Pak Bambang utawi Pak Wiono.
4: Nggih, menapa ingkang matur nuwun nggih Pak Triarjito. Minggir nggih, kula nggih minggir. Ngagula-gulan.
1: Nggih.
4: Siswa SMP, SMA utawi SLTA kirang tertarik, Pak.
1: Nggih.
4: Kirang tertarik kalian sastra Jawa. Menika leres menapa ingkang pun aturaken Pak Triarjito, namung wonten istilahipun bocah menika kan wonten talenta utawi kanugrahan. Ingkang kados ingkang kula prangguli wonten SMA, SMA Semanu.
1: Menika
4: wonten ugi siswa ingkang remen sastra.
1: Nggih.
4: Berminat ya, amargi amargi mungkin menapa wonten talenta menapa Pak? Talenta
1: bakat nggih.
4: Wonten bakatipun dados ingkang gadah bakat menika nggih remen nggih. Ngrungkepi nggih, produktif ngoten.
1: Nggih, nggih.
4: Nanging ingkang mboten mbok menawi kan kecerdasan wonten sanesipun wonten ing bidang-bidang sanesipun mbok menawi ngaten.
1: Ngaten. Nggih. Nggih, kula sarjo awit perkawis ngaten menika mboten saged pung peksaaken kok nggih. Gatuwa saking mana nggih. Pak Bambang wonten tambahan monggo.
2: Nggih, mbok menawi putra menika dipun estu-estu ditawun tepangaken. Hasil kasusastran menika kados menapa lajeng bilih kasusastran Jawa menika mboten namung kagunganipun utawi wonten ing tanah Jawa kemawon aning sampun wonten ing ngabiyantara wonten ing saenjing bawana. Sehingga mbok menawi saking menika para putra saged mongkok utawi remen sanesipun menika ajak-ajak mboko sekedhik nyerat lajeng mangke menawi sampun nyerat menika sampun mawujud satunggaling seratan lajeng dipun kempalaken dados tunggal dados antologi seratan para putra lajeng pun terbitaken penerbit lak kathah sanget menika
1: nggih
2: menika lajeng dipun sengkuyung sareng-sareng para putra menika kanyoto nggih remen Pak dados tumbas ki ambak bukunipun setunggal setunggal setunggal ngaten nggih kaler ngaten
1: nggih nggih nggih dipun dados milem kedah menapa nggih telatos kedah sabar anggenipun nepangaken kula wau nggih kados pundi caranipun pun damel ingkang gampil sangat ngaten nggih langkung rumiyin pun tepangaken ingkang paling gampil lah mangke lak dangu-dangu menawi sampun wonten kretek kados ngendikanipun Pak Wiono lari badhe tuh raos tresnanipun lah menawi sampun tresna rak tentu badhe nderek nyinau nggih panjenengan. Nggih matur nuwun lawuhipun nggih. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber kula Ibu Yasinta Maria saking Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo. Badhe matur namung yen rumiyin jaman kula SD, jaman kula guru SD. Menika kula jadwal upami minggu menika basa Jawa bab celatu laku utawi tata krama. Lan minggu candhai pun kula ware bab jeneng-jenenge kembang, menapa jeneng-jenenge wowoan. Minggu candhai pun bab basa krama lan sanes-sanesipun. Menawi rumiyin mila mekaten ingkang dipun tindakaken dados sedaya saged kacakup pangertosan-pangertosan menika. Dene sak menika kados pundi kula mboten mangertos. Awit kula sampun selangkung tahun kepengker pensiun. Matur nuwun menika namung atur kula nggih, matur nuwun Ibu Yasinta Maria nggih. Mila era utawi jamanipun menika sampun beda nggih, Pak nggih. Mbok menawi metode utawi cara penyampaianipun dumateng putra nggih, mila kedah wonten apa mula nggih, kedah nut jaman lakone nggih. Nggih, wonten tanggapan kait kalian Ibu Yasinta menika? Monggo.
4: Ingkang Bu menawi kalau semanten kurikulum ini mengatakan mau tau menapa pun je. Nawi sak menika kadosipun anggenipun mucal miturut kurikulum,
1: mucal
4: silabus.
2: Nah,
4: menapa wonten langkah-langkah dina iki mengulang iki dina iki jeneng-jeneng lah kejawi menawi dipun selipaken saged. Jadi kurikulum tetap tercapai. Lan wonten tambahan menika bab menika wae mligi menika wae tambahan mungkin pinten menit utawi anu dipun jatah ngoten kula kinten mboten napa sae sanget menika usulipun usulanipun Bu Yasinta
1: nggih
2: nggih leres Pak Wiono Engkang kalau semanten pancen tataran SD, engkang wulan penyelesaian kurikulum bahasa Jawa tahun kalehewu selikur tanggal kalih ngantos dumugi tanggal sekawan Juni, tanggal pitu ngantos dumugi songo Juni, tanggal 11 ngantos dumugi kawan ulas Juni menika endamel ATP kaitanipun kalian menika materi wiwit saking SD, tataran SD ngantos dumugi tataran SMA SMK wonten. Dados menawi mocopat menika tataran SD nopo lajeng wonten tataran tingkat SMP kelas 7 8 9 menopo kelas lajeng tataran tingkat SMA saenggo 11 tembang mocopat menika saged sedaya pun sinau ngaten tuladanipun ngaten.
1: Inggih, matur nuwun menika Ibu Yasinta Maria ingkang wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo. Salah singipun menika mempunyai yang pungkasan menika WhatsApp yang sakit baturaken sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking penjeninganipun Bapak Supriyono wontening Wonogiri, namun kula sikik wontening telepon menika monggo sugeng dalu pendopo. Inji monggo sakit pun nambali inji wontening gangsal sekawan 0333 setunggal penelpon sakit kula tampi sadaringipun kula ngaturaken paring pangantikan ingkang lumantar WhatsApp inji monggo. Pemulai padi ponambali sugeng dalu pendopo.
6: Sugeng dalu Pak Pendopo Pak.
1: Inji sugeng dalu monggo menika Pak
6: Pak Wening.
1: Pak Wening Gunung Kidul monggo Pak.
6: Inji. Matur nuwun Bapak narasumber.
2: Nggih.
4: Pak Wening.
6: Inji. Nyun sewu Pak Wiyono anu. Ingkang dalem
1: lenggapi dalem wonten ing
2: Semanu Kidul utawi Semanu Selatan. Ler SMA Pak, Pak Wening.
6: Oh, kalau wonten Kak, ngene wonten napa? Ngisi bab sastra Jawa kegiatane. Kula sampun pengin Pak sak pejagong kalih Pak.
1: Nggih.
6: Program Bapak kula iki saged ning guyung sak saged-saged.
2: Oh, nggih. Matur nuwun sanget.
6: Nggih. Namung ngaten Bapak kula minat ngenipun. Rawin mbok pilih longgar wekdal. Katuran pinarak wonten tubuh kulon ora kok isih kula marentah mboten.
2: Wonten pundi Pak alamatipun?
6: Kula wonten Branang sak kidul Banjo Pak.
2: Branang kidul Banjo. Kalian ngene Bu Endang
6: pun nika mangke wonten apa? Bengkel mobil
2: ngene. Oh nggih ngapas.
6: Nggih nika mangke nek wonten mriku Pak Heri ngeten Pak.
2: Pak Heri, nggih siap.
6: Nggih. Kula remen ugi program RRI tentang Jawa Jawa menikah terus masuk ya Pak Isa saya ini semut aktif tidak kegurikan ini Pak.
2: Oh, bijang dipun kintunan Pak wonten yang majalah grup mereka
6: bilang-bilang yang saya pas beringgali tidak wonten hari ini pelonggar penggali
2: siap
6: ya Pak Eri ngerti nih Pak
2: ya siap Pak Eri
6: supaya Dewi ini kalau soan Bapak ini gandeng binatang yang kawan tenan anu akhirnya saya nanggapi mikrolawan.
2: Siap.
6: Menangguli seratan dengan klien tu.
1: Yeah.
6: Alangkah indahnya kita tuh yang tahu dengan besok. Jujur yon. Langsung dengan berbayang macam itu terus kita jujur untuk saling mendukung.
1: Terus
6: perlu berpele-pele saya. Niat pun saya kalau gitu. Lebih baik ini diingatkan langsung dengan cara yang karena budaya ini semua harus terlibat selagar untuk mempertahankan dan berjuang. Kalau saya Pak Sudiman melalui bedaan lagu-lagunya kembang nopo kemana belum batin gini di takok kita ini Jawa ini radiatori batin gue dah peliting. Lebih baik langsung jawabnya diberikan biar edukasi itu cepat dipahami.
1: Ngaten.
6: Kalau cepat hilang itu bagi yang dering bersa-bersa yang lupa jadi kelingan. Ngaten Pak.
1: Inji.
6: Jauh ini.
1: Inji.
6: Kita terhadap hal-hal ke budaya Jawa ini. Mbak pilih mengkasten yang saya Pak Wiono lantu-lantu insya Allah matunun sak dari pun jangan ngaputin sangat
1: inji
6: salam budaya matunun
1: masari budaya matunun rawai pun ya ingin pengkasan menikah saking penjaringan pun Pak Supriyono kalau mau ya sugeng dalu Pak Supriyono menikah saking Wonogiri ya Pak ya Wonogiri ya matunun Pak Supriyono Wonogiri derek remen kulon derek sinau wonten ing dalu menika gayut kalian sastra Jawa mliginipun kagem para putra. Nah, mugi-mugi
7: sastra Jawa saged lestari, ngrembaka dipun tresnani. Salam budaya, nggih, matur nuwun lestari budaya saking Mas Supriyono wonten ing Wonogiri. Nggih. Namung ketinggalipun kepedal sampun tunggap paripurna, namung wis manten monggo wonten paringing pangantikan ingkang gayut kalian temandal menika monggo, Pak.
4: Nggih, matur nuwun sangat Bapak Sugiman. Menika kula anika dilalipun wonten titipan.
7: Oh, nggih.
4: Kula janji engko bengi tak sebut ya. Menika kadang kaitanipun gayutipun kalian pengembangan sastra kepada generasi muda. Sampun wonten ingkang nempuh kados ingkang pun pandegani dening Tri Mbak Tri Wahyuni kelan Progo menika wonten regas, Pak.
7: Ngaten.
4: Remaja geblek,
7: geblek bersastra.
4: Menika langkahipun remaja remen kula remen nyawang menika wonten YouTube ugi wonten terus wonten share-share wonten WA kula nggih. Napa njlentrehaken Mbak Tri Wahyuni menika kula menika generasi muda wis mlaku dhewe.
7: Ngaten.
4: Lajeng ugi kala tanggal 13 Maret kala wingi wonten ing SMA Satu Rongkop wonten lomba maca geguritan. Lah niku SMA ning ing pesertanipun SMP. Dadi sekaligus nggih napa nggih ben mengenal SMA. Dadi menika nggih langkah-langkah SMA SMA Rongko menika Bu Sri Sulasmi menika saya sangat wonten lomba maca dados wonten makanya kan wonten jembule berarti wonten semangat
7: ngaten
4: nggih menika tambahan kula matur nuwun sanget
7: Mbak Bambang monggo dumateng Sutresno Budaya
2: nggih kula minangka sepisan mucal wonten ing pawiyatan monggo sinaoso bapak ibu mboten napa ngasta basa Jawa, basa Jawa ngaten kados Pak Wiyamanipun fakipun mboten Jawa. Aneng remen babagan basa lan sastra Jawa. Sumangga kula panjenengan sami sami gegulang. Istilahipun kula piyambak njenengan gegulang babagan tata basa, basa unggah-ungguh lajeng kerso ngginakaken menawi kala rumin menika wonten wekdal khusus mirunggan ngaten dinten Sabtu menawi kala rumin menika wajib ngginakaken basa krama inggil kagem wonten napa wonten pangantikan saben dinten menika sumangga Bapak Ibu mboten sah ajri klentu awet saking klentu ini kok dados samangke mangertosi leresipun mboten.
7: Inggih,
4: butuh proses.
7: Matur nuwun rawuhipun Pak Wiyono, matur nuwun rawuhipun Pak Bambang. Kisgeng dalu Mas Klower wonten ing Godian menika kula tampi, matur nuwun rawuhipun. Lan mugi-mugi andaran sinaoso kanthi bumbu guyon parikena saged murakapi, mimbui seserepan, mimbui tresno lan raos handar beni nggih. Daya dinayan mugi sastra Jawi mliginipun tetep lestari ngrembaka.
2: Amin.
7: Matur nuwun tansah kula antu-antu rawuh panjenengan lan ugi kadang-kadang sanggir sanggar sastra Jawa Yogyakarta sanesipun.
4: Amin. Amin. Siap.
7: Mekaten Sutresno Budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ing wusana mugi murakapi. Sugeng dalu, sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nembiki mohon katur akan jiwanten rujak cinguro contolong solan lingsir ngulon ngerenggani kiaran mikos plus ndali meniko sukeng daluk saking penyanyi pun Mbak Yung Giyuk wantening luar Magelang kintun lagu meniko kagem setia sutresno wantening bundi kimawon hirungan kagem Mbak Nani Bajuri wantening gamping uki Mbak Suryati wantening kulon progo ganti atur sukeng dalu sukeng laras lagu ini pun menawi saketil kuntal kantil pun cawe saken lumiennya monggo mangke pun laras sasarengan. Salah singi pun ingkang kepareng rawuh kula tampi halu sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Wis sugeng dalu monggo.
1: Lan rezeki wonten ing panjenengan salam bahagia.
0: Yeah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Lan mungkin lagu ini pun derek mawon salam-salam kagem Pak Nardi Mursari, Pak Iskandar Tegalwoko, Pak Kasiono, Bu Sas, Bu Tarmi, Bu Mudo, Bu Tidut, Bu Siwi, Bu Legi, Bu Sri Sedaya Mawon, Pak Widodo, Mas Giarto, Mas Narto, Mas Pardi, lan kagem sedaya mawon matur.
0: Iye, matur nuwun Pak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten. Sawingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Mas Giman Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu waruslan
2: niku. Waruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwi Jo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Mbak Yoyu Sirup, Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Ibu Warini, Ibu Wagiyati wonten Waring, Pak Wening wonten Wonosari, Mas Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Padu. Kula lagunipun nyuwun Pak Guru wekdal kita kunduraken lepat musih pangapunten matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan nggih. Sawingkingipun Pak Ruslan halus sugeng dalu.
3: Mikus plus sugeng dalu Mas Dwi Nurseto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
3: Bapak Kasiono mbulawen kintun salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso ing bedal wonten ing sanggrahan. Mbah Noyo Ki Rukun Werdo Ki Resi Seto, Pak Tupar, lan atur sedaya para sutresna mikus plus sugeng dalu sugeng midhangetaken lagunipun nderek Mas Sugiman Dwi Nurseto. Matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo alu sugeng dalu mikus plus.
4: Sugeng dalu mikus plus Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Sugeng tuka
4: salam sehat selalu nggih kula badhe nyuwun sekar Pak Tani menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cuma wis sedaya sae badhe tersalam kagem Bunda Dwija Mbah Noyo Pak Wening kalian Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Supoyo kalian Bu Ningsih ingkang dalem Wonosari kalian
0: nggih
4: kalian Bu Agianti Desri Supatmi Bu Naomi sedayanipun Bu Naomi Bu Yayu sedayanipun Bu Yayu Bu Sri Utami Bu Sri sedayanipun Bu Sri lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mikus plus dalu menika matur Mbak Nuwun masuk gimandi
0: sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati sawingkingipun dalu sugeng dalu
5: mikus plus Pak
0: sugeng dalu Pak Mening monggo
5: Dirgahayu negeriku Indonesia tercinta merdeka
0: merdeka,
5: merdeka Pak nggih lestari negeriku menuju kemakmuran kedalutan.
0: Amin.
5: Nggih Pak Sugiman lagu nipun dalem nderek mawon manut menika. Nggih nderek atur salam nggih Pak kagem saudara kita pendengar cinta pendengar berempat RRI Yogyakarta. Ya wonten kersan pun Bapak Narto Indra wonten Bekasi, Bapak Haji Ngadiono, Bapak khusus sebagai kalian ibu Bapak Heri Sarjono lajeng Iyang Sas, lajeng Mami Sartika, lajeng Budi Dwijo, Ibu Sri Utami, Ugi Bu Agianti, Bu Yanuarsih, Bu Saginem, Mbah Noyo, ugi Eyang Warno dan Badan Sari, ugi Bapak Sunaryo kalian Bu Endang dan Bu Sari Wonosari, dan Pak Poyo dan Klaten, dan Mbak Jenny, Mbak Ana, Mbak Anggun, dan Mbak Anggun dan Jepitu, dan Dada Payung Gunung Kidul, Kajeng. Sedaya kemawon, mugi kalipur Buka remen tansah winantu ing panuwunan matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wening rawuhipun sawingkingipun alus sugeng dalu.
6: Assalamualaikum Mas Giman Nursito.
0: Waalaikumsalam monggo yusiru.
6: Kroncong nggih niki nggih.
0: Niki mikus
6: kula menawi wekdal tasih nyuwun kodhok Pak Jaran nggih Mas.
0: Atur
6: salam kagem Bunda Cuijo Mbah Noyo, Pak Asari Kang Gilas, kalian Didik Gono Pak Sawiyo, Bu Mega, Bu Yurati, Mas Adi Wontosari, Bu Sumi Sandaan, Mbak Parti, terus kali kagum Kang Jono, Pak Sardio, Pak Tupar, Mas Yudi, Prayogi kagum sedoyo nggih Mas,
0: matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo nggih. Ngersakan kembang enceng-enceng kakintun kagem Budu Ijo kolawa Bu Yayu matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo lan kagem sedaya sutresno mliginipun ingkang asring ngintuni kula matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Mas Giman Twinner Seta menika Bapa Bimo monitor inggal saking Timo Mas Giman derek pitepangan kalian sedaya kru lan monitor Pro 4 RRI ugi kagem sedaya sutresno Nikos Plus dayanipun kagem Mas Giman Twinner Seta sugeng tugas matur nuwun inggih matur nuwun rawuhipun Pak Bimo nggih monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun sutresno budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa wonten pring gading ojo gelo lan katresnan katurak.

0: Mikir enggak, gimana wujud Indonesia yang ideal buat kita? Berdaulat saat teknologi dan karya lokal kita diakui dunia. Adil saat semua punya kesempatan yang sama buat berkembang. Dan makmur saat ekonomi bergerak dari kreativitas anak mudanya.
1: Perubahan itu enggak nunggu nanti. Aksi kecil hari ini, penentu masa depan bangsa.
2: Saatnya anak muda ambil peran, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.

Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu. Sugeng pepanggihan wonten ing atur pasugatan Uyun-uyun Manasuka lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman duwi nur seta ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggali. Rajian gending-gending Jawi sesarengan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kepareng badhe lumarap. Mugi saestu saged minangka kanca wungon lan panglipur. Sutresno Budaya badhe kabiyarsa rajian gending Ramban setunggal. Kabiyarsa gending Lolo laras pelok padat 6 minggah gambir sawit kasusul Ketawang Agung. Kula bali ingkang badhe kabiyarsa gending Lolo laras pilok padat 6 minggah gambir sawit kasusul Ketawang Agung. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: ini nak ngenteni kanca nak ini nak sapa mengko sing teko ya kuwi sing kancaku
1: sampean mbok ngundang wong rondo kae lho mbak ngundang wong rondo kae
0: wong rondo
1: heeh adate Pak Kartiki sok rondo neng kono
2: neng ndi
1: ayo sok rondani bojone bareng
3: ono kentrongan ora ono
1: jaga ta
3: wah mumet aku
1: lera tenan ta ora usah dundang wis teko
3: do teng krenung neng kene kesore mau tindak pundi
0: adik kula niku ngenteni sampean
3: oh ngaten
0: neng kene wae mbak yu ngenteni Mas Kardi
3: oh ngaten
0: lho kok ujug-ujug lho sampean kok ya rawuh lho
3: kok nentem bung ujug-ujug kula niku juga jimpitan ini mubeng enek kenangan pirang-pirang kok ra ono tabunge saya apa saya ketan niku
0: lho jarene jimpitan niku sakniki di saat ini diganti duit jimpitan
3: itu
0: jimpitan beras apa duit mas?
3: Ini kok gak tembungan itu jimpitan beras saat ini pun diganti duit kok beras itu panggilnya mau penik saat ini kok rung nanti mis pancinnya di lelan pun udah tetan kabeh
1: ini kok mas Inten saya gak bawa keprak mbeten nanten duduk ini kok mas saya gak bawa keprak mbeten nanten duduk ini kok mas Inten
3: kok ada kok dadak takon tuh ya? Saat ini bodoh nih kok ya? Wah, lha dia dicemlolo iki ya. Lah.
1: Nek gedhe rong suwe. Nek kurang reti tenan sing gawa ki sapa? Wong gawa keprak rasa. Napa?
3: ABG.
1: ABG niku napa?
3: Anak baru gedhe. Nutok ya weng liri apa ora tenanan kok.
1: Sampean ki wong nutuk kaya ra tenanan ki ngapa e?
0: Nutuk niku warna-warna.
3: Nggih.
0: Nak nutuk tenan marai lara.
3: Nggih.
0: Ning nutuk sing ra lara niku lho sing angel.
3: Kaya
0: niku ra nutuk ra lara.
3: Nggih, karo sambat. Lah sambat niku nek ditutuk seru ya.
0: Aduh.
3: Ya. Marai nutuk lirih. Aduh. Ya.
1: Ya ngalah.
0: Nah niki wae. Lah
3: padahal niku barang niku
0: iya. Niki wae nutuke nutuk sih katresnan.
3: Napa ngerti
0: lho? Diarah-arah men ora lara.
3: Napa ngerti lho jeneng? Kok kaya le iso merupakan nutuk katresnan. Wis ra ono katresnane sak pitipit to.
0: Lunga nang endi kok dadi ra ono ki? Sampeyan kok senengane kok sok mbedhek sing urung mesti lho.
3: Niku dosa nggih?
0: Jare wonten tetembungan.
3: Nggih.
0: Segara
3: nggih
0: iso dijajake.
3: Kali
0: gedhe iso dijajake.
3: Iso dijajake.
0: Nek
3: atine
0: wong mboten ngerti.
3: Lha jajake piye Dik? Piye Dik?
1: Lah mboten ngerti kula
3: wong.
1: Kula arung tak jajake kok nek dijajake kula tau.
3: Metu nggih kene iki ora iso ya.
1: Iki lho sampean iki Mas Kardi iki.
0: Nggih iya apa tenan?
1: Nggih kene iki. Lha nggih kene nang karo ngangetke aku e.
3: Aku anggere petok iki jane sik sungkem aku apa kono sungkem aku ya.
0: Kene ya isih ana.
3: Isih nang koretan sawalan kok ya. Kudu kula sungkem nggih Kang Mbok.
0: Kalih kula.
3: Kula tapi lenggah wonten kerasi menika kerah ginggir.
0: Mboten sanyek kedengkol lho. Mboten sah lho.
3: Nek mboten ketok niku kaya mboten lega niku.
0: Pokoke kutupan niku. Pokoke cekapan ngandika.
3: Nggih.
0: Mboten sah nyepeng dengkul kula.
3: Parang matur ngajaripun Kang Mbok.
0: Nggih.
3: Ingkang sepisan kula ngaturaken. Sungkeming pangabektos.
0: Nggih.
3: Lahir tumus mebatos. Ingkang paling alih kula ndodo sedaya kalepatan-kalepatan mbok bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih wonten ngarsanipun Kang Mbok. Mugi-mugi pupung dinten riyadi menika pun lebur wonten ing wulan riyadi menika. Lan salajengipun kula nyuwun tambah pangestu.
0: Ajengten pundi sampean kok
3: kula badhe krama malih.
1: Mas Kardi iki kok ngedeg-deg iki to ya. Kok badhe krama malih iki lha sing lawas ajeng dinehke sinten?
3: Sik lawas dienggo serep.
0: Oh. Nek mbok gek kowe nok sing diriki-iriki. Iso.
1: Ora nek Mas Kardi iki tak anggap kakangku dhewe kok, Mbak.
3: Kuwi kira-kira lahir batin ora ya.
1: Lahir batin Mas, nek kula nganggep sampean iki kaya kakangku dhewe dadi ora arep werna-werna.
3: Nah, ra.
1: Nggih, Mas. Nggih.
3: Nek nek ra ono kakang, nggo kakang. Nek ra ono bojo, nggo.
1: Ya mboten kok njo nek ra ono bojo dienggo bojo tenah panu.
3: Nggih. Matur nuwun nggih. Kados pun kula dereng sampeyan sak kembo niku.
0: Nggih nggih. Aduh,
3: tiba-tiba
0: rupane niku panjenengan le ngendika
3: njenengan nganti kejut ora tiba.
0: Ngeten nggih Dimas.
3: Nggih.
0: Tiang gesang menika tentu nggih mbok lepat.
3: Nggih.
0: Mila yen panjenengan ngendika bilih.
3: Nggih.
0: Badhe lebur dosa.
3: Nggih.
0: Semanten iki kula. Tiang sepuh menika kala mangsa nggih sok nyuwara ning ora krasa nak kuwi nglarani ati.
3: Nggih.
0: Pramila kula lan panjenengan kalepatanipun
3: nggih.
0: Sageta sami 00 panjenengan yo kek entek lupute kula yo entek lupute.
3: Nggih.
0: Panjenengan ngapura kula ngapura sampean.
3: Dipun
0: setuju?
3: Nggih. Nggih.
1: Lagi kula nderek idem lho Mas Kardi.
3: Mau aku ora trimo aku nek mengidem kuwi. Ayo kudu salaman.
1: Kula kudu sungkem.
3: Sungkem yo. Aduh diraketake nek wis raket yo terus piye ngono lho. Mau aku nek mengwaton idem.
1: Oh nggih.
3: Ngene iki rada rene ora ndek. Mau aku nek rada adoh. Nah.

0: janji kok jan kaya ngono lho.
1: Sake banget ya, Mbak. Urip sepisan we kok rusak
2: ngono lho. Pisan kok rusak.
0: Lapono luwe nak, kuwi dilapi luwe kuwi lho.
1: Aku marah lalu nangis aku nak.
2: Urip pisan kok rusak.
1: Mas diterima-terima ke mawon, Mas.
0: Wong ngoten niku garile ngrasake kok, Mas.
2: Nora mulur.
0: Kok manut banget.

0: pemut kono. Orang kami harus coba undang-undang si kata lumpen.
1: Nuwun para miarsa Sutresna Budaya. Cekap semanten atur pasugatan Yon-Yon Monosuko saking keluarga Jawi RRI Naik Jakarta. Caos pemut pilih penyerengan badhe sare monggo kula aturi nuweni pintu-pintu cendhela-cendhela menawi dereng dipun kunci kangge njagi sedayanipun.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Ngaleluri Butoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Enjang Sutrisno Butoyo. Kembali menyapa Anda saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan kita berjumpa di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan di pagi hari ini Sutrisno Butoyo segera kami akan ajak Anda bergabung mengikuti program Babakan Niti Kabecikan Buddha di hari Selasa dengan penyuluh agama Buddha Ibu Jumiati yang akan mengangkat tema bahasan Hidup Sederhana, Hati Lebih Bahagia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato sammasang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sammasang buddhasa. Sutrisno budoyo, para bapak ibu, pasaka pasaka yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur pada Sang Triratna, Buddha, Dhamma dan Sangha yang melimpahkan berkah, kebahagiaan, kesehatan dan memberikan pengarahan kita menuju jalan yang benar. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita merenungkan ajaran guru agung kita, Sang Buddha dengan tema Hidup Sederhana, Hati Lebih Bahagia. Sutrisno Budoyo, pada zaman sekarang banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh banyaknya harta yang kita miliki, kemewahan, jabatan, atau pengakuan dari orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kita sangat sering melihat orang-orang yang berlomba-lomba untuk memiliki rumah yang besar, yang mewah, yang lihat dari luarnya itu indah, atau kendaraan-kendaraan yang bimewah. Nah, itu kita sering melihat misalnya tetangga memiliki mobil Avanza, terus saya ingin melebihi dia, milih yang lebih mahal lagi. Misalnya ada yang memiliki HP, aku ingin memiliki HP yang tipenya lebih tinggi. Atau pakaian-pakaian tetangga kita yang bermerek. Kadang kita ingin beli yang lebih hit atau lebih bagus atau lebih yang lagi tren. Nah, tanpa kita sadari, keinginan tersebut terus tambah dan sering kali membuat hati kita tidak pernah merasa cukup. Apa yang kita miliki tidak merasa puas. Ingin lagi, dan ingin lagi. Nafsu keinginan kita tidak terkendali. Padahal kita tahu Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan muncul karena adanya keinginan yang terus melekat, melekat di dalam diri kita. Keinginan tidak terpenuhi, muncullah kecewa, marah, rasa iri, bahkan putus asa. Nah, kita sebagai umat Buddha, sebaiknya kita tidak berpikir seperti itu. Nah, kita mampu untuk hidup sederhana dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita tidak usah memikirkan harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita melihat kembali lagi kepada diri pribadi kita, kemampuan kita, sebatas manakah kemampuan kita ini. Nah, itu kita akan merasa lebih bahagia. Tetapi kalau kita melihat kemampuan orang lain yang melebihi kita dan kita ingin mengejarnya, tentunya penderitaanlah yang akan kita peroleh dan kita tidak akan merasa cukup. Hati kita tidak akan tenang dan damai. Sutrisno Budoyo, apa sebenarnya makna dari hidup sederhana ini? Hidup sederhana di sini bukan berarti hidup miskin atau menolak kekayaan. Dalam ajaran Buddha, hidup sederhana berarti menggunakan apa yang kita miliki ini secara bijaksana, tidak berlebihan, dan tidak dikuasai oleh keserakahan. Tapi seringkali atau banyak kita lihat keserakahan ini yang muncul di dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena kita belum bisa mengendalikan diri dan pastinya akan penderitaan yang muncul di dalam diri kita. Seseorang boleh memiliki harta, tetapi jangan sampai harta yang dimiliki diri ini, harta hanyalah sarana untuk apa? Untuk menjalani kehidupan. Bukan tujuan hidup itu sendiri. Nah, kesederhanaan adalah kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan kita. Jadi kita menganggap itu sederhana atau kesederhanaan itu sesuai kemampuan kita, bukan karena dinilai oleh orang lain. Jadi kita tidak boleh berkecil hati walau melihat orang lain yang lebih mampu atau yang lebih kaya dari kita. Kita dapat membeli karena memang kebutuhan, bukan karena ingin dipuji ataupun gengsi.
Jangan kita merasa, oh orang lain ini, beli itu. Terus kita gengsi, ah aku gengsi kalau tidak bisa melebihi orang lain. Itu hal yang tidak benar. Orang yang sederhana akan merasa apa? Merasa lebih cukup. Cukup dengan apa yang dimiliki. Namun, tetap harus rajin bekerja, berusaha, dan berbuat kebajikan. Nah, ini adalah salah satu juga dari ajaran Guru Agung kita Sang Buddha. Sutrisno Budoyo, ketika hidup sederhana, kita tidak terlalu terbebani oleh keinginan yang tidak ada habisnya ini. Kita tidak sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lebih, apa karena kita itu tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita akan lebih apa? Bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kita memiliki waktu untuk keluarga, untuk berbuat baik, untuk bermeditasi, dan mengembangkan batin. Nah, ini malah akan membuat kehidupan ini lebih bahagia karena kita lebih menerima dengan apa yang kita miliki. Tidak usah memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan pribadi. Sang Buddha mengajarkan bahwa kepuasan adalah kekayaan yang paling besar. Jadi kepuasan ini, kepuasan dengan apa yang kita miliki itu adalah kekayaan kita yang paling besar, bukan dilihat dengan harta atau dibandingkan dengan harta yang dimiliki orang lain. Orang yang selalu merasa cukup akan lebih bahagia dibandingkan orang yang memiliki banyak harta tetapi tidak pernah merasa puas. Mengapa demikian? Kadang orang yang sudah memiliki harta kekayaan itu malah mereka berpikir, bagaimana ya caranya harta saya ini tidak dicuri oleh orang lain atau saya tidak ditipu oleh orang. Nah, karena kekayaan itu malah kadang membuat penderitaan, bukan kebahagiaan. Jadi memiliki harta yang tidak harus banyak atau cukup untuk kebutuhan sehari-hari itu malah akan membuat kebahagiaan, hati lebih tenang, tidak akan merasa takut kalau harta benda kita hilang, dicuri, maupun kita kena penipuan atau mungkin direbut saudara atau bagaimana. Karena apa? Karena kita sudah bisa memiliki hati yang puas. Sutrisno Budoyo, kita juga dapat memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita melihat ada dua orang ya ini. Orang pertama memiliki hasil yang besar, tetapi dia ini selalu merasa apa? Merasa kekurangan. Tiap bulan bisa membeli barang baru atau produk-produk baru, produk-produk yang baru hot atau hit. Nah, mengejar kemewahan dan terus berutang demi gaya hidup. Nah, ini hal yang tidak pas ya. Akibatnya apa? Karena kita tidak melihat dengan kemampuan pikiran yang kita miliki, akibatnya kan pikiran yang penuh dengan kecemasan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ketakutan, kecemasan, takut kalau kita tidak bisa seperti yang kemarin-kemarin. Nah, di dalam contoh orang yang kedua, ini memiliki penghasilan yang biasa. Nah, ia menggunakan uang atau harta yang dia miliki ini hanya sesuai kebutuhannya. Dia juga bisa menyisihkan sebagian untuk membantu orang lain dan hidup dengan penuh rasa syukur. Nah, walaupun hartanya itu tidak banyak, tetapi ia hidup lebih tenang dan bahagia. Karena apa? Karena tidak memiliki kecemasan. Kecemasan kalau-kalau hartanya hilang, dicuri orang lain, atau kalau-kalau kita dilebihi, atau maksudnya kekayaan kita dilebihi oleh orang lain. Kecemasan, ketakutan tidak akan membayangi diri kita kalau kita bisa menggunakan harta kekayaan kita ini sesuai dengan kemampuan. Nah, dengan demikian kebahagiaan ternyata tidak bergantung pada apa? Pada jumlah harta yang kita miliki dan juga cara kita memandang kehidupan ini. Sutrisno Budoyo, kesederhanaan dalam ajaran Buddha, Sang Buddha sendiri memberikan keteladanan hidup yang sangat sederhana. Jika kita melihat dari cerita Buddha Gautama, itu beliau adalah seorang anak seorang raja atau seorang pangeran, tetapi beliau tidak menggunakan kekayaannya, tetapi hidup sederhana. Walau lahir sebagai seorang pangeran, beliau ini meninggalkan kemewahan itu. Demi apa? Demi mencari jalan menuju kebebasan dari penderitaan.
Jadi pembebasan bagi semua makhluk dari penderitaan. Pangeran Siddhartha ini setelah mencapai pencerahan atau menjadi Buddha, menjalani hidup dengan sederhana. Beliau hanya memiliki apa? Kebutuhan pokok, menggunakan segala sesuatu secukupnya. Nah, kesederhanaan tersebut bukan karena kekurangan, melainkan karena kebijaksanaan, kebijaksanaan dari Sang Buddha. Nah, ini telah jadi Sang Buddha telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati itu berawal atau berasal dari batin yang bebas dan dari kemelekatan. Jadi kita sebagai umat Buddha haruslah mengingat atau berkaca dengan Sang Buddha, karena beliau itu adalah seorang pangeran, ya, pangeran yang mencapai pencerahan atau menjadi Buddha. Tetapi di dalam kehidupannya tidak mewah, melainkan sederhana. Sutrisno Budoyo, cara melatih hidup sederhana ini dapat kita lihat beberapa hal, ya, yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah belajar bersyukur, mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Jadi kita tidak usah berpikiran yang tidak-tidak. Kita berucap rasa syukur, ini akan membawa kebahagiaan. Yang kedua, kita dapat membedakan kebutuhan, dan juga kalau kita membeli sesuatu, misalnya itu tidak usah barang-barang yang tidak kita butuhkan kita beli. Yang ketiga, tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain. Kalau orang lain lebih berhasil dari kita, itu kita tidak usah iri, karena apa? Kita lihat kembali kemampuan kita hanya sampai segitu. Tidak perlu memikirkan orang lain yang lebih dari kita. Yang keempat, kita dapat melatih dana. Kita berbagi dengan orang lain. Dengan kita belajar berbagi dengan orang lain, jadi kita belajar untuk melepas kemelekatan terhadap harta yang kita miliki. Yang kelima, kita dapat melatih perhatian penuh atau sati, agar setiap tindakan yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, bukan karena dorongan nafsu dan gengsi. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk melatih diri kita pribadi untuk melatih dalam hidup sederhana. Apa kita bisa membiasakan hidup sederhana? Maka kita banyaklah manfaat yang akan kita rasakan, saudara-saudara. Kalau kita bisa berlatih dengan baik, melatih hidup kita itu dengan sederhana seperti tadi, ya, kita dapat merasa puas dengan apa yang kita miliki. Itu akan membawa manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Kita apa? Dapat merasakan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Kadang orang lain mungkin bisa, waduh, si A ini hidupnya seperti ini, aku harus melebihi apa yang dimiliki. Nah, ini berpikiran terus, kepikiran hal-hal yang harus melebihi orang lain. Ini apa? Menimbulkan apa? Ketidakbahagiaan. Karena apa? Cemas kalau kita tidak bisa melebihi orang lain. Karena demikian, pikiran kan akan menjadi lebih menderita. Pikiran ini tidak tenang. Ada orang yang memiliki mobil, langsung jatuh sakit. Karena apa? Karena tidak bisa membeli mobil juga. Terus ada yang bisa membeli tanah serta bangunan yang mewah, pengen tapi tidak bisa, terus menjadi sakit. Nah, itulah kalau kita tidak bisa memberikan atau menerima manfaat dari hidup sederhana. Tapi kalau kita sadari dari manfaat hidup sederhana ini, maka kita akan merasa apa? Pikiran menjadi lebih tenang, hubungan keluarga menjadi lebih harmonis, keuangan lebih teratur, kita lebih mudah untuk menolong sesama. Hidup kita ini juga akan memiliki rasa syukur. Nah, Sutrisno Budoyo yang berbahagia, marilah kita hidup dengan sederhana, bukan untuk hidup yang miskin, melainkan untuk membuat batin menjadi kaya akan kebajikan.

Promo TRI ing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja seterusno budoyo pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan program Uyon Uyon Enjing. Gending soran di pagi hari ini akan kami dari katuk Anda dari gending kembang pacar Laras Lendro Patet 6. Sugeng midhangetaken.

0: Loh, kowe iki mau ngijen to, Nduk?
1: Nggih, Mbah Dal. Bapak nembe mawon lunga numpak motor.
0: Lah dalah. Wong bapak kok lunga? Lunga kuwi basa kramane apa coba?
1: Napa, Mbah?
0: Ya bapak ki nek bapak kuwi nembe tindak, ngono kuwi sing bener.
1: Oh, ngaten.
0: Bapak nembe tindak nitih montor, ngono lho, Nduk.
1: Bapak nembe tindak nitih montor.
0: Nah, kuwi sing bener, heeh.
1: Ngangsu kawruh.

0: Sutresno budaya
1: kula Dalijo Angkring.
0: Sampun kesupen lho.
1: Suka sami suka.
0: Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital.
1: Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
0: Semoga hasil oleh.

0: Ayo, waktu ini jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat durunge entek. Nis, deloken to iki. Saiki rego emas ki munggah terus, rumedun-medun.
0: Iya, Mbak, kelingan ora. Tahun wingi iki emas ketoke regane cek sak jutaan e. Per grame kuwi. Ngerti ngono ya, Mbak? Tuku emas wiket biyen ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget? Lagi rembukan apa?
1: Iki lho, maca berita ning rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo. Sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi 2.000 triliun. Target tersebut diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartono mengatakan target tersebut disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun, pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun. Namun pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Airlangga mengatakan pencapaian target tersebut tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga akan mendorong pembiayaan komersial bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta hingga 50 miliar atau lebih. Beralih ke informasi lain, Leman Park Hotel Yogyakarta kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman menginap yang memadukan kenyamanan seni dan budaya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui special launching In-Room Painting Exhibition yang menghadirkan karya-karya pelukis Koko, seniman asal Yogyakarta. Seniman tersebut dikenal dengan karya dengan detail tinggi serta kekasan tema kedirgantaraan, kendaraan klasik, dan bangunan bersejarah. Managing Director Loman Park Hotel Yogyakarta, Handono S. Putro, mengatakan penyelenggaraan pameran tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan hotel tidak sekedar sebagai tempat bermalam, tetapi juga ruang yang mampu mempertemukan masyarakat dengan karya seni. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo. Perempat RRI sudah kembali mengudara di pagi hari ini untuk menemani Sutrisno Butoyo di program Matuk Gato. Ketemu lagi bersama dengan saya, Jordan Talaksaru. Gimana? Udah bosan belum? Kalau udah bosan, coba komentar ya. Kalau belum, yowis kita lanjutkan. Kalau udah bosan, kita tutup acaranya yang baru dibuka ini, Sutrisno Butoyo. Selamat berkegiatan, selamat beraktivitas. Apapun kegiatannya, aktivitasnya di pagi hari ini, tak temenin sampai nanti jam 7 pagi sembari kita olah otak ya, Sutrisno Butoyo. Ini saya sudah nyiapin soal-soal bahasa Indonesia. Ya, pokoknya ini soal bahasa Indonesianya cuman butuh yang namanya ketelitian. Ingat, ketelitian, Sutrisno Butoyo. Kalau nggak teliti ya nggak bisa ketemu jawabannya. Ya. Soalnya mudah banget, ini saya kasih yang mudah banget. Kalau kemarin mungkin banyak yang kejebak, sekarang yang mudah aja lah. Semoga yang mudah ini juga nanti bisa banyak yang benar ya jawabannya. Kalau nggak banyak yang benar, waduh, pertanyaan besar ini. Kepiye yoan ya? Jangan lupa yang baru bergabung, pertama kali mendengarkan perempat RRI, interaktifnya bisa di WA, bisa di telepon. WA-nya di 0895-01-441066. Kalau teleponnya 0274-540-333. Are you ready? Kita mulai tesnya di pagi hari ini ya, Sutrisno Butoyo. Pertanyaannya dengarkan baik-baik ya. Coba pilih yang mana kalimat yang benar berikut ini. Ada dua pilihan. Silakan dipilih kalimat mana yang benar ya. Yang pertama, A. Para siswa-siswa mengikuti upacara. Atau B. Para siswa mengikuti upacara. Mana yang benar, Sutrisno Butoyo? Penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia gitu ya. Para siswa-siswa mengikuti upacara atau B. Para siswa mengikuti upacara. Monggo, kita buka teleponnya 0274540333. Kita bunyikan satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Sampai tiga kali yuk, bunyi yuk. 1, 2, 3. Nah, yuk kita angkat. Halo, Sugeng Isuk Madu Getuk.
1: Halo, Sugeng Isuk Madu Getuk.
0: Ternyata yang dapat dari mana ini?
1: Dari Merah Jambu.
0: Oh, panitio.
1: Sudah dilupakan nama Merah Jambu.
0: Ini gimana Pak Panitio Kemerdekaan?
1: Wah, ya, pokoknya untuk tahun ini sangat-sangat meriah.
0: Sangat meriah? Kok bisa, Pak, ya?
1: Ya, mungkin kan kemarin belum puas. Tambah gini kan semakin lama semakin beraneka ragam lombanya, ya jor kegiatannya. Ya. Tapi ya jor membengkak toh. Biayanya itu.
0: Ya memang jor basuki mowo.
1: Setahun sekali di tonggowong sak RT kok.
0: Wis enggak apa-apa. Jor basuki mowo ragat.
1: Mowo beo.
0: Mowo ragat.
1: Oh,
0: agak gini mau panas. Yang penting lancar ya Pak Panitio.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Monggo jawabannya apa Pak Panitio?
1: Dan keluarga sehat toh.
0: Sehat
1: masih kecil ya.
0: Oh iya, sehat semua Pak. Ya, matur nuwun doanya. Jawabannya apa?
1: Sing B wae.
0: Yang B. Oke, siap. Ya. Tak catet.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Matur nuwun Pak Panitio ya. Jawa Panitia ya, Pak Panitio bukan ya. Halo Sugeng Isuk Madu Getuk.
2: Sugeng Isuk Madu Getuk.
0: Wakil Panitio pengurus masuk.
2: Pengurus ora pengurus.
0: Wah, ya aku arep ngomong ngono ora penak e.
2: Ora penak ta.
0: Heeh. Ya wis lah nek ngakoni ora apa-apa.
2: Ya kan iki wae menenteng hukumane.
0: Aduh, ya opo to nek ora siaran ki rasane ya stres ya.
2: Iya, sing nek siaran kok ya marai.
0: Malah saya stres.
2: Malah stres
0: ya. Niate ki menurunkan stres malah nambah iki.
2: Soale iki ono apa? Kata-kata apa kae?
0: Apa sih?
2: Apa yang
0: apa sih arep ngomong ki mbok dicatet sik to, Mbah?
2: Ora usah dicatet.
0: Nek ora catet ngene ki lali to.
2: Ada Pak Cepaimen.
0: Loh yo golek Pak Cepaimen.
2: Pak Mursi tidak tunggu masuk iki.
0: Sesama pengurus dilarang mendahului.
2: Ayo kok mencer peneh iki nek Candi Abang, Bu.
0: Nek Candi Abang wis rasa wis. Ben.
2: Bensi tapi duh armono kok ora ngomong lagi.
0: Lah aku ora ngomong apa-apa kok yo.
2: Ngene ngangeni ngono lho.
0: Kan ngomong dhewe to.
2: Aku nak ngasih ini kok ngangani lo.
0: Ya itulah makanya. Mau enggak Pak Ngisor Gemak?
2: Ngisor Gemak.
0: Ngisor Gemak, ono Gemak.
2: Langgap Pak B banyak ya kan.
0: Oke, siap baik.
2: Tapi B gimana? Terima kasih ya.
0: Nggih.
2: Salam sehat bersama Perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun. Sugeng esuk matur gethuk.
1: Sugeng.
0: Esuk. Penunggu tol Purwomartani masuk.
1: Wis. Delen gas.
0: Apa nih delet gas?
1: Lek dibuka kok ya.
0: Jarene sapa?
1: Jarene Danyange kok.
0: Danyange ki sapa Danyange? Gimana sehat apa stres iki?
1: Ayo rada.
0: Rada apa?
1: Rada bindeng.
0: Oh, pilihane stres apa ora kok bindeng iki ya apa iki? Sehat, Kang?
1: Ayo rada bindeng kuwi moce.
0: Oh, aku kok ya. Ini tenggorokan wis.
1: Wis sumer piye nek?
0: Heeh, tenggorokan iki rada rapi nek sajake kepengen duit aku iki.
1: Oh, kabeh kepengen. Sing ra kepengen ya ra eneng
0: lho. Lah iya makane. Cobane apa, Kang?
1: Aku sing anu wae, sing A wae aku.
0: Sing A ya. Bedani ya.
1: Ya,
0: oke, okay, ya wes.
1: Dekan dari kurik-kurik matur nuwun.
0: Oke, sami-sami Kang Gilas, sugeng esuk mare gethuk. Wah, kok wong iki kepiye iki ya? Sugeng esuk mare gethuk.
2: Matuk gethuk, sugeng esuk.
0: Lah, kalau yang ini enggak apa-apa, masuk kok yang itu jangan.
2: Jangan, yo.
0: Yang ora itu patu. Yang mana?
2: Ora patu nek karo iki ya.
0: Ora nek karo yang itu lho.
2: Patu musuh kok.
0: Wah, wes. Pokoknya kaya Pandawa karo Kurawa.
2: Wah, iya betul. Karo didikku mesti padu ya.
0: Nah, kuwi.
2: Cucuku sehat ya.
0: Sehat doanya, Kung. Sehat semua ta, Kung, di sana, Kung?
2: Alhamdulillah, ini dia salam mong. Salam wae, Kung, mesti jawab.
0: Ini libur enggak toh?
2: Durjan enggak.
0: Enggak. Hari ini
2: kemarin liburnya.
0: Oh, sekolahnya tetap masuk hari ini ya? Oh, tak pikir tuh dapat libur hari Selasa, enggak ya?
2: Enggak. Penting sehat semua yo.
0: Amin doanya Kung. Jawabannya ya, apa Kung?
2: Derek jawabin siwae.
0: Oke.
2: Okay. Oh, nek agit double tapi.
0: Oh.
2: Ngerti ku ngono kuwi.
0: Oke. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk madu gethuk.
3: Sugeng esuk madu gethuk.
0: Duh, siapakah ini?
3: Siapakah dia?
0: Oh. Bakul iki ya ketan itu ya.
3: Saleni. Rasa si jalan bulan saleni.
0: Waduh.
3: Besok tak kirimi nah
0: ngono wae. Rasane nikmat tenan e.
3: Tenane ora ngrasake barang kok ya.
0: Lah?
3: Kenah dhewe nek Mas Didik ngono kok.
0: Didik, Didik sapa, Bu?
3: Awi si gendut ya lho.
0: Oh, dia ngambil dikit. Andi.
3: Mas Andi toh?
0: Andi kok Didik iki?
3: Pengertianku
0: digit ya. Oh, bukan.
3: Wah.
0: Iki tak wet-wet sithik-sithik
3: Besok tak galekne
0: nene. Lek gawe angel, lek golek angel, Ci.
3: Tes tunggale.
0: Dadak ngenteni ana mantenan sithik.
3: Wes anu, berkari anu jeneng kafera iki. Ngenteni giliran iki jeneng kafera. Ya katakan aku tak jawab.
0: Nggih.
3: Jawabanku yang B, para siswa mengikuti upacara.
0: Oke, siap baik.
3: Misinya nanti menanti Prof. Araldi. Akan dijelaskan lebih
0: setol
3: lagi.
0: G.
3: Malam ya, Prof. Nanti dijelaskan.
0: G, mantar nuwun. Wes podo-podo le Prof gitu, wes Jan. Halo, si kengisuk maru getuk.
4: Halo, semangat pagi.
0: Iya, semangat pagi. Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Cucuku juga sehat ya.
0: Cucunya sehat selalu, Bu.
4: Udah bisa ngapain ya?
0: Waduh, wis pokoknya nek dijelaske itu malah bingung nanti.
4: Iya, tak jawab bae wis. Aku milih yang B ya.
0: Oke, siap bae. Oh,
4: semangat pagi.
0: Enggak salam. Sehat. Ini mau salam enggak? Wah, malah dipedot tipi lagi. Sugeng esuk mare gethuk.
4: Sugeng enjeng. Matuk gak ada matanya sih. Kayak orang jingkrong wae.
0: Orang jingkrong lungker.
4: Ya, semangat ya, Mas. Di halo, di seberang sana. Ngono wenjo.
0: Mbak anaknya orang jingkrong, lungker. Kaya luweng. Kaya luweng
4: ngongker. Tau kah luweng kaya ngongku. Walaupun penyiar karo pendengar ki kadang selama kita bersama.
0: Lagune sapa meneh kuwi?
4: Kurawa dan Pandrawa.
0: Cocoknya sing Kurawa sapa?
4: Mulut perang pandas sampai-sampai perang ke angkuhannya.
0: Wah, apik tenan iki suarane iki apik, Mbak. Cocok dodolan bakso iki.
4: Iki cocok ndak kan lesat.
0: Cocok iki iki lho, nglatih manuk.
4: Manuk encok.
0: Manuk blekok iki lho, apik, Mbak.
4: Ah, masa aja kon dadi pembantu suara manuk blek. Ah, gak tau nyuara malah kon mubadir lambiku.
0: Sehat Mbak Ana semua?
4: Aku kira dok mumet ya sirahku mas tadi malam ki mbuh ngopo.
0: Akeh tunggale Mbak nek mumet
4: iki. Rasane ki kok le berat pusing.
0: Oh, koyo ngene. Rasane ora karuan. Ngono kuwi.
4: Yen ora duwe-duwe sekandang.
0: Eh, jawabane apa iki?
4: Jawabannya sing bemawon.
0: Oke, siap, baik, tak catet.
4: Pokoknya spesialnya tetap untuk Mas Mumung. Kok anak tanggone do ngrungokke. Lah kok kowe ra di spesial saiki ngono kok nangis gulung-gulung.
0: Oke.
4: Untuk nyenengan. Tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin.
4: Kasih, sayangku, cintaku, matahariku.
0: Waduh. Dadah. Sugeng isuk mari getuk.
1: Masuk aduh.
0: Lho kok kecepetan iki, Pak Guru? Kepiye to ki Pak Guru kok malah kecepetan iki lho.
1: Ada enggak usah lama-lama, saya kan sebentar aja.
0: Oh, gitu. Sehat to Pak Guru?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan anak sudah dan keluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam sehat sehat selalu. Uyut, Profesor Uyut.
0: Profesor Uyut.
1: Dan semua pendengar ya, saya mau menjawab dengan singkat saja.
0: Yeah.
1: Jawabannya yang tepat adalah B, karena para menunjukkan arti jamak pengulangan dari para siswa saja. Jadi tidak para siswa. Begitu aja ya, singkat cerita.
0: Siap.
1: Dadah.
0: Dadah, matur nuwun Pak Guru. Sugeng isuk maro gedhuk.
1: Maduk gaduk.
0: Waduh, siapa ini?
1: Kula wau dinteni Mbah Noyo kula tututi njur kula bonceng eyang kewijong eyang boten kiate kula tiba. Okay.
0: Oh gitu.
1: Okay. Sehat ta Mas Jurdan?
0: Sehat. Pak De sehat ta Pak De?
1: Alhamdulillah waras.
0: Injih.
1: Kok ke kanca-kanca kok ra nyenggol aku ngoten e wingi.
0: Waduh kuat polisi senggol iki.
1: Anggil mana Pak Pujo kali Pak Sakir man kok ra tau nyenggol aku ngoten.
0: Aduh
1: senggol niku. Jawab
0: siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun Pak Dekemin. Sugeng esuk mana gedhuk.
4: Sugeng esuk matur gedhuk.
0: Lho lho lho. Pendengar baru masuk ini.
4: Iya, ini baru makan.
0: Oh, ini habis
4: pokoke tenaga lho, Mas.
0: Habis dari mana aja ini?
4: Lho, kemarin kan penurunan bendera untuk pradisplay mayoret.
0: Walah, ampun tenan iki.
4: Lah ini besok pagi nganu acarane kirab budaya.
0: Yang dikirab siapa?
4: Hah?
0: Yang dikirab siapa?
4: Yang dikirab para budaya-budayawan.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Ini rebo cukup bae wong arep nglumpukke tenaga.
0: Ya, wis enggak apa-apa.
4: Kuat gowo genter.
0: Mangga jawabannya apa, Bu?
4: Jawabannya singkat padat mawon yang B gitu aja.
0: Siap.
4: Niku ya ya do masuk.
0: Yo nggih. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng esuk maruk gethuk.
4: Sugeng njang maruk gethuk Mas Jedan Balasaru.
0: Akhirnya bisa juga. Iya, rasanya iya. Gimana, Bu?
4: Ya seneng saya wangurungan biar dijedah bisa melepuh.
0: Oke, ini memang udah detik-detik mau jeda ya.
4: Iya ya.
0: Sehat atau Bu?
4: Ini sesuai toh, sehat Mas. Ya, jadi ngerak jawab yang tentu Mas.
0: Siap, kulo catet.
4: Ya, kemauan, matur nuwun deh, wadzalipun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun Bu Sri. Wes, lega bisa masuk. Sugeng esok mau gedok.
4: Sebenarnya cuma juga
0: tuh. Loh, siapa ini?
4: Ya, Demangan Baru.
0: Oh, wartawati kita. Nggih toh?
4: Ya, mantan toh.
0: Oh, mantan. Tapi kira pergi pengajian enggak tahu iki?
5: Iya, nanti Selasa.
0: Oh, nanti Selasa. Loh, ini hari Selasa kok.
5: Hanya hari Selasa ini.
0: Oh, kok ya nanti Selasa lagi nunggu kan. Jawaban.
5: Rutin lah hari Selasa rutin.
0: Aduh, ini kebanyakan makan dog asin ngene iki, Bu. Oh, mangga, Bu.
5: Anu, B.
0: Siap, tak catet.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maro getuk. Halo. Wah, akhirnya komplit Bapak Ibu pun masuk.
6: Nggih, komplit niki dadine
0: temen. Heeh, wis HP-ne ampun dibanting melih lho, Pak.
6: Boten.
0: Oh, monggo malah. Sehat. Sehat. Panjenengan nggih sehat sekeluarga to, Pak?
6: Nggih.
0: Monggo.
6: B mawon, Mas.
0: B. Siap kula catet.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sumardiono. Sugeng esuk matuk getuk.
7: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Aduh. Kudune iki we asik to protes ngono kuwi lho dijeda.
7: Bapak ing protes. Lho guyu aduh. Mungkin nek sehat seneng yo
0: terus. Oh iki guyu ora sehat ya iki.
7: Sehat tiap hari guyu malah nang alor.
0: Lho sik nek lor kae yo nek guyu-guyu apa yo sehat.
7: Nek menurut dokter neurologi sih sehat banget.
0: Sehat saking sehatnya ora mikir apa-apa.
7: Ayo.
0: Blong.
7: Breng, breng apa brong itu?
0: Blong. Waduh Gusti Allah. Monggo saking boyong kalegan sehat.
7: Jawaban kula B mawon Pak Guru.
0: Oke. Okay.
7: Murite Pak Guru, murite Profesor. Profesor Aldi Sugeng Enjo.
0: Iki lek ngene jeneng sapa ta ya Profesor iki?
7: Profesor nek iki andahan murid-murid biasa.
0: Oke. Okay. Iya.
7: Sugeng Enjo.
0: Nggih matur nuwun.
7: Lak telu.
0: Nggih matur nuwun Ibu Sri, guru gede. Guru besar, guru gede. Halo, suka ngesok matuk gede. Eh, matuk gede. Matuk gantuk, santi keleru toh. Halo.
8: Halo, suka ngesok.
0: Inje, Pak Kumis.
8: Iya.
0: Udah sarapan,

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Halo, Sugeng Esuk Margetuk.
1: Halo, Sugeng Mantap.
0: Waduh, si anggota sepur kelinci melebu iki.
1: Wis iki rame gak sepur kelinci aku.
0: Lah ngopo?
1: Tau,
0: jenenge kan nang
1: pantingan juk sepur ning
0: gitu
1: toh. Halo,
0: bye. Saya toh yuk.
1: Alhamdulillah, sehat mau ya bos jalan-jalan kok.
0: Wih, jalan-jalan kemana eh?
1: Gak ya, nek esok ya jalan pagi tekan lapangan lor kae.
0: Mbok ojo sehat-sehat banget toh yu. Ya biasa wae ngono ku lho.
1: Ora iso telepon ora sehat.
0: Oh iya ding. Ya wis jawabane apa?
1: Ya,
0: mulai jawab, mulai. Oke, siap, baik.
1: Ya, alhamdulillah ya, keluarga. Ya, boleh, ngonong-ngonong, assalamualaikum.
0: Matur nuun, yu muda iromo, sugeng isok maru getuk.
2: Yu isok maru getuk.
0: Waduh, ini gimana ini, udah jawab. Jawabnya apa ini?
2: Hari diri, itu apa itu?
0: Hah, ya apa, belum dibaca ya?
2: Hah, pengseket ya. Mau nyambung pengpapatnya kejungkal terus.
0: Lho ya gak apa-apa tuh, Pak, yang penting nyambung toh.
2: Pak, saya menjawab. Mas Adi lalu harus dijelaskan. Saya mengerti, masa salah.
0: Wah, jawabannya apa?
2: Ya, Fit Adi.
0: Oke, siap. Tak catat. Sami-sami, Pak Sutarno. Sugeng esok maduk geduk.
3: Sugeng esok maduk geduk.
0: Kita jeda dulu.
3: Aja ya aku karep pamit arep tak jiah tanggoku ki lho.
0: Innalillahi.
3: Iya, ada yang meninggal. Nanti aku enggak ikut parian ya.
0: Kalau bisa cepat ya Bude biar ikut parian. Lho kok ketawa?
3: Apa ya nek janglu ki ya arek ngebar ki le ngeang-ngeang.
0: Lho, apa ya salah saya ngomongnya?
3: Ora ya, bener.
0: Lah iya makanya.
3: Lah rasa lah ya gen apa sok neh
0: ora ono nek sesuk meneh ora ono
3: eneng bae sok Selasa
0: nganti mau sesuk ki Rebo kok
3: ajate ya ketemu neng apa kae bupati menyapa
0: oh
3: Pak bupati
0: Gusti Allah waduh gak pedot iki piye ta ya Bude. Wah, selak kesu po ya. Sugeng isuk maru getuk. Wung, kok pedot-pedot ngapa iki telepon iki? Sugeng isuk maru getuk.
2: Sugeng isuk mantul-mantul.
0: Waduh, tak pikir wis pindah radio, wis. Ternyata ya masih.
2: Ya iki wong lagi metu saka masjid terus mlebu ya.
0: Wah, apik no nek kayak gitu.
2: Iya to ya.
0: Kekali sehat ta, Ma?
2: Ya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pripon?
2: Nang mriki iki.
0: Oh iya, salam pokoknya buat Mimi lan Mintuno. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Mo? Jawabannya apa?
2: Jawabannya iku nek sing iki terus nek wis parah wis oke, kok dadak siswa-siswa ora oke meneh.
0: Hmm.
2: Dadi sing bener ya sing para siswa.
0: Hmm. Oke. Kita catat jawabannya, kita kunci.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Romo Ngadiono, sugeng isuk maru getuk.
4: Sugeng injang matuk mangan getuk.
0: Waduh, siapa tau ini kok makan getuk pagi-pagi?
4: Ya, serep.
0: Hah?
4: Makan getuk serep karo pun anu jagungan. Orang gue beli tangge, gue pendengar atau pembeli.
0: Waduh, orang kolu. Getuk tapi rangga gue tang monggo silakan. Mana ada pendelik-pendelian. Monggo Pak. Oke siap baik tak catet. Matur nuwun. Sugeng iso mana getuk.
2: Sugeng matur getuk.
0: Jeda apa detik-detik mau jeda
2: alhamdulillah ditampa mugi-mugi Mas Gedan tansah sehat.
0: Amin doanya matur nuwun Mas Mama.
2: Iki doyo. Iki budaya keempat ugi pro RRI pro empat nggih tansah sehat.
0: Cuaca wonten. Amin. Matur nuwun infonya.

0: Nih gue uang gue buatan melu-melu lah. Nanti saya sama bunyi kia dan milih B mawon mas.
1: Oke siap.
0: Apa nih B mawon? Mawon buat salah buat bener. Neng nih kita ya mantep nih kue ngatain kia mawon.
1: Siap. Matur nuwun.
0: Dan salam sehat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun Mas Mamat. Oke. Detik-detik kita mau jeda seterusnya budaya. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Maduk Gaduk.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Setor sambut aja orang Indonesia tuh kalau misalnya udah tambah usia, biasanya salah satu penyakit yang sering mampir ke tubuhnya itu adalah cedera lutut, Setor Snobutoyo. Bahkan kalau buat berdiri atau jongkok itu rasanya sakit banget. Sebenarnya ada apa sih kok bisa seperti ini? Tapi buat yang mengalami hal yang tadi saya sebutkan, ini ada saran dari dokter Setor Snobutoyo. Dokter itu menyarankan untuk mencegah cedera lutut dilakukan dengan latihan penguatan otot, terutama otot yang menopang lutut serta paha depan, paha belakang, dan juga bokong. Ternyata kita jarang sekali melatih otot, Setor Snobutoyo. Dan di mana otot itu penting sekali, kalau misalnya kita udah masuk usia yang bisa dikatakan usia lanjut gitu ya, ini yang akan mempengaruhi aktivitas kita sebagian besar. Karena penguatan otot itu membantu meningkatkan stabilitas di sendi, sehingga beban pada lutut saat beraktivitas itu bisa berkurang, Setor Snobutoyo. Selain latihan kekuatan, pencegahan cedera ini perlu juga dilakukan dengan pemanasan dulu ya, jangan langsung olahraga gitu. Ada teknik-tekniknya, misalnya nonton aja deh di YouTube, itu kan banyak ya cara melatih otot. Nah, itu gimana Setor Snobutoyo? Serta meningkatkan intensitas latihannya dari yang biasa, terus pelan-pelan naik gitu ya kan, supaya tidak kaget gitu. Nah, pengaturan aktivitas dan istirahat itu juga penting agar lutut tidak menerima beban berlebihan, terutama bagi orang yang sudah rutin berolahraga. Rutin banget pun olahraga belum tentu menjamin ujung-ujungnya sehat. Semua yang berlebihan itu nggak bagus, terus membutuhkan. Makanya diukur-ukur sesuai dengan kekuatan tubuh kita masing-masing. Latihan otot penting. Saya juga sekarang udah rutin latihan otot ya. Walaupun udah kardio, sepedaan, tapi harus latih otot juga. Makanya kalau misalnya lihat orang pesepeda, badan bisa kecil banget. Yes, tapi ototnya juga kecil, Setor Snobutoyo. Padahal otot itu penting, ya. Selamat mencoba, dan jangan sampai nanti cedera lutut jadi langganan di tubuh kita. Aduh, jangan deh, jangan sampai ya. Matur nuwun yang sudah gabung lewat WA, rame sekali nih WA-nya. Saya akan bacakan cepat aja ya, Setor Snobutoyo. Soalnya tak ulangin lagi, buat yang baru bergabung, coba dipilih tes bahasa Indonesia berikut ini, kalimat yang benar yang mana, gitu ya. A. Para siswa-siswa mengikuti upacara. B. Para siswa mengikuti upacara. Pilih yang mana, Sutrisno Butoyo? Yang benar menurut Sutrisno Butoyo. Kita baca dulu WA-nya, ada Ibu Mugi di Kasihan. Jawabannya B. Mbah Mus, jawabannya B. Mbah Lan, jawabannya B. Bu Mulyatsi juga B. Bu Eni Taman Tirto B. Pak Selamat di Wiladeg, jawabannya apa nih? Oh, absen aja. Merdeka. Bu Susmi, jawabannya B. Pak Frans di Monosari, jawabannya B. Bu Mami, jawabannya B. Pak Sutarno, jawabannya B. Pak Amin, B. Ada Bu Suryati, jawabannya B. Bu Widya Ningsi, jawabannya B ya. Ada Ibu Salamah, aduh tenggorokan lagi gak enak nih. Jawabannya apa nih Ibu Salamah? B. Pak Gading, B. Mbak Jio, B. Ibu Eli di Nunukan ya, jawabannya B. Pak Untung Raharjo B. Pak Agus Prastowo jawabannya B. Pak Parno di Tempel jawabannya B. Mbak Sarmini jawabannya B. Mbak Gendro jawabannya B. Bu Wiwit jawabannya apa nih Bu Wiwit? B. Mbak Azumi jawabannya B. Bu Wiwit Sorobayan jawabannya B. Mas Teo di Magelang jawabannya B. Abasar Jiman B. Ibu Sutini jawabannya B. Pak Untung jawabannya B. Bu Ningsi Wonosari jawabannya B. Pak Tejo jawabannya B. Bu Kiran jawabannya juga B. Mbak Wakiran B katanya. Ada Bu Esti jawabannya B. Mbak Cindy juga B. Mas Arif B. Mas Adi Gamelan jawabannya B. Mbah Mulyo Nogotirto jawabannya B. Mbak Pipit jawabannya B. Penting absen. Sekarang kita putar voice note dulu ya, Setor Snobutoyo. Ini ada Pak Ferry di Gunung Kidul, kita dengerin.
2: Sahabat Paku B, mau bengi melu lomba karaokean juara 2.
1: Mantap jiwa, dapat apa ini ya? Kang Min.
3: Sugeng iso madok-adok sugeng enyang masjid dan talak soru.
1: Kono
3: Kang Min saking jujuran kulon. Mungkin-mungkin kita tancap pinggiringan kesehatan dan rezeki gak lancar mas.
1: Amin.
3: Niku selalu kulo atur game atau ucapan keselamatan. Jawaban kulo ingkang B mas, Ngeten mawon saking kawula merdeka.
1: Merdeka, matur semanuwun. Lanjut lagi ada Pak Suryo.
4: Sugeng esuk Madok Gatok Mandal Kota masuk
1: majudan. Iya, monggo.
4: Kula jawabe bi mawon majudan nggih. Bi tetap sehat semangat. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Pak Kasiono.
5: Madok Gatok sugeng injing Mas Jordan.
1: Injing.
5: Kula Pak Kasiono Mbulawen Tlogo Adi ngaturaken jawaban miturut kula ingkang bi Mas Jordan menika kalian jalan-jalan. Matur nuwun.
1: Amin.
5: Berkah dalem.
1: Berkah dalem mugi. Lanjut lagi ada Bu Atun.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Pagi Matuk Gatok. Saya Atun dari Jalan Trisik. Mau ikut jawab. Saya ikut jawab yang B. Para siswa mengikuti upacara. Terima kasih Mas Jordan. Selamat
1: Amin.
6: Pagi semuanya. Saya kirim salam buat Pak Sagio khususnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Glendi.
7: Yuk kenyang Mas Jordan.
1: Inje.
7: Jalan sama kulo sama Mbak Glendi. Akan jawab baingkan bi mawon Mas.
1: Oke. Sami-sami Mbak Glendi. Ye, Pak Tupar.
8: Sugeng enjing matuk keduk. Sugeng enjing Mas Jordan talak lirih.
1: Waduh. Lirik.
8: Jawab Mas.
1: Ora seru ya.
8: Jawab piwe Mas.
1: Oke, siap.
8: Salah bener biasa. Jan yo kudu ono sing salah ono sing bener ngoten mawon Mas Jordan matur nuwun.
1: Sami-sami. Lanjut lagi Bu Supriyati.
9: Sugeng enjing matuk gaduh Mas Jordan, kula badhe jawab. Para siswa mengikuti upacara. Mekaten kemawon ya Mas Jordan. Merdeka, merdeka.
1: Indonesia merdeka.
9: Selalu merdeka.
1: Matur nuwun.
9: Matur nuwun, sugeng makaryo.
1: Nggih, Mami Sartika.
10: Njenjing matuk gathuk Mas Jordan ganteng.
1: Nggih.
10: Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah muah. Pendengar sehat, penyiar sehat, sehat wal andong. Terus kula tak rezeki lancir. Kula tak melun jawab niku sik bimawon sik siswa ikut mengikuti upacara. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi Pak Supoyo.
11: Sugeng esuk matuk gaduk. Sugeng esuk Mas Jordan. Salam sejahtera nggih, sehat nggih panjenengan nggih. Lan tansah mangke rezeki. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
11: Merdeka! Jawaban kula ingkang nembe mawon lebat njenengan ngapunten. Leres matur nuwun. Bakune guyu ora tuku, keplok ora tombo, tetep semangat, tetep goes Mas Jordan.
1: Nggih.
11: Cuaca kadilar menika terang. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Mbak Ijem satu lagi ya.
12: Sugeng enjang Mas Jordan talak seru. Sugeng enjang matuk gaduh. Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek jawab. Jawabipun kula ingkang bi. Sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
1: Injil.
12: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Matur nuwun Mbak Ijem. Lanjut kita buka telepon lagi 0274540333 sugeng isuk maro getuk.
13: Sugeng isuk maro getuk.
1: Loh, ini udah masuk dua-dua lho.
13: Lah, sama ngantisipasi nyara to masuk.
1: Oh, gitu. Tetap berusaha toh ini.
13: Iya.
1: Jangan lupa sepedanya diperbaikin ya Pak Amin.
13: Bendino ya Mas.
1: Sepedanya ibu siapa kemarin tuh lupa saya namanya.
13: Oh Bu Supia.
1: Bu Supia. Oh,
13: yeah.
1: Nyuwun tulung di servis ke.
13: Angin
1: yeah. Nyemesti
13: nih Mas.
1: Sehat toh Pak Amin?
13: Alhamdulillah sehat.
1: Oh.
13: Mas Jordan sekeluarga juga sehat.
1: Amin. Kok saya nyebut nama jenengan terus ya?
13: Mas Aldi sekeluarga juga sehat.
1: Nggih.
13: Pendengar Pro 4 sedoyo kami sehat.
1: Senajan stres.
13: Saya jawab langsung.
1: Apa?
13: Nah, para kan pun menunjukkan banyak.
1: Heeh.
13: Rancu nih, kok sih bener sih mau.
1: Oke.
13: matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Sugeng esuk manuk getuk.
13: Sugeng esuk matur.
1: Warga tahan pukul masuk. Mangku. Niki mangku napa niki?
13: Napa?
1: Ki Joko Bodho mangku.
13: Mangku. Pupu. Lapa apa mangku bumi ra ono ngayu to.
1: Lah mangku liyane kan ada to. Yo ngalas.
13: Merdeka.
1: Merdeka apa?
13: Merdeka pasrah. Gusti nanti ndak ngobrol.
1: Ya, dapane apa ki? Sehat iki?
13: Kuwi yo jelas kuwi to wing dadi komandan iku saku.
1: Wah, elok nane. Komandan apa iki? Komandan apa iki?
13: Komandan nat.
1: Komandan apa komandan
13: itu? Apa komandanan? Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
14: Esuk-esuk mantuk-mantuk.
1: Wah, masuk juga tuh ternyata.
14: Alhamdulillah mau wetar motong ya aku.
1: Lah ngopo to, Mbah?
14: Ora nyantol-nyantol.
1: Ambok diteruske le motong.
14: Angko, motong nengko.
1: Aduh, nganti mutung kok piye iki?
14: Nengko mucung nengko.
1: Ah, nek mengko mucung nek saiki mutung wae ra apa-apa.
14: Mutung. Nek dilakok gregak-gregak nyangkol ayo.
1: Kok mutung iki ngopo to? Kok mutung iki ngopo?
14: Ya ora apa-apa, wong yo kadang yo ana ngonone kuwi, Mbah.
1: Oh, gitu. Ya wis, jawabane apa, Mbah?
14: Kabare kaya ngopo yen ana batese.
1: Nah. Apa jawabannya, Mbah?
14: Oh, jawabannya B, Mas Jurjan.
1: Siap, catet.
14: Catet mawon turun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi, sugeng esuk maru getuk.
14: Sugeng esuk maru getuk, nyerap getuk, ramarun.
1: Lah, kepiye to.
14: Saya pilih yang B, mawon.
1: Yes, ya wes, siap. Matur nuwun, Mbah Glendi. Lanjut, sugeng esuk maru getuk.
15: Sugeng enjang.
1: Aduh.
15: Gaduh
1: pinje saking jeron gentong
15: jeron gentong
1: kabarnya gimana eyang?
15: Alhamdulillah sampun umur songos kawan
1: yang bener
15: kaparingan sakit ngesreni kemerdekaan ingkang ping 8 dasa setunggal.
1: Elok tenan.
15: Alhamdulillah hidupin amin.
1: Inggih 90 yang. Ngapunten eyang 90 pinten?
15: Sakawan.
1: Wah.
15: 94.
1: Wah, udah mau 100 ya yang ya.
15: Alhamdulillah paringipun Gusti Allah.
1: Elok tenan iki. Nggih pokoke sehat-sehat ya yang.
15: Alhamdulillah, tetap senam pagi.
1: Nah, gitu dong. Mantap. Monggo ya. Jawabannya apa, Yang?
15: Napa?
1: Jawabannya Yang milih apa? A atau B?
15: Jawabanipun ingkang B kemawon.
1: Siap kula catet.
15: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
15: Alhamdulillah.
1: Injih. Matur nuwun Yang Buyut, luar biasa ya di belakang Yang Buyut. Monggo 02745403333 masih kita buka kesempatannya seterusnya budaya. Halo sugeng isuk manuk getuk.
16: Sugeng enjing matuk getuk.
1: Siapa ini?
16: Ini Bergengge.
1: Oh, Pak Mariono, Senes?
16: Nggih, Mariono.
1: Oh, Mariono. Nggih, monggo jawabannya apa?
16: Jane Pak Juru Gendong kok pinten umure?
1: 94.
16: Oh, kula 91.
1: Wah, unda-undi.
16: Iya.
1: Elok.
16: Jawaban kula B.
1: Siap kula catet. Cabe same. Sugeng esuk manuk getuk.
17: Sugeng esuk.
1: Siapa ini?
17: Iki Serodo arek.
1: Waduh, anak tawon.
17: Nggih.
1: Aduh, kok pedet ngapa to, Lek? Ya Allah, iki ngapa to kok pedet ki Lek Gono iki? Kentekan pulsa apa ya? Monggo dicoba lagi sing entuk pedotan. Kalau enggak ada saya geser ke WA. Ini kayak WA masih banyak ya terus mbutu yo. Tak baca WA aja dulu ya kalau gitu ya takut nanti enggak kebaca ini WA-ne. Ada yang voice note dulu deh tak duluanin. Mas Kelawarijo.
18: Pagi Mas Jordan.
1: Injih.
18: Salam sehat. Niki jawabannya B, Mas.
1: Heeh.
18: Para siswa nek wis parae berarti wis akeh to rasa siswa-siswa. Siswa Matuk Gadok niku tambah akeh Mas Jordan. Matur nuwun. Salam merdeka. Semoga RRI makin jaya.
1: Amin.
18: Berbuat untuk negeri tercinta.
1: Matur nuwun Mas. Sami-sami Mas Klawor. Lanjut Bu Jumira.
19: Sugeng Endang Mas Jordan, sugeng Matuk Gadok. Sugeng semangat, sugeng sehat, sugeng semangat. Mas Jordan, niko Ibu Jumirah saking panti pijet tunane terapis mau saja bangun tapan kula badhe nderek jawab. Ingkang B ngoten kemawon nggih Mas Jordan. Matur suwun. Terus mboten napa-napa sing penting saged nderek akan nderek gayeng akan matuk gaduk ngoten nggih Mas Jordan. Matur suwun.
1: Nggih, sami-sami. Lanjut lagi ada Bu Hana atau Babe ya.
20: Sugeng sama tokato Mas Jordan. Ini buat ngadim beran gitu Mas Jordan. Ku yang B aja. Para siswa ikut upacara. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
1: Oke, matur sembah nuwun. Lanjut lagi kita baca WA. Mas ini voice note gak ya? Sik, bentar tak lihat pelan-pelan dulu ya. Seterusnya butuh ini banyak soalnya. Buar ini.
21: Halo Wilujeng enjing Mas Jordan, wonten ing Matuk Gadok. Wilujeng makaryo nggih ngantos mangke paripurna. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab ingkang bi kemawon Mas. Pokoke sing penting absen, mbuh bener mbuh luput nderek Pak Guru kemawon. Merdeka.
1: Merdeka.
21: Matur nuwun. Budaya juga.
1: Lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Matur nuwun
21: paringipun wedal kangge kula.
1: Sami-sami. Lanjut lagi kita baca WA dulu ya seterusnya Bu. Ada Pak Irwan jawabannya B, Budi jawabannya B. Mbak Titut jawabannya apa nih? B, Pak Widodo B, Bu Sugiyarti jawabannya B, Bu Atun jawabannya para siswa, yang B berarti ya. Pak Ruslan jawabannya A. Ibu Rami jawabannya apa nih? Ibu Rami jawabannya B. Ada Mas Wini jawabannya B. Pak Min Sutarno jawabannya B. Bu Partina jawabannya B. Mas Pridi Pelayan jawabannya B. Ada Bu Naomi jawabannya B. Ibu Wagimo jawabannya B. Pak Efek Suwondo jawabannya B. Mbak Purwanti jawabannya B, Bu Jumira jawabannya B, Kang Aji Sanden jawabannya B, Bu Sarmiatun Jalan Dendles jawabannya B, Uminarti di Ngluar Magelang jawabannya B, Uti dia tadi sudah, Pak Sunaryono jawabannya B, Mas Enget jawabannya B, Bapak Elita juga B, wis banyak banget ini WA nih, Pak Damaskus B, Mas Jordan sehat selalu, rezeki lancar, amin. Pak Cayadi jawabannya B, Mbak Vina Ayu jawabannya B, Mbak Suro Hargolawu jawabannya B, Pak Budi Santoso jawabannya B, Pak Bardan Imogiri jawabannya B, Bu Aida di Ngluar Magelang jawabannya B, Bu Tarmi juga B, Pak Agung Sutrisno B, Pak Asari jawabannya B, ada siapa ini? Romo Tujuh lan Ibu jawabannya B, siap. Lanjut lagi Mas Guru Kadipiro jawabannya B, Ki Juaraya jawabannya B, Pak Samta Gunung Kidul jawabannya B, Pak Sri Harjono jawabannya B, Mbak Farani jawabannya B, Bu Sri Sugiyarti juga B, Pak Suhardono Rarjo B, Mas R. Sigit jawabannya B, Bu Hartini B, Bu Radmini B, Mbak Anggun jawabannya apa nih? Oh B, siap. Ada Bu Nur Susilowati jawabannya B, Pak Sutrisno Ligaming jawabannya B. Oke, selesai ya saya baca WA-nya dan voice note-nya udah diputerin ya Sutrisno Butoyo. Kalau begitu langsung aja tak kasih tahu yang benar mana sih jawabannya di antara dua tadi. Kalimat yang benar yang mana? A, para siswa-siswa mengikuti upacara, atau B, para siswa mengikuti upacara. Ini sebenarnya sangat gampang sekali Sutrisno Butoyo. Dan rata-rata yang menjawab itu pada benar semua. Yang benar adalah B, para siswa mengikuti upacara. Kenapa? Kata para di sini sudah menunjukkan jamak atau banyak. Jadi nggak perlu lagi pakai siswa-siswa. Gampang kan? Itu dia jawabannya Sutrisno Butoyo. Nanti ya, tak bikinin soal yang lebih sulit lagi. Biar mikir gitu ya. Jangan sampai terjebak. Kuncinya adalah bisa membaca dengan teliti. Kalau bisa baca dengan teliti, tahu tuh jawaban yang mana ya. Terima kasih kebersamaannya. Seterusnya saya pamit undur diri. Di Matuk Gatuk, mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan. Ini untuk hiburan saja. Sampai ketemu lagi. Dengerin terus Perempat RRI, ngeluluri Putih Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

0: sepeda. Tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
1: Loh, Alvin kenapa?
0: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
1: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
0: Emang kenapa, Bunda?
1: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
0: Bunda, apa saja sih yang beracun?
2: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda, hindari penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam makanan.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa atau BBWSSO mempercepat penataan Sungai Serang di Wates Kulon Progo sepanjang Agustus 2026. Pengerukan dasar sungai sepanjang 500 meter ini dilakukan untuk menekan resiko banjir sekaligus mengoptimalkan pasokan air irigasi pertanian di musim kemarau. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BBWSSO, Vicky Arianti menjelaskan bahwa sedimentasi parah di hilir sungai telah mempersempit aliran air. Selain pengerukan, penataan berkonsep nature-based solution ini menyuplai air ke bendungan Pekik Jamal serta membantu meningkatkan debit air sumur warga di sekitarnya. Beralih ke informasi lainnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 2026 yang mencapai 5,29% dinilai belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Berdasarkan data BPS bulan Mei, jumlah penduduk bekerja memang naik menjadi 148 juta orang, tetapi didominasi oleh kelompok yang berusaha mandiri. Penyerapan di sektor industri manufaktur tercatat masih terbatas, yakni hanya bertambah sekitar 9.000 pekerja. Pengamat ekonomi dari Kor Indonesia, Yusuf Friendly Manilet, menilai pertumbuhan ekonomi saat ini masih bersifat dualistik, di mana sektor modern tinggi produktivitas namun minim penyerapan tenaga kerja, sementara sektor informal menjadi penyangga utama. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.